Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekalian, selamat sore. Sehat? Maka kita bersyukur atas keadaan kita pada hari ini, karena secara khusus hari ini kita hendak merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Trinitas. Marilah kita siapkan diri kita untuk perayaan ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan terlebih dahulu agar menjadi layak dan pantas untuk perayaan pada minggu ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Silakan duduk.
2: Kita pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Pro 1 RR Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda, dan kita akan mendengarkan bacaan yang pertama diambilkan dari kitab Keluaran 34 ayat 4b sampai 6, 8 sampai 9.
3: Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah dan berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambilkan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13.
1: Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seseorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar prosotera Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan ikut nyanyian.

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18.

dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putra-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah."

0: Baik, pendengar Pro 1, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Romo Rudi.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, dan juga anak-anak sekalian, salah satu ajaran Gereja Katolik yang khas namun juga tidak mudah dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh orang Katolik sendiri, adalah dogma atau ajaran resmi Tritunggal Maha Kudus. Ada banyak orang berusaha menjelaskan dogma itu dengan aneka cara dan semudah mungkin. Namun yang terjadi kemudian justru jadi misk. Mungkin apa yang akan saya sampaikan hari ini bisa mengoreksi semua yang selama ini Anda mengerti, semua yang telah diajarkan oleh para guru agama. Satu hal yang pasti adalah ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas itu jangan dimengerti atau dijelaskan dengan cara berhitung ilmu matematika, di mana 1 + 1 + 1 = 3, atau dengan ilmu kimia bahwa dalam 1 terkandung 3, atau yang disebut 3 itu sebetulnya 1 dan sama. Bukan begitu. Orang tua saya, 1 + 1 jadinya berapa? 9. Saya anak nomor 9. Jadi jangan pakai matematika. Dogma Trinitas bukan sebuah ajaran yang bisa dimengerti atau dijelaskan dengan cara seperti pelajaran matematika, kimia, atau lainnya itu. Termasuk juga tidak untuk dijelaskan menurut aliran modalisme. Modalisme, di mana Allah menyatakan dirinya dalam 3 macam mode atau bentuk yang berbeda. Mungkin Anda pernah mendengar orang yang berkata, Trinitas itu bagaikan matahari, di mana Bapa itu seperti bola matahari itu. Yesus adalah cahaya atau terangnya. Dan Roh Kudus adalah hawa panasnya. Bukan. Itu salah. Atau semacam itu. Saudara-saudari, dogma ini sejatinya hal yang cukup sederhana. Hendak merumuskan, merangkum, menyimpulkan apa yang tercantum di dalam kitab suci.

besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal. Itu kalau Anda orang Kristen, Anda harus hafal itu. Dan mengutus Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di mana ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Atau di tempat lain, Yohanes bab 14 ayat 16, di mana Tuhan Yesus bersabda, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Ketiganya memiliki relasi kasih yang kokoh, bersatu, kompak, dalam kerjasama, demi karya keselamatan yang masih berlangsung hingga sekarang. Inilah Allah yang kita imani. Kepada Allah inilah kita bersyukur, berharap, dan mengabdi. Saudara-saudari, dalam rumusan yang lebih ringkas, lebih singkat, ajaran tentang Trinitas itu sama dengan kita mau mengatakan 1 Yohanes bab 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Artinya, Allah kita itu tidak pernah berhenti mengasihi kita. Allah setia. Contoh setianya, Allah tetap menerbitkan matahari tadi pagi, padahal siapa atau seberapa banyak dari kita yang hari ini ada di sini, tadi malam saat berdoa malam, yang berkata, Tuhan, kami mohon Engkau akan menerbitkan matahari lagi besok pagi. Tidak banyak orang yang berdoa malam seperti itu. Tetapi Allah tetap memberikan matahari meskipun kita tidak minta. Masalahnya kita tidak minta karena kita menganggap itu memang tugas Allah untuk menerbitkan matahari. Tapi coba kalau Allah tidak menerbitkan matahari, apa jadinya? Mungkin kita saat ini tidak berjumpa di gereja ini. Saudara-saudari, itulah inti dari dogma Trinitas. Allah adalah kasih. Inti dari dogma Trinitas, Allah adalah kasih. Saudara-saudari, dogma Trinitas ini ditetapkan pada, Anda tahu, pada tahun berapa? Tahun 381, 1645 tahun yang lalu. 1645 tahun yang lalu. Pada zaman itu, yang namanya buku adalah barang mewah dan mahal. Dogma ini dirumuskan dan ditetapkan untuk membantu kita mudah dan selalu ingat sesuatu yang sangat penting dan abadi bagi kepercayaan kita tentang Allah. Ajaran ini perlu ditetapkan, dimonumenkan. Alasannya, sebab kita ini manusia pelupa dan juga sering salah mendengar atau salah menangkap. Ajaran ini dinyatakan sebagai dogma supaya kita dengan mudah akan selalu mengingatnya dari masa ke masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, kalau besok
ada orang.

0: lain yang bertanya, bahkan menyerang atau mentertawakan kita dengan pertanyaan, "Hei, Allahnya orang kafir itu berapa sih? Satu atau tiga atau berapa ya?" Anda akan menjawab bagaimana? Jawab saya begini, "Sorry bro, bagi saya tentang Tuhan, soal jumlah atau angka itu tidak penting. Yang terpenting adalah siapakah Allah itu. Allahku adalah kasih." Titik. Selain itu, harap tahu ya bro, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas bab 1 ayat 20 ayat 37 atau Lukas bab 18 ayat 27. Maka beberapa pesan bisa saya petikkan dari perayaan hari ini. Dua pesan. Yang pertama, karena teladan kebersatuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus ini, kita juga kompak sebagai setiap keluarga. Sebagai suami istri, maupun sebagai orang tua bersama anak-anaknya. Allah itu kompak, maka kita juga kompak. Kompak dalam menjaga kebersihan dan keteraturan rumah. Termasuk juga kompak dalam urusan makan dan cuci piring setelah makan. Kita juga kompak dalam pelayanan kepada Tuhan maupun sesama. Baik di basis, di paroki kita, maupun di tengah masyarakat. Di kantor, maupun di perusahaan di mana kita bekerja. Marilah menjadi insan yang mudah saling membantu dan saling mendukung untuk mencapai tujuan penting dan baik tertentu di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita. Kompak. Yang kedua, Allah kita adalah kasih. Maka marilah kita memiliki hidup yang digerakkan oleh semangat kasih. Kasih mendasari aktivitas dan sikap kita sehari-hari. Karena kasih, maka saya pergi ke gereja pada hari Sabtu sore atau Minggu pagi. Bukannya malah pergi ke tempat lain dulu. Karena kasih, maka saya bekerja dengan rajin untuk menghidupi keluargaku. Karena kasih, saya menurunkan kecenderungan egoisme dalam diri saya. Karena kasih, maka saya suka menolong atau bermurah hati kepada orang lain. Karena kasih, maka saya tidak akan berbicara yang buruk tentang orang lain. Kompak dan kasih, itu adalah contoh dari Allah sendiri. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.
1: พ่อที่ไม่เป็นใบ้

0: บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ
1: ไทยประกันชีวิต
2: kira-kira seperti itulah Allah diam-diam mengasihi kita. Hanya kadangkala kita tidak menyadarinya. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.
3: Pendengar, setelah disertai dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjutkan dengan doa umat.
2: Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan perbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian.

0: Aku percaya akan Allah. Dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita. Yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus. Persekutuan para kudus. Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia menganugerahkan Putra Tunggal-Nya dan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah dengan Bapa di surga, dengan pengantaraan Kristus Putra-Nya dalam persatuan dengan Roh Kudus.
1: Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur, damai dan sejahtera secara merata. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi yang miskin dan terlantar, ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati masing-masing kita menyampaikan ujub-ujub pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persatuan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di akhir pekan ini dan sekaligus di akhir bulan ini ya, kayaknya kurang lengkap kalau kita belum update film yang akan tayang di bulan depan ya, bulan Juni 2026. Film-film ini konon akan tayang ya pada bulan Juni esok ya, dan langsung saja kita list ya film-film yang akan dirilis pada bulan depan. Yang pertama ada Masters of the Universe, di mana mengisahkan seorang pangeran Adam yang tumbuh besar di bumi selama 15 tahun setelah terpisah dari pedang kekuatannya, Power Sword. Dan setelah berhasil merebut kembali pedang tersebut, ia pulang ke planet asalnya, Eternia. Namun, ia mendapati kerajaannya telah hancur di bawah cengkraman penyihir jahat Skeletor. Dan bersama sekutunya, Tela dan Duncan, Adam harus menjadi He-Man atau manusia terkuat di alam semesta untuk menyelamatkan keluarga dan dunianya. Dan film ini pendengar diperkirakan akan tayang tanggal 3 Juni mendatang. Dan di hari berikutnya, tanggal 4 Juni 2026, ada film yang akan dirilis ya dari sineas dalam negeri. Ada film Monster Pabrik Rambut, di mana film ini menceritakan tentang putri dan adiknya Ida yang bekerja di pabrik rambut PT Raga Abadi setelah ibu mereka meninggal secara misterius. Ida yakin sang ibu bukan bunuh diri, melainkan kerasukan sosok hitam, sehingga ia nekat lembur berhari-hari tanpa tidur untuk membuktikannya. Dan ketika sosok hitam itu akhirnya menyandera adik bungsu mereka, Bona, putri dan Ida harus berjuang menyelamatkannya sebelum terlambat. Kembali, film ini akan hadir tanggal 4 Juni mendatang ya. Dan masih di tanggal yang sama pendengar ya, masih dan juga masih garapan dari sineas dalam negeri, ada berjudul Kucing Hitam, di mana mengisahkan seorang bernama Natalie yang berprofesi sebagai psikiater yang mendapati teror setelah putri bungsunya Talita membawa pulang seekor kucing hitam misterius yang bisa membangkitkan orang mati. Suaminya Vincent justru tidak percaya dan menganggap Natalie mengalami gangguan mental. Natalie harus berjuang sendirian melawan ancaman supranatural yang pelan-pelan menghancurkan keluarganya dari dalam. Nah, itu dia pendengar film yang akan dirilis di awal bulan Juni bulan depan ya. Dan tidak hanya itu pendengar, masih ada dua film ya yang akan dirilis pada tanggal 4 dan 5 Juni. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sportsmo, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Prima di Pro 1 utarakan kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali update film ya yang akan tayang di minggu pertama bulan Juli nanti ya. Setelah tadi ada berapa film tadi ya? Ada 3 film ya yang sudah saya sebutkan, diantaranya ada Masters of the Universe di tanggal 3 Juni, ada Monster Pabrik Rambut di tanggal 4 Juni, dan di tanggal yang sama ada Kucing Hitam. Dan berikutnya ada Nobody Loves Kay ya, di mana film ini mengisahkan seorang Kay, seorang remaja yang berjuang keras mengejar mimpinya menjadi pro player Mobile Legends dari tim Onyx. Di tengah perjalanannya, ambisi yang membara itu justru mengorbankan persahabatan, hubungan keluarga, hingga masa sekolahnya. Dan film ini juga dirilis di tanggal 4 Juni 2026. Kayaknya kalau misal para player Mobile Legends ya akan cukup relate dengan film ini ya. Dan masih di pekan yang sama, kali ini di tanggal 5 Juni 2026 ada yang berjudul Love Barista, di mana film ini menceritakan seorang bernama Kang Junwo, yang mana dikisahkan sebagai seorang aktor top Korea Selatan yang terdampar di Vietnam dan tak terduga bertemu dengan seorang calon barista sederhana bernama Hong Ha. Pertemuan itu memicu kisah romansa manis yang mengguncang kehidupan keduanya. Itu dia pendengar film yang bisa Anda nikmati nanti ya di pekan pertama bulan Juni nanti. Pada pekan depan ada 5 film yang akan tayang di bioskop-bioskop terdekat Anda.

0: kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Suki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itunya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Hamba sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
2: kali.
1: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Rekan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Andra and the Backbone pendengar dengan Musneh ya, menjadi lagu penutup pada jumpa kita di akhir pekan ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Jangan beranjak karena sore ini rekan saya Diti Hanggren yang akan menemani Anda dengan beragam program dan tentunya informasi di akhir pekan ini. Selamat siang pendengar dan selamat

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajahi cerita-cerita hebat yang penuh imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, ataupun yang lagi ditemani ayah dan bunda, kakak dan adik, yuk duduk yang nyaman dan merapat. Karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan pergi ke Rimba Raya. Di sana kita akan melihat berbagai macam parade kebudayaan. Kira-kira ada budaya apa saja ya yang akan di sana? Dan Pongo juga teman-teman menggunakan baju apa ya? Yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

Aduk macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Teman-teman Idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah rimba raya yang banyak teman-teman hewan sedang bernyanyi dan juga mempersiapkan parade budaya. Pongo dan lainnya menggunakan baju daerah yang cantik-cantik dan unik-unik. Teman-teman Idola, hari ini kita akan berpetualang bersama Pongo dan teman-temannya. Yuk sini merapat dan duduk yang manis. Dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan makna. Teman yang beragam. Selamat mendengarkan teman-teman Idola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia RRI dan sahabat dongeng. Perkenalkan, nama saya Wilmar, siswa dari SDIT Ulil Albab. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Teman yang Beragam, karya Pupuy Huriah.

Pagi hari di rumba raya terdengar berbagai macam nyanyian burung. Mereka saling menyapa dengan lagu daerah masing-masing, membuat mentari pagi tersenyum bahagia.

0: tetap lantunkan suara indahnya.
1: Hei Jalu, om nyanyikan lagu apa?
0: Tanya Pongo si orang hutan sambil bergelantungan di pohon. Jalu menoleh. Hei Pongo, kau suka lagu ini? Pongo mengangguk. Itu lagu dari Maluku, jelas Jalu. Temanku Balin yang mengajariku. Dia pandai sekali bernyanyi.
1: Aku juga punya lagu dari daerahku, kata Poko. Pongo bersemangat.
0: Dari Kalimantan ya? Ayo nyanyikan. Pongo menarik napas dalam-dalam. Lalu mulai bernyanyi.

0: hari. Wah, indah sekali. Terus jatuh sambil bertepuk tangan. Itu lagu tentang pisang, makanan kesukaanku. Pongo tertawa. Tiba-tiba, selamat pagi. Kay, ibu burung cendrawasih terbang mendekat. Wah, bajumu cantik sekali, Puji Jalu. Ini rok rumpai, baju tradisional dari Papua. Jelas Kay sambil berputar anggun. Terbuat dari daun sagu yang dirajut. Indah bukan?
1: Pongo tiba-tiba berkata dengan semangat, aku punya ide.
0: Jalu dan Kay saling berpandangan.
1: Bagaimana kalau kita mengadakan parade?
0: Parade?
1: Iya, kita punya teman dari berbagai daerah. Akan seru kalau kita tunjukkan keunikan itu.
0: Setuju, kata Kay penuh semangat.
1: Kita pakai baju tradisional dan tampilkan lagu serta tarian daerah kita.
0: Kabar parade pun menyebar cepat. Semua penghuni rimba raya menyambutnya dengan gembira. Di dekat kubangan, Obi sebadak berkelas satu sedang bermain suling.
1: Ini suling dari Jawa Barat, katanya bangga.
0: Kay pun bersiap. Ia akan membuat nokan tas-tas Papua dari selat kulit pohon. Di tempat lain, Pongo melompat dari pohon ke pohon sambil bernyanyi. Ia mencari kayu ulin untuk membuat talawang, perisai tradisional dari Kalimantan.
1: Hai gading,
0: Pongo menyapa gajah dari Sumatera.
1: Gading membawa kain indah. Ini ulos, kain khas Batak,
0: katanya bangga.
1: Indah sekali, kagum Pongo.
0: Di rumah pohon, Jalu juga sibuk bersiap. Ia akan menampilkan tari pendet dari Bali. Ia menyiapkan bokor berisi bunga warna-warni dan janur kuning. Di tepi sungai, Atta Anwar dan Wona Komodo berlatih bersama atau bernyanyi. Angin memiriku pasang. Wona mengiringi dengan sasando, alat musik dari Nusa Tenggara. Hari itu, seluruh satwa rimba raya bersuka cita. Mereka akan menampilkan keindahan, perbedaan dalam sebuah parade. Karena mereka tahu, berbeda itu indah, beragam itu kaya, dan bersama mereka kuat. Penutup, wah, terus sekali ya ceritanya. Dari dongeng tadi, kita belajar bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa berteman dan saling menghargai. Karena perbedaan itu indah dan membuat kita jadi lebih berwarna. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai

sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Assalamualaikum Wilmar.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilmar dari sekolah SDIT Ulul Albab ya?
1: Iya.
0: Kelas berapa sih kalau boleh tahu?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD?
1: Iya.
0: Ya Wilmar, kakak tadi kan mendengarkan dan juga teman-teman idola mendengarkan cerita Wilmar ini. Seru sekali ya. Boleh nggak kakak nanya-nanya?
1: Boleh.
0: Wilmar, tadi kan judulnya teman beragam. Kakak pengen tanya, siapa saja sih tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan ide untuk mengadakan parade budaya?
1: Ada si Pongo, Jalu, sama Kay.
0: Wah, nah untuk tokoh-tokohnya yang ada di dalam cerita siapa aja?
1: Ada Jalu, si Buruk Jalak, Pongo, si Orang Hutan, Kay, Burung Cendrawasih, Obi, si Badak, Gading, si Gajah, Atta Anoa, dan Wona Komodo.
0: Wah, itu dari berbagai macam ya teman-temannya.
1: Iya.
0: Wilmar, tadi kan Kay pakai roknya bagus sekali ya.
1: Iya.
0: Roknya itu rumbai. Wilmar tahu nggak rok rumbai itu terbuat dari apa sih?
1: Dari daun sagu.
0: Dari daun sagu ya, cantik sekali ya.
1: Iya.
0: Satu lagi nih pertanyaannya. Dari cerita tadi, apa sih yang pesan Wilmar dapet?
1: Kita belajar bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa berteman dan saling menghargai.
0: Wah, berarti kita harus menghargai teman-teman kita yang beraneka ragam dari suku maupun dari rasnya, ya. Oke, Wilmar, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.

0: mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya dikasih ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi
2: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih

gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita di Rimba Raya sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah teman yang beragam, kita diajak mendengar dan melihat bahwa kita harus saling menghargai perbedaan dan melestarikan budaya kita. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa belajar ya untuk selalu menghargai perbedaan. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya. Tentunya dengan cerita lainnya yang tak kalah seru dan juga penuh pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar, hormati dan selalu dengarkan nasihat orang tua, dan jadilah anak yang suka menolong orang lain serta menghargai sesama. Kak Desita pamit.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa proken, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Di seluruh dunia, anak-anak menderita kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rizku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Berikan dimanapun Anda berada sore untuk di siang hari ini ya, menjelang sore untuk kebersamaan kita di pukul hingga di pukul 15 nanti. Untuk selanjutnya di Rosmoy kami akan perdengarkan dan mainkan sajian lagu daerah menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini ya, di sela-sela aktivitas Anda, dan tentunya mungkin Anda yang tengah menikmati waktu beristirahat ya, kan kami temani Anda dengan sajian lagu daerah untuk 30 menit ke depan menjelang dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang. Gemu Famire.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Glodok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita ikuti dan dengarkan bersama Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Overall, I'm happy for.
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju. Tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai titik permainan kumplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat kurang.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menahan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua bangga.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi

yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026

0: dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

Sospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas. Wow.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pendengar RRI, program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, saatnya kita mengikuti berita sepekan umum.

0: Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan tajam dan ter

0: Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan tak hanya melumpuhkan sejumlah ruang kerja penting, tetapi juga memicu pendataan besar-besaran terhadap arsip dan dokumen pemerintahan yang diduga berdampak kobaran api. Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Inilah berita sepekan umum selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggraini. Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Obat yang mengandung bahan kimia obat.
2: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
1: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami, ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat.
2: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM, di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Super Tonic Madu Kuat, Jamu Satri Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawan Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethasone, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan tak hanya melumpuhkan sejumlah ruang kerja penting, tetapi juga memicu pendataan besar-besaran terhadap arsip dan dokumen pemerintahan yang diduga terdampak kobaran api.
3: Ada beberapa dokumen-dokumen dan isi yang masih kita identifikasi.
4: Pasca kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan pada Rabu 20 Mei 2026 malam, pemerintah daerah masih melakukan pendataan dampak kerusakan termasuk identifikasi arsip dan dokumen penting yang berada dalam ruangan terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Erjanto, mengatakan proses identifikasi masih berlangsung karena sejumlah ruang kerja di lingkungan sekretariat daerah mengalami kerusakan cukup parah akibat kebakaran.
3: Ada beberapa dokumen-dokumen dan isu yang masih kita identifikasi. Pak,
4: Meski aktivitas pemerintahan belum berjalan normal, Rusdianto menegaskan pelayanan publik tidak boleh terhenti. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk tetap menjalankan pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas kerja yang masih tersedia. Selain mendata dokumen dan arsip, pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi terhadap tingkat kerusakan gedung serta fasilitas kerja lainnya yang terdampak kobaran api. Ia juga memastikan sejauh ini tidak ada informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan sebelum peristiwa terjadi. Kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri, Sekda menegaskan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah. Ketaatan mereka menjadi gambaran dari makna Hari Raya Idul Adha.
5: Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengingatkan kita Hari Raya Idul Adha.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam disunahkan berpuasa, khususnya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Selain itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini menurut Khotib Sholat Id Masjid Nurul Islam Pamusian Tarakan Nur Ali merupakan bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam dapat segera menyantap hidangan daging kurban setelah sholat dan khutbah Idul Adha selesai.
5: Ini sebagai spiritual alignment, spiritual penyerahan untuk saudara muslim. Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunjukkan kita Hari Raya Idul Adha, sehingga ditulis di dalam pikiran, ditulis di dalam agenda. Ingatkan bahwa tanggal 8 Zulhijjah puasa sunnah namanya Tarawiyah, dan tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah.
6: Selain itu dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pamusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Tarakan kerahkan ratusan personil mengamankan perayaan Idul Adha di Bumi Paguntaka.
7: Kami dari Kepolisian Resor Kota Tarakan, Polda Kalimantan Utara, hari ini melaksanakan tugas pengamanan.
8: Perayaan Idul Adha 1477 Hijriah di Tarakan berlangsung aman dan kondusif. Mulai dari sholat id hingga pemotongan dan pembagian hewan kurban mendapat pengamanan jajaran personil Polres Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik mengatakan pihaknya menerjunkan personil untuk melakukan tugas pengamanan dan pelaksanaan sholat id pagi tadi. Personil yang dilibatkan sebanyak 146 orang dalam mengamankan sholat id yang dimulai dari pagi hari di 43 masjid dan 5 lapangan yang digunakan oleh masyarakat. Menurutnya dari pengamanan ini situasi berjalan dengan tertib, hikmat sampai selesainya sholat id. Yang menjelaskan para jemaat terbanyak yang melaksanakan sholat id yakni di Masjid Islamic Center. Situasi secara umum berjalan tertib dan juga arus lalu lintas berjalan lancar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar turut meningkatkan situasi kamtibmas dan juga bisa memberikan rasa sosial yang tinggi.
7: Kami dari Polres Tarakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei yang dimana hari ini adalah peringati hari Idul Adha. Kami keluarga besar Polres Tarakan ucapkan peringati hari selamat Idul Adha. Dan kami dari Kepolisian Resor Kota Tarakan, Polda Kalimantan Utara, hari ini melaksanakan tugas pengamanan dalam pelaksanaan sholat id, yang dimana personil yang dilibatkan lebih kurang 146 dalam mengamankan perayaan ibadah sholat id yang dimulai pagi hari di 43 masjid dan 5 lapangan yang digunakan di Gaza Selatan.
8: AKBP Erwin mengungkapkan, untuk pengamanan pemotongan dan pembagian hewan kurban, pihaknya juga mengerahkan anggota, khususnya Babin Kaptimas yang berada di kelurahan-kelurahan binaan untuk bisa bersama-sama masyarakat dalam acara pemotongan hewan kurban. Sebab dari pihak kepolisian tidak ada menerima pemberitahuan dalam bentuk surat untuk melaksanakan kurban. Karena hampir seluruh di 20 kelurahan dan 5 kecamatan Kota Tarakan ini melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sehingga mengedepankan Babin Kaptimas dan juga Polsek yang dapat hadir bersama-sama dengan masyarakat dalam pengamanan dan juga membantu turut serta dalam acara pemotongan hewan kurban hari ini. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah daerah dapat mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat di Provinsi Kalimantan Utara.
9: Kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya dengan potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Utara.
10: Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, mendorong pemerintah daerah Pemda untuk segera mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Adinata mengatakan berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kaltara, hingga saat ini Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum mengajukan WPR.
9: Dari segi apapun lah ya, karena kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya dengan potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Kaltara. Contohnya SKPAK itu kan sayang untuk kalau tidak dimanfaatkan bagus kan. Kita bisa ajukan, mungkin jadi itu kita bisa jadikan wilayah pertambangan rakyat.
10: Adapun langkah ini dinilai strategis untuk melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat, sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Sehingga menurut politisi Golkar tersebut, regulasi mengenai WPR sebenarnya sangat berpihak kepada masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
11: Sekian berita sepekan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

0: Muhammad Jempolan. Ingin selain lebih profesional, ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan

0: 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Prodangdut.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Keberadaan tanah Olen yang masih dipelihara dan dikelola secara bijaksana menunjukkan bahwa masyarakat Desa Setulang memiliki suatu aturan adat dalam pemanfaatannya. Keberadaan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumber daya hutan bagi masyarakat lokal. Dalam pemanfaatan tanah Olen oleh masyarakat Desa Setulang, hasilnya menunjukkan bahwa aturan adat pemanfaatan tanah Olen yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka dari suku Dayak Kenyah Omak Long yang masih di Longsaan, Hulu Sungai Pujungan, Kabupaten Malinau. Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan tanah Olen agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat

0: Tahukah Anda, tunduk atau betunduk merupakan cara pengobatan tradisional adat budaya suku Tidung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kaum suku Tidung. Betunduk adalah pengobatan yang dilakukan ketika ada seseorang yang sakit atau diganggu oleh roh jahat. Tunduk sangat diyakini kaum suku Tidung yang dapat memberikan kesembuhan kepada
1: Rosa yang sakit. FM

Oke, para pendengar dimanapun Anda berada, ya di siang hari ini di edisi 31 Mei 2026 ya, dan di session terakhir kita untuk edisi siaran hari ini di Lintas Malinau Siang dengan sajian lagu-lagu dangdut yang udah Diana play tadi ya, semoga bisa memacu dan tentunya bisa menambah semangat Anda di siang hari ini. Jadi semangatnya kita harus balance dengan cuaca di hari ini gitu ya. Jangan cuacanya yang terlalu bersemangat, kitanya yang low gitu. Jangan ya, sayang. Jadi kita harus balance ya dengan cuacanya, ataupun ibaratnya bersahabat dengan cuaca gitu ya. Baik yang ada di mantau di 95.3 MHz ataupun yang lihat juga ataupun jadi warga TikTok, masyarakat TikToknya selamat bergabung ya. Ada yang dari Paser, ada yang dari KTT, ada yang dari mana gitu ya. Banyak ya, soalnya absen nama tapi nggak tahu nih dari mana-mana aja ya, cuman separuh aja nih. Cuman terima kasih banyak ya karena udah selalu ngikutin program siarannya kita, dan di siang hari ini kebersama kita untuk lagu-lagu dangdut nanti sampai jam 3 sore ya, sampai jam 3. Tadi ada yang nge-request lagu ya Mbak Nur Hamidah yang jauh-jauh ada di Kaltim sana, mau nge-request lagu Rungkat katanya, tapi semoga enggak rungkat dari apa nih, dari akun RRI Malinau gitu. Cuma lagu doang gitu ya. Ya udah, nanti akan Diana playkan ya untuk kita semua, nemenin kalian yang mungkin lagi tengah makan siang, ada yang udah makan siang atau yang belum mungkin ya kan. Kalau ada yang belum makan gitu ya, kita temenin gitu ya. Atau masih bingung-bingung mau makan apa gitu, jangan kebanyakan mikir ya, apapun telan aja. Apapun yang ada, telan aja gitu. Dan di siang hari ini ya, selain tadi lagu Rungkat yang tadi di request ya, ya ya lagi galau gitu. Nanti akan ada lagi lagu-lagu lain ya. Okay. Yang mungkin lagi capek, yang otot-ototnya lagi ke apa nih, tegang, kaku, kepelintir, yang badan-badannya udah kayak berasa disamsak ya berapa hari ini. Ya udah, kita relaksasi dan kita apa nih, relaksasinya dengan lagu dangdut ya, atau kita lawan kali ya kan dengan goyang balik gitu ya. Karena kalau terlalu diem, kalau terlalu diem terus gak goyang, gak gerak gitu kan, tambah encok gitu ya, tambah encok. Jadi mendingan dilawan dengan goyangan lagu-lagu dangdut yang gitu. Ya udah, langsung aja ya Diana playkan lagu tadi sesuai dengan requestannya Mbak Nur Hamidah tadi, Rungkat.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Pendengar RRI Malinau di mana saja, saya Enda Pamorada Akademi tetap pentengin radio kesayangan kita ya, hanya di 95,3 RRI.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki

Hey, saya Zaskia Gotik. Dengarkan terus Radio RRI Malinau di frekuensi 95,3 FM sebagai sabuk pengaman informasi di wilayah

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

0: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA Pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Dede berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: mepet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Azan Asyar sudah berkumandang untuk pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Pendengar dimanapun Anda berada, agenda sore ini sudah siap untuk menemani Anda dengan aneka lagu-lagu pilihan dari jalur musik Indonesia maupun mancanegara yang dipilihkan Mas Ai, penata musik kita, untuk sesi pukul 15 sampai pukul 16 dan pukul 16 hingga pukul 17. 17 hingga pukul 18 juga nanti kita akan menantikan lagu-lagu islami untuk menjelang azan maghrib ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore semuanya. Kita kembali dengan beberapa lagu yang sudah disiapkan. Kali ini ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

sesi pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini sudah beranjak 5 menit dari pukul 4 sore atau pukul 16. Menyapa Anda semua yang sudah punya agenda atau rutinitas sorenya ya. Beberapa ada yang olahraga, ada yang punya janji temu, ada yang mau jalan-jalan, ya kan? Berhubung besok masih hari libur ya. Ya libur, tapi besok masih ada kewajiban untuk upacara. Karena besok adalah hari lahir Pancasila ya. Jadi apresiasi kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang tentu saja menjadikan Pancasila sebagai pedoman bernegara, maka wajib ikut upacara ya. Yang bekerja, yang bersekolah, semuanya besok harus menyisihkan waktu untuk upacara. Baik, pendengar, besok Monday ya. Nggak ada yang namanya I hate Monday besok, karena semua besok akan menikmati libur. Nanti baru masuk kembali di tanggal 2 Juni ya, di hari apa tuh, Selasa. Jadi untuk hari ini sama besok ya dialokasikan sebaik-baiknya ya untuk waktu-waktu menyenangkannya untuk diri sendiri atau juga untuk orang-orang tersayang bersama orang-orang terdekat ya. Karena itu penting sekali untuk kesehatan mental. Mungkin fisik kita baik-baik saja, kita enggak sakit, tapi kita punya sisi lain dari jiwa, dari batiniah kita yang harus terpenuhi juga kebutuhannya. Antara lain adalah hal-hal yang sifatnya kesenangan ya. Karena yang sifatnya menyenangkan itu merupakan makanan untuk batin kita. Itu bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita merasakan arti lain dari hidup gitu ya. Dibandingkan hari-hari kita bergelut dengan kejenuhan, dengan rasa kurang menyenangkan ya, itu semua akan membuat kikisnya mental kita perlahan-lahan menjadi orang yang antisosial, yang sakit secara batiniah ya. Tapi hal-hal sederhana seperti menyisihkan waktu untuk me time, untuk kumpul-kumpul, untuk rekreasi ya, untuk refreshing, itu sudah cukup untuk membuat Anda kembali menjadi manusia. Bukan robot mungkin ya, yang selama ini tersita waktu dan dirinya untuk urusan pekerjaan, apalagi pekerjaan dengan satu resiko tinggi dan dua target kerja tinggi. Selamat berlibur untuk Anda semua. Kami temani Anda dengan komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi. T5 dengan Nanana.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Lalu misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R.

mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mendengar kolaborasi dari Piu dan Vanya, sesuatu yang indah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di menit ke-47 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, liburan gini biasanya apa yang menghinggapi diri kita? Mager alias malas gerak. Kadang-kadang ya, saking magernya kalau sedang rebahan, ada barang yang harus diambil atau haus gitu ya, udah malas mau angkat badan lagi gitu, mau bangun lagi, mau ambil air aja malas gitu. Kayaknya itu deh kecenderungannya kalau sudah libur ya, apalagi rebahan sambil nonton udah malas ya. Atau juga karena liburan di rumah aja sudah mager ngemilnya ngebut ya, ngemil terus minum minuman manis tuh luar biasa ya. Jadi bayangkan kalau dipadukan minuman manis terus kebiasaan mager, hasilnya apa? Resiko diabetes akan meningkat ya. Jadi untuk Anda yang sampai sekarang masih doyan banget nih minum minuman manis, apalagi yang kemasan hampir tiap hari, terus nggak cuma satu botol ya, berbotol-botol, hati-hati ya, kalau bisa dikurangi kesukaan Anda tersebut karena sangat-sangat mengancam yang namanya kondisi kesehatan ya, dari aspek kadar gula ya, karena kita tahu minuman-minuman seperti itu ya pengawet ya, zat-zat lainnya, dan tentu saja tinggi gula. Nah apalagi kalau Anda termasuk orang yang jarang olahraga, kurang bergerak, jadi akan semakin meningkat resiko diabetes. Dan sekarang generasi muda itu banyak sekali yang sudah terkena diabetes, mendengar, banyak sekali yang bahkan juga terkena penyakit ginjal ya, gangguan ginjal, sehingga harus cuci darah di usia muda. Ini fakta ya. Kalau Anda rajin membaca berbagai platform ya, di situ ada info-info betapa sekarang ini anak-anak generasi muda kita bahkan usia sekolah dasar sudah ada yang tinggi gula, sudah ada yang gangguan ginjal ya, sehingga harus cuci darah di waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada kita dan keluarga. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah selain rajin berolahraga, yaitu mengurangi minuman-minuman manis ya, terutama yang ada di kemasan-kemasan tersebut, karena semua tahu pastinya kadar-kadar gulanya begitu tinggi, apalagi kurang bergerak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Jangan sampai di usia muda Anda sudah menumpuk kadar gula dan nanti masalahnya adalah kesehatan ya. Dan itu waktu muda, usia yang harusnya produktif, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, pekerjaan yang produktif, yang aktif. Tapi Anda sudah harus terkungkung dengan sesuatu yang bersifat pengobatan jangka panjang gitu ya. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi kurangi konsumsi gula, terutama lewat minuman-minuman manis, apalagi yang dipadukan soda ya. Untuk berlibur, liburan aja ya, tapi hati-hati untuk asupan makanan yang dikonsumsi, makanan, minuman ya, jangan sampai ini mengancam tingkat gula darah Anda atau kadar gula darah Anda ya. Baik, pendengar, kalau tadi kolaborasi dari Piu dan Vanya, selanjutnya nanti akan hadir Sandy Sanester yang sedang jatuh cinta. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini ya.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: To the point, awesome.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Lalu misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: masih terasa ya vibe-nya sampai saat ini. Bahkan untuk daging kurbannya mungkin masih banyak stok ya di lemari pendingin. Kadang-kadang kalau sudah nyetok ya sampai mau Idul Adha tahun depan masih kesimpan dagingnya. Sering banget seperti itu ya, ada yang sampai lupa karena saking banyaknya. Nah, ngomong-ngomong soal Idul Adha, artinya kan dominan ini ibu-ibu pada masaknya menunya daging ya, baik sapi ataupun kambing, yang macam-macam menunya pastinya menggugah selera ya. Nah, semua orang tahu ya, kalau kita kebanyakan makan daging itu bisa membuat tubuh terasa panas, kolesterol naik ya kan, badan pegal-pegal gitu. Jadi memang harus pintar-pintar disiasati ya. Selain jangan terlalu banyak ya, Anda juga harus siap menu pendamping supaya bisa menetralisir efek dari kebanyakan makan daging tadi gitu ya. Ada minuman yang menurut rri.co.id bisa Anda coba untuk menetralisir dampak dari terlalu banyaknya Anda mengonsumsi menu olahan daging ya. Jadi yang pertama itu Anda bisa coba lemon madu. Ini pilihan favorit setelah makan daging karena ada paduan rasa asam dari lemon dan manis alami dari madu yang bisa membuat sensasi segar dan ringan ya setelah menyantap makanan berlemak. Lalu untuk kategori minuman tradisional, Anda juga bisa mencoba yang namanya wedang jahe ya. Ini cocok supaya rasa apa sih enak gitu ya, matah gitu ya, setelah makan daging bisa berkurang. Lalu untuk kategori teh, Anda juga bisa teh hijau ya, bisa coba teh hijau karena ini juga dipercaya membantu tubuh terasa lebih segar setelah konsumsi makanan berat. Dan jangan lupakan juga air kelapa. Ini bisa menjadi penyegar setelah makan daging ya. Apalagi kalau dingin-dingin ya, makin segar. Nah, yang terakhir adalah infused water ya, dari buah. Ini pilihan minuman sehat yang sudah dari dulu populer. Campuran air putih, bisa Anda masukkan potongan lemon, mentimun, jeruk, atau ditambah daun mint. Ini bisa membuat rasanya lebih segar, tapi ingat tanpa tambahan gula ya. Menikmati hidangan daging memang menyenangkan, tapi menjaga keseimbangan imbangan pola makan juga penting supaya tubuh ini tetap sehat, tetap nyaman ya. 17.21 waktu Indonesia Tengah, setelahnya akan hadir Bagas Ran dengan Cinta Terakhirku, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau gegar otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.

0: lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin enggak?
1: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas.

0: Universitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Klutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Keluar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Dek?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Ya, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

pendengar dimanapun Anda berada, program Masa 1 RRI Tarekan tuntas dengan lagu-lagu selingan yang diakhiri oleh 420, Fana Merah Jambo. Nah, pendengar, kita beralih ya dengan lagu-lagu islami untuk menantikan pengajian Al-Quran bersama Aziz Ma'arif, Surah Al-Mulk nanti, yang akan kami rangkai langsung juga dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18.19 mendatang. Pro Satu RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Bilqis Terluka. Salah satu dari sekian banyak koleksi yang kami susun untuk hadir di malam hari ini untuk komposisi musik dan info malam yang sudah Anda nikmati sedari tadi ya. Kita menantikan kumandang azan Isya pada menit ke-33 dari pukul 19 mendatang. Jadi masih ada kurang lebih setengah putaran untuk kita menuju azan Isya ya. Setelah Naila Bilqis dengan Terluka, Mas Ai sudah kembali mengkomposisikan lagu-lagu untuk format dari pukul 19 sampai pukul 20. Beberapa nama diantaranya adalah Rida Denika, Diastika, juga ada Wana Lintang, Fabio Asher, dan Marsi Widianto. Juga masih banyak lagi penyanyi-penyanyi yang mungkin sebagian besar dari Anda mungkin masih bertanya-tanya, ini yang mana, ini siapa? Ya karena ini pendatang baru ya di Belantika Musik Indonesia. Tetapi mereka sudah menghasilkan single ya, walaupun ada beberapa yang merupakan lagu cover atau daur ulang. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kami masih bersuara untuk menemani Anda, warga kota Tarakan tercinta, juga nyebrang sedikit ke Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mengakses kami, mendengarkan kami melalui 99,9 MHz. Warga Kabupaten Bulungan, apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat semua di sana. Cuacanya bagaimana? Apakah cerah? Mudah-mudahan libur panjang ini juga bisa membuat suasana Kabupaten Bulungan semakin meriah ya, dengan masyarakatnya di sana. Sehat-sehat, itu yang paling penting. Karena apalah arti liburan yang panjang kalau kita menghabiskan liburan dengan sakit-sakitan ya. Seperti yang ngomong ini ya. Jadi long weekend ya, libur panjang, tapi ya ampun, harus sakit nelan ya, suaranya parau seperti burung gagak, nggak ada selera makan ya, gerah dan lain sebagainya ya. Kalau kata orang, aduh itu penyakit umum lah, penyakit kebanyakan orang, batuk, pilek, radang. Iya, tapi sangat-sangat menderita juga ya kalau dialami, sampai mengganggu selera makan, mengganggu tidur ya kan, apalagi batuk yang tidak berkesudahan, luar biasa ya kan. Jadi kalau kita tuh lagi sehat tuh harus diingat-ingat, bahkan sakit selevel batuk pilek aja tuh sudah demikian mengganggu dan menderitanya, apalagi yang amit-amit ya, sakit-sakit yang kronis, yang akut itu, yang sampai harus merampas kebebasan beraktivitas ya, harus terikat dengan obat-obatan dan jadwal kontrol. Jadi berbahagialah yang sehat-sehat sampai saat ini, walaupun ada sakitnya. Nggak ada lah ya manusia yang nggak pernah sakit ya kan. Tetapi kalau boleh memilih, kalau boleh kita berdoa dan meminta dikasih sehat aja deh ya. Kalaupun sakit yang kecil-kecil aja yang bisa kita anggap sehat. Jangan sampai sakit yang sampai harus merampas kebebasan kita beraktivitas gitu ya, yang memberikan kita kecemasan yang luar biasa. Jadi salut banget untuk mereka yang menderita penyakit-penyakit akut ya, tapi masih survive, masih bertahan ya, semangat hidupnya luar biasa. Semoga diberikan kesembuhan yang tidak ada sakit lagi setelahnya ya, amin. Nah pendengar, setelah Naila Bilqis ini dia, kami hadirkan hari ini, esok dan seterusnya bersama Rida Denika.

Yang sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Lalu misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smoh, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama, disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.

0: Thank you.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kasih Anda masih bersama kami, program Masa 1 RRI Tarakan. Setelah kami menghadirkan dan mengumandangkan azan Isya, penanda masuknya waktu ibadah sholat Isya untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya, ya. Dan setelah ini masih ada waktu untuk kami hadir kembali dengan beberapa lagu hiburan untuk Anda sampai nanti tepat pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ya. Ini baru di menit ke-43. Nah, tadi sudah ada... Aduh, lupa. Tadi sampai mana lagunya, ya? Okay. Akan hadir Abi Rama, ya. Terasa nyaman. Selamat mendengarkan.

semua penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Sheryl kedua kalinya mengantarkan kita di menit ke-53 dari pukul 19. Pendengar, izinkan saya mohon pamit saat ini karena masih ada satu atau dua lagu yang akan kami antarkan ke ruang dengar Anda. Sambil menantikan koneksi dengan Pro 3 Jakarta, kita akan mengikuti warta berita. Dan setelah saya akan hadir Regita Bayu yang akan menjadi penyiar Anda sampai akhir masa tugas nanti sekitar pukul 12 malam. Terima kasih pendengar kebersamaannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan selama saya menemani Anda. RV dan Mas Romanto mohon pamit undur diri. Selamat menikmati liburan, tetap sehat dan ciptakan bahagia dimanapun Anda berada. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Scott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
16: Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter DKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
2: Memadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, Jikati 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif, fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.
3: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Masih bersama RRI Malino di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Balai Belakang Mapores Malino mengudara untuk Indonesia. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke 54 lepas pukul 20. Selamat malam buat seluruh para pendengar dan tetap selalu saya bersama RRI Malino dimanapun berada.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help. Pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah, takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.
1: Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dipanjar luaskan dari Jalan Usaha Pemerintahan kepada belakang Mapores Malino, tetap di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan nyapa nih buat rekan-rekan di Pamtasyon Armet, selamat malam buat semuanya yang saat ini sedang santai dan juga lagi dinas malam. Selamat malam dan yang saat ini sedang bersama keluarga. Dan tentunya masih bersama kami di Malino Malam pada malam hari ini. Masih bersama saya Muhammad Rian hingga pukul 24 malam. Dan tetap bersama RRI Malino, kami akan hadirkan sajian lagu di tembang 90-an di kesempatan malam hari ini. Saya akan hadirkan lagu dari lagunya, lagu siapa ya? Baik, saya akan hadirkan dari lagunya Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Selamat mendengarkan, tetap bersama RRI Malino.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar Minggu 31 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Kepolisian Daerah Papua atau Polda Papua meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan pengungkapan kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor atau 3C guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin mengatakan tingginya angka kejahatan 3C masih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius oleh seluruh personil di wilayah hukum Polda Papua. Menurut Patrice, setiap laporan yang diterima kepolisian tidak hanya dipandang sebagai data statistik, tetapi juga mencerminkan keresahan dan kerugian yang dialami masyarakat akibat tindak kejahatan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh personil untuk meningkatkan kinerja dalam pengungkapan kasus, agar kehadiran Polri dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui pelayanan dan perlindungan yang maksimal. Kita beralih ke informasi lainnya. Komandan Peleton 3, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kabupaten Bekasi, Adi Nugroho, menyampaikan sebanyak 12 unit armada dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar sebuah gudang penyimpanan limbah di Kampung Rawa Julang, Desa Ganda Mekar, Kabupaten Bekasi, petang tadi. Selain armada regu pemadam kebakaran dari Disdam Karmat Kabupaten Bekasi, unit damkar bantuan juga datang dari sejumlah sektor, termasuk damkar Kota Bekasi, pengelola kawasan industri MM2100, serta unsur TNI. Adi mengungkapkan proses pemadaman mengalami kendala karena objek yang terbakar merupakan gudang penyimpanan limbah berisi plastik, kain tekstil, dan material mudah terbakar lain, yang membuat api sulit dikendalikan serta mempercepat penyebaran kobaran api. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Prancis Jean Noël Barrot mengatakan Prancis telah meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Ia menggambarkan tindakan Israel itu tidak dapat diterima dan invasi ke negara tetangga tersebut merupakan kesalahan serius. Barrot menegaskan tidak ada yang dapat membenarkan kelanjutan aksi militer Israel di Lebanon atau penguasaan lebih jauh ke wilayah Lebanon oleh Israel. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up Singapore Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda India Satwik Sairaj Rengki Reddy Chirag Shetty melalui rubber game 21-18, 17-21, 16-21 pada babak final hari ini. Fajar mengatakan sudah bermain maksimal di laga tersebut, namun ia mengakui ganda putra India tampil jauh lebih baik hari ini. Dengan kandasnya Fajar Fikri di babak final, dipastikan bahwa tim bulu tangkis Indonesia harus gigit jari pada Singapura Open 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ucapan dan harapan masyarakat hari lahirnya Pancasila.
1: Saya Della Putri, mahasiswa Universitas Syekh Kuala, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, saya berharap seluruh mahasiswa dapat terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Di tengah perkembangan teknologi dan berbagai tantangan zaman, mahasiswa diharapkan mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta berkontribusi melalui pendidikan, inovasi, dan kegiatan sosial untuk kemajuan bangsa dan daerah.
2: Saya Rizky Saiful Amar, mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga kedepannya kita semakin menghayati apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sebagai semboyan dan dasar yang menjadi jargon-jargon setiap pertemuan, tapi benar-benar Pancasialis dalam berpraktik ibadah, Pancasialis dalam bersosial.
3: Sehari-hari saya adalah seorang penyuluh sosial yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batang. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata, mempererat persatuan dan menjadi semangat bersama untuk membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
4: Saya Karina, sehari-hari adalah seorang mahasiswa Universitas Udayana. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga pada peringatan hari lahir Pancasila ini, masyarakat tidak lagi hanya sekedar merayakan dan juga menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan seremonial semata. Tetapi semoga hari lahir Pancasila ini bisa menjadi momentum untuk warga Indonesia itu kembali merefleksikan sebenarnya implementasi apa saja sih yang sudah dilakukan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro3 RRI.
3: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
2: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
3: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
2: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
3: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
2: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
3: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya kami hadirkan untuk Anda yang memang menunggu-nunggu bagaimana laporan penyelenggaran ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan setiap harinya oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam libur Anda ya, di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang memang saat ini dalam perjalanan berkendara, tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Ahad 31 Mei 2026, bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji pasca berakhirnya fase puncak haji atau Armusna. Alhamdulillah, seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, serta pelaksanaan lontar jumrah pada hari-hari tasyrik telah berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Kami juga menyampaikan bahwa per 30 Mei 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi, kawasan Mina telah dinyatakan clear dari jemaah haji Indonesia. Seluruh proses pendorongan jemaah dari Mina menuju hotel di Mekkah telah selesai dilaksanakan dengan aman, tertib, dan terkendali. Seluruh jemaah yang mengambil nafar awal maupun nafar sani telah kembali ke hotel masing-masing untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji di Mekkah. Keberhasilan penyelesaian fase Mina ini menjadi salah satu indikator penting kelancaran operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada fase puncak haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara jemaah, petugas haji Indonesia, syarikah, serta otoritas Arab Saudi dalam memastikan mobilisasi jemaah berlangsung aman dan lancar. Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinan, kesabaran, kepatuhan terhadap arahan petugas selama pelaksanaan fase Armusna. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah bekerja tanpa mengenal waktu, memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan kepada seluruh jemaah haji Indonesia. Terkait pelaksanaan DAM, hingga hari ini tercatat sebanyak 195.326 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan kewajiban DAM. Sebanyak 135.367 jemaah menunaikan melalui program Adhohi, 53.506 jemaah melalui lembaga resmi Indonesia, dan 6.453 jemaah melalui puasa. Selain itu, terdapat 4.084 jemaah haji Indonesia yang mengambil haji ifrad. Capaian ini menunjukkan tingginya kepatuhan jemaah dalam memenuhi ketentuan ibadah, sekaligus mendukung tata kelola pelaksanaan DAM yang tertib, aman, dan akuntabel. Meski fase Armusna telah berakhir, kami mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, mengatur aktivitas ibadah secara baik. Kondisi cuaca di Mekkah masih cukup panas, sehingga jemaah diharapkan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Kami juga mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri dalam menjalankan aktivitas ibadah tambahan apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi, kami mengajak seluruh ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, keluarga, serta sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal. Terkait layanan transportasi, kami informasikan bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Naqobah Ammah Lissayarat Mekkah, layanan bis sholawat kembali beroperasi pada hari ini, Ahad 31 Mei 2026 pukul 13.00 waktu Arab Saudi. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk memperhatikan informasi tersebut dan menyesuaikan rencana perjalanan menuju Masjidil Haram sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai 1 Juni 2026, Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap juga akan memasuki fase kepulangan ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Untuk itu kami mengimbau seluruh jemaah agar mulai mempersiapkan barang bawaan dengan baik dan memperhatikan seluruh ketentuan penerbangan yang berlaku. Kami mengingatkan secara khusus kepada seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zam-zam akan didistribusikan kepada jemaah melalui mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu dibawa secara mandiri dalam barang bawaan. Pastikan paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, serta barang penting lainnya tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau saat proses kepulangan. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semangat gotong royong dan ukhuwah yang telah terjalin selama pelaksanaan ibadah haji hendaknya terus dijaga hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan rangkaian ibadah yang telah tersisa, serta mengantarkan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Seluruh kegiatan ekspor komoditas tersebut nantinya akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

TNI Angkatan Darat menyatakan wafatnya Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Triakudu merupakan kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Almarhum diketahui merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat sekaligus Menteri Pertahanan periode 2014-2019. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Doni Pramono menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ria Mizar, di mana selama hidupnya almarhum dikenal sebagai prajurit dengan loyalitas, dedikasi, dan semangat pengabdian tinggi kepada negara.

Program Sebar Kurban 2026 resmi berakhir melalui agenda closing ceremony Sebar Kurban 2026 pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Human Initiative menyampaikan capaian program sekaligus apresiasi kepada para sahabat inisiator dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Sebar Kurban 2026 menjangkau 204.184 pemegang hak program yang tersebar di 547 desa, 129 kabupaten dan kota, serta 7 negara. Penyaluran kurban menyasar wilayah pelosok, daerah minim konsumsi daging, dan kawasan dengan akses pangan bergizi yang masih terbatas. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak guna merefleksikan diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Hari Raya Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha untuk momen refleksi dan introspeksi diri. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen ini sebagai refleksi diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Ia menekankan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kompas moral untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih.
2: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan, dan menjaga kelestarian alam demi kedamaian bersama.
1: Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai tema Waisak pada tahun ini, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
3: Sebagai Menteri Agama, saya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Dan sebagai bagian daripada keluarga besar umat beragama, saya meyakini bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. Agama hadir untuk memanusiakan manusia.
1: Momentum Hari Raya Waisak diharapkan dapat memperkuat semangat kebajikan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni serta menebarkan nilai cinta kasih demi kedamaian bersama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, masih menunggu persiapan operasional koperasi usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Fiza.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
2: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
3: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
4: Catatan peristiwa.
5: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan.
4: Hari ini 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.
5: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Topik Kopi Pro 3 yang kami pilih pada dini hari ini ialah 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Sejatinya ini sudah menjadi pembahasan pada malam tadi di program Indonesia Menyapa malam yang dipandu oleh Lukman Tara. Dan kami angkat kembali karena memang ini hasil dari diskusi bersama tim Indonesia Menyapa dini hari, di mana ada Bung Zahran di sana yang memilih topik ini karena memang di tanggal 31 Mei kemarin bertepatan dengan World No Tobacco Day ya, atau hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada 31 Mei. Dan tidak lupa di malam yang berbahagia ini tentu saja bertepatan dengan 1 Juni hari Senin, saya juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila yang kita selalu peringati di tanggal 1 Juni, di mana konsep Pancasila ini lahir dari sebuah usulan atau ide dari Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Dan kemudian tanggal 31 Mei kemarin bukan hanya hari tembakau sedunia, namun juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, selamat memperingatinya bagi Anda yang merayakannya, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Buddha ya. Pada perayaan Waisak tahun 2570 Buddhis era. Jadi banyak sekali momen-momen penting kemarin dan hari ini. Dan ya sangat senang sekali saya bisa hadir di Indonesia Menyapa dini hari di momen yang penting hari lahir Pancasila. Dan kembali ke topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Ini merupakan sebuah survei internasional ya, yang diumumkan pada tahun 2023 lalu.

Menurut Global School Health Survey 2023, sekitar 20% siswa Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektrik. Ini padahal sudah ada ya PP atau Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menjadi yang sudah menjadi sorotan publik, diantaranya mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

Salah satu yang disoroti dari PP ini tertuang pada pasal 434 yang berbunyi setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ya, jadi larangannya jelas ya bahwa usia di bawah 21 tahun ya, itu tidak boleh ya toko menjual rokok ya, terutama rokok tadi, rokok eceran. Dilarang melayani kepada yang masih berusia di bawah 21 tahun. Namun ini ada juga survei yang dilakukan dengan bertanya langsung ke mereka-mereka yang terpapar gitu ya. Sebuah riset menyebutkan bahwa sebagian besar 60% anak-anak ini yang di bawah 17 tahun bahkan, bukan 21 tahun lagi, ketika ditanya ketika membeli rokok apakah ada pembatasan, jawabannya tidak. Artinya belum ada ketegasan dari peraturan pemerintah ini di mana anak-anak ternyata masih bebas untuk membeli rokok ataupun yang sekarang mungkin rokok elektronik lebih ketat ya, karena dia tidak di semua warung menyediakan, namun di warung-warung itu yang menjual rokok ketengan atau eceran tidak ada pembatasan bagi pembeli di usia 21 tahun ke bawah. Rata-rata mereka bebas-bebas saja menjual belikan rokok kepada anak-anak. Nah, bagaimana dengan pandangan dan juga pantauan Anda di sekitar lingkungan rumah Anda? Apakah betul banyak remaja dan anak-anak yang masih di usia 21 tahun? Atau mungkin kalau kita lebih batasi lagi usia anak ya, di bawah 17 atau di bawah 16 tahun yang kedapatan merokok. Biasanya mereka kumpul-kumpul tuh bareng teman-temannya di dekat warung ya, di tempat tongkrongan. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait dengan fenomena tersebut ya? Dan juga pantauan Anda seperti apa di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah betul banyak anak-anak remaja yang usianya masih SMP, SMA ya, bahkan SD yang sudah mengkonsumsi rokok? Nah, Anda bisa berikan pandangan Anda dan juga sharing bersama kami seperti biasa di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami di sini, ada Bung Zahran ya, untuk bisa dibantu dihubungkan untuk interaksi langsung. Nanti saya akan buka interaksi langsungnya, namun seperti biasa sebelum kita berinteraksi, kita sama-sama simak dan dengarkan terlebih dahulu paparan ya, cuplikan wawancara bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Nina Samidi. Dan sebelum rekamannya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Ibu Nina Samidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nina, ya, kabar sehat ya Bu Nina ya?
2: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
1: Kabar remaja dan anak-anak kita yang nampaknya agak terancam ini, Bu Nina, karena prevalensi untuk pelajar merokok ini masih cukup tinggi, dan prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar yang masih tinggi ini, bagaimana Komnas PT menilai efektivitas strategi pengendalian tembakau yang selama ini dijalankan, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, untuk remaja dan anak-anak kita memang ya lagi tinggi-tingginya sekarang, walaupun secara prevalensi disebutnya persentasenya turun, tapi sebenarnya secara jumlah agregat justru naik, karena kan jumlah penduduk kita sudah besar ya. Dan itu sebenarnya tidak direspon dengan baik oleh pemerintah dengan segera menerapkan aturan yang tegas untuk pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Nah, ini sebenarnya juga perlu diketahui alarm untuk pemerintah terkait juga dengan adanya rokok elektronik produk baru itu 10 kali lipat naiknya. Jadi sangat cepat ya. Kalau dilihat Mas Lukman ya, kalau kemana-mana ya pasti ketemu tuh vape store dan seterusnya ya.
1: Harus jadi tren ya.
2: Sampai
1: Budina ya.
2: Gitu ya. Dan betul, dan dijual di minimarket itu diletakkan di kasir. Nah, jadi memang ini yang sangat disayangkan ya, bahwa sebenarnya pintu masuk anak-anak kita untuk mulai merokok itu ada tiga hal.
1: Ya.
2: Satu adalah melalui lingkungan sekitar, misalnya orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang merokok. Jadi dia melihat kegiatan merokok itu atau perilaku merokok itu hal yang normal atau wajar. Terus yang kedua adalah peer pressure, atau misalnya dari teman-teman, kelompok temannya yang merasa kalau nggak ngerokok jadi nggak maco dan sebagainya gitu ya. Lo nggak asik lo ngerokok gitu. Terus yang ketiga adalah masalah iklan atau pemasaran. Nah, iklan dan pemasaran ini yang sebenarnya bisa dikontrol, karena faktor iklan ini sangat besar pengaruhnya ke anak-anak. Dan iklan, promosi, sponsor, promosi itu termasuk penjualan yang sangat murah ya. Kalau masih melihat sudah iklan di mana-mana, terus iklannya itu mencantumkan harga gitu. Misalnya kayak sebungkus cuma 10.000 gitu, padahal isinya 12. Jadi anak-anak murah banget buat anak-anak gitu, dan itu sangat-sangat disayangkan karena harusnya rokok itu mahal, karena untuk faktor efek harga ya, kalau efek harga tuh biasanya orang akan ngerem termasuk anak-anak. Itu tiga hal itu yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak, tapi yang satu hal adalah iklan dan promosi harga yang murah, mudah dijangkau, itu yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah.
1: Itu jadi ya, pengaruh strategi pemasaran industri tembakau terhadap tingginya angka perokok pemula itu di situ ya, Bu Nina ya?
2: Betul, dan ini juga dimanfaatkan oleh industri, karena orang yang sudah merokok, sudah dewasa, itu tidak bisa dipengaruhi lagi. Mereka biasanya sudah terikat atau tergantung terikat secara emosional dengan merek tertentu ya, misalnya sudah merokok dengan A, kalaupun mau B gitu ya, itu sulit.
1: Nah,
2: makanya mereka mengincar yang lebih muda. Dan kenapa yang lebih muda? Karena umur pelanggan berlangganannya lebih panjang daripada orang umur 30 tahun ya. 30 tahun lagi mati gitu ya karena sakit, ya mendingan dari umur 10 tahun, jadi masih 50 tahun nih merokoknya gitu. Itulah kenapa industri rokok benar-benar memakai strategi berjualannya untuk anak-anak dan remaja, terutama lewat iklan, promosi, dan sponsorship.
1: Bu Nina, kalau kita lihat regulasi yang ada saat ini kan sudah cukup banyak gitu ya regulasinya, terkait dengan kemasan gitu yang harus juga menggambarkan bagaimana perokok itu, dampak dari perokok, dan juga ada batasan-batasan waktu untuk iklan gitu ya. Ini bagaimana dengan regulasi yang ada saat ini, masih nampaknya belum cukup efektif, Bu Nina?
2: Iya, jadi Mas Lukman, sebenarnya kita punya aturan baru, namanya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024. Nah, ini sudah hampir 2 tahun disahkan, tapi sampai sekarang belum diimplementasikan secara efektif dan optimal. Artinya, pemerintah sudah punya nih aturan di atas kertas, tapi sayangnya ini cuma jadi macan ompong aja karena regulasi tertulis tapi tidak dilaksanakan. Satu misalnya perluasan visual health warning atau peringatan kesehatan bergambar, itu kan yang tadi Mas Lukman bilang ya. Tadinya kita cuma 40%, harusnya dibikin 50% dan ada kemasan yang disandarkan. Jadi Mas Lukman, idealnya harusnya kemasan rokok di Indonesia itu sekarang udah seragam, polos. Jadi nggak ada lagi tuh yang ada gambar animasinya,
1: ada warna yang menarik gitu ya.
2: Merah, ngejreng, segala macam yang berkilau-berkilau. Kalau kita nyebutnya kemungkling gitu ya. Itu harusnya udah nggak ada lagi. Karena itu yang menarik untuk anak-anak. Terus yang kedua, ada yang namanya list bahan larang, bahan tambahan yang dilarang. Jadi besok nggak ada lagi nih yang namanya rasa-rasa stroberi, anggur, mango, atau rasa-rasa manis. Itu harusnya udah nggak boleh karena itu yang bikin anak-anak tertarik. Terus yang ketiga, nggak boleh lagi jualan secara ketengan.
1: Dari dulu kan itu Bu ya, kalau bicara jual ketengan atau perbatang itu kan dari dulu, tapi masih
2: tidak
1: banyak
2: implementasinya. Benar, karena apa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah petunjuk teknis atau panduan teknis dari kementerian terkait. Misalnya penjualan ketengan atau tidak boleh berjualan di bawah untuk anak di bawah 21 tahun. Nah itu nggak ada petunjuknya dari Kemendag, Kementerian Perdagangan. Terus apalagi misalnya nggak ukuran PHW-nya harusnya 50% dan standarisasi kemasan polos gitu, itu belum juga petunjuknya keluar dari Kemenkes. Dan satu lagi misalnya larangan iklan di sosial media, Mas Lukman kalau buka
1: Instagram gitu ya, muncul itu Bu, betul.
2: Itu isinya benar-benar vulgar sekali ya, promosi sambil podcast sambil ngerokok gitu, terus kemasannya ditaruh di depan layar gitu kan, itu vulgar sekali dan itu sebenarnya sudah dilarang. Itu pun belum ada petunjuk tekniknya dari Komisi. Dari Bu Arianti dulu ya tadi. Memang Bu, aduh ini ya sedih ya kalau ngelihat lingkungan sekitar kita ya. Jadi Mas Lukman, sebenarnya PP28 itu punya dua aturan yang sangat signifikan perubahannya terkait iklan. Jadi harusnya di seluruh Indonesia itu sudah tidak ada iklan rokok dari jarak 500 meter dari sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti harusnya udah nggak boleh ada iklan rokok. Padahal kalau sekarang kan kita buka gerbang sekolah, di depannya ada warung, terus ada spanduk iklan rokok gitu kan ya. Anak-anak langsung terpapar. Nah itu harusnya udah nggak ada tuh Mas, dengan PP itu. Dan yang kedua adalah tidak ada penjualan rokok 200 meter dari sekitar sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti warung-warung tidak lagi berjualan rokok, tapi mereka tetap bebas berjualan apapun, yang penting tidak berjualan rokok. Karena ketika anak sekolah harusnya terlindungi gitu ya, benar-benar nggak hanya di dalam sekolah tapi di lingkungannya. Jadi itu dua aturan signifikan yang seharusnya juga berjalan sejak adanya PP 28/2024. Terkait dengan APBN dan seterusnya ya. Izin Bapak, yang perlu diingat juga bahwa kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok itu juga sangat besar. Jadi CISDI di tahun 2019 aja ya, itu kerugian makroekonomi kita sudah 410 triliun akibat konsumsi rokok. Itu artinya 2,5 kali lipat dari cukai yang tadi Bapak sebutkan. Nah, jadi kalau saya dibalik ya, kalau kita mengurangi atau menekan konsumsi rokok, maka kerugian kita juga akan ditekan. Meskipun pendapatan cash-nya besar, tapi sebenarnya kita sedang digrogoti oleh konsumsi rokok yang merugikan. Jadi kerugian itu bukan hanya karena sakit ya, karena tidak produktif, karena konsumsi yang tidak menghasilkan akibat uang yang dibakar dan seterusnya, itu kerugiannya luar biasa. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari sisi pendapatan saja. Memang kelihatannya menggiurkan sekali, setiap tahun kita dapat 200 triliun. Tapi apa yang kita nggak lihat adalah kerugiannya, 400 sampai 500 triliun per tahun, bayangkan. Dan itu sangat disayangkan kan kalau kita mau terus-terusan seperti itu. Jadi mau sampai kapan kita selalu melihat rokok ini justru dijadikan sumber pendapatan, kan ironis ya.
1: Iya.
2: Apa ya, sesuatu yang buruk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami sendiri juga mendorong pemerintah lewat Bappenas untuk membuat roadmap mitigasi terhadap pekerja industri rokok dan petani tembakau dan cengkeh. Jadi di samping kita juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok, maka mereka juga harusnya ada semacam peta jalan menuju generasi yang bebas dari rokok seperti di New Zealand dan sebagainya. Jadi itu nanti mitigasi dari pemerintah gimana terhadap industrinya, pekerjanya, petaninya, itu juga harus dipikirkan. Jadi semuanya seimbang. Jadi nggak seterusnya kita akan bergantung pada industri yang merusak.
1: Baik.
2: Sama seperti kita bergantung pada misalnya tambang atau industri yang membabat hutan, itu kan juga nggak baik ya. Jadi itu yang diperlukan. Ya.
1: Ini regulasinya agak ini ya, agak ekstrim juga, Bu Nina. Jangan jangan dikasih pekerjaan katanya gitu ya. Silakan Bu Nina.
2: Sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang memang kalau buka lowongan itu syarat-syaratnya tidak merokok sih Mas. Memang sudah ada. Jadi itu tergantung dengan self regulation dari masing-masing corporate ya. Itu sangat sangat bagus ya. Tapi satu hal yang harus jadi catatan kita, jadi dalam upaya pengendalian tembakau, perokok itu bukan musuh. Ingat ya, perokok itu tapi mereka juga korban. Korban dari adiksi nikotin, kecanduan, korban dari iklan, korban dari lingkungan. Jadi kita juga harus merangkul mereka dan membantu mereka untuk berhenti.
1: Baik.
2: Nah, memang kita lumayan terbelakang ya kayaknya segala hal sih. Termasuk regulasi tembakau kontrol. Jadi Mas Lukman dan Bapak Ibu semua, di Eropa itu iklan rokok sudah dilarang dari tahun 70-an. Jadi kalau orang sana ya datang ke Indonesia tuh kaget gitu ngelihat iklan rokok. Oh kayak gini ya iklan rokok, karena seumur hidupnya belum pernah lihat rokok. Dan negara-negara tetangga kita sudah sebagian besar melarang iklan rokok dari sebenarnya sudah lama ya, udah 20 tahunan lah ya mereka sudah melarang iklan rokok sama sekali. Jadi total ban terhadap iklan. Nah, Indonesia ini yang negara besar, karena industri seneng ya di Indonesia, pasarnya besar, regulasinya lemah. Jadi mereka bahu-membahu sesama industri ini untuk menjaga supaya regulasinya tetap lemah, karena supaya mereka jualannya gampang gitu. Itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Industrinya saling gotong royong gitu untuk tetap bisa mengiklankan.
1: Bu Nina, mungkin singkat saja bagaimana Komnas PT ini menilai keberadaan rokok elektrik atau vape ini yang belakangan ini juga menjadi tren di kalangan anak muda ataupun remaja ini. Silakan.
2: Iya, Mas Lukman, ini menjadi salah satu concern kami, karena itu tadi ya, pertumbuhannya sangat pesat dan anak-anak itu ditipu atau dijebak dengan rasa manis-manis, belum lagi kemasan yang lucu-lucu, dan narasi yang disebutkan industri sebagai harmful, less harmful ya, atau tidak berbahaya, padahal sama berbahayanya. Dan apalagi temuan BNN juga menyebutkan bahwa banyak penyalahgunaan narkoba dengan memakai media vape. Karena itu dalam salah satu tuntutan kami hari ini dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk melarang total rokok elektronik, karena ada potensi penyalahgunaan tadi, dan itu benar-benar ancaman yang besar terhadap bangsa kita.
1: Baik.
2: Karena apa? Karena negara-negara tetangga kita sudah melarang mas rokok elektronik. Singapura, Malaysia, itu sudah, Thailand sudah melarang rokok elektronik, dan bandar-bandar narkoba sama rokok elektronik itu perginya ke Indonesia, karena di Indonesia masih dibolehkan secara bebas, bahkan diiklankan.
1: Baik. Bu Nina Samidi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Mas Usman.
1: Pendengar, Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT melengkapi to the point kit, di mana 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Bu Nina Samidi, ya, terkait dengan banyaknya anak-anak yang masih terpapar rokok dan juga implementasi PP nomor 28 tahun 2024 yang masih tidak efektif, di mana masih banyak warung-warung yang menjual bebas produk-produk tembakau, padahal ini berdasarkan PP-nya dibatasi untuk mereka yang di bawah 21 tahun itu tidak diperkenankan untuk membeli. Begitu juga soal promosi dan juga letak dari warung-warung penjual rokok itu, yang seharusnya tadi disebutkan dalam radius 500 meter dari sekolah seharusnya tidak ada rokok. Kalau di PP-nya disebut 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, seharusnya tidak boleh ada iklan rokok. Namun ya, faktanya kita sama-sama tahu, begitu gerbang sekolah terbuka kita melihat banyak warung penjual rokok begitu. Seperti apa tanggapan Anda? Kami mengundang komentar Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Saya sapa dulu, ada dari Tebet, ada Bu Ria. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Pancasila.
0: Iya, salam Pancasila, luar biasa ini.
1: Semangat dong tanggal 1.
0: Oh iya, awalnya, pasti.
1: Awalnya mau gajian nih PNS nih. Siap-siap ngambil. Pokoknya yang lagi tugas ya, jajaran. Bang

0: kan ya.
1: Wajar pelajari dulu juga udah
2: senang. Ada masih ada. Jadi kan usulan dari WHO ini kan petani menetir lah istilahnya tembakau ini kan di gudang tembakau M4 Sima kalau nggak salah di Klaten kalau nggak salah aku baca tuh Jawa Tengah kemarin dia hari Rabu ya tanggal 27 itu ya kan udah lama sih tahun 23 tuh. Well, ini kan mendorong pemerintah kan semoga Republik Indonesia memasang pelarangan bener nggak rokok elektronik atau apa lagi bang yang satu lagi memperbesarkan peringatan lah kesehatan bergambar pada kemasan rokok hingga membangun generasi B ya tembakau ngeri juga ya anak-anak sekarang ini ya umurnya pun masih muda-muda ya kan
1: dan bah, kadang ada pembiaran juga Bu Ria nih dari lingkungan atau dari kita ya, kadang ngebiarin ada anak-anak kita
2: untungnya sih lingkungan aku aman-aman aja sih ya nggak tahu ya
1: oh nggak suka ada anak-anak yang ngumpul deket warung gitu ngerokok bareng nggak ada
2: ya udah situ itu pulang sekolah udah bubar pulang gitu kan juga dekat kelurahan ya kan di situ kan di kelurahan dekat ya ngongkong-ngongkong tapi jauh dari kelurahannya pas di ujung sana itu di arah tempat itu ya memang sih bang kita kan kita jaga ya apalagi pelajar waktu ya kita udah dengar-dengar tuh apalagi usianya masih usia 13 sampai 17 itu kan wah mengerikan banget ya bang ya pokoknya jaga-jaga lah pokoknya di lingkungan kita pokoknya dijaga lah itu apalagi dengan apa namanya dampak nikotin pada masa remaja tidak sederhana paparan nikotin disebut dapat mengganggu perkembangan otak benar nggak dan meningkatkan risiko kecanduan berkepanjangan dia nggak mau sehat ya kan ya bang ya apalagi kan mengingatkan bahwa vape itu kan tidak selalu menjadi alternatif yang lebih aman ya kan bisa menyakut ya pokoknya aku sih bang pokoknya dijaga lah bang ya namanya ini apa bukti ilmiah ini menunjukkan vape ini bisa menjadi pintu gerbang menuju merokok dan menyebabkan apa namanya bang penggunaan ganda meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya bener ya kan pokoknya boleh sih ngerokok biasa-biasa aja sekali dua kali jangan pecandu banget itu bukan biasa nggak laki-laki aja wanita juga ngerokok rokok namanya apa kopi ya kan tanpa kopi makanya lupa ya kan jadi kenyang dengan ngopi begitu lah tante saya juga udah ngalami om saya jadi saya ya lihat-lihat saja kan di mereka-mereka gitu ya mudah-mudahan ini bang apa namanya tidak akan berkembang lagi ya bang ya
1: amin.
2: Kita maunya aman, sehat-sehat, sekolah yang baik ya kan? Apalagi kan kita apa namanya? Bahaya lah bagi para anak usia sekolah ini ya, Bang ya. Dan sampai itu saja lah, Bang. Sama
1: kopi-kopi.
2: Pokoknya salam nanti kalau ada Bu Wiwi ya, buku bicara bagaimana. Sekali lagi ucapin hari kelahiran Pancasila, jangan lupa besok upacara ya. Walaupun yang libur-libur, yang enggak libur, enggak libur ya kan.
1: Iya, Bu Ria.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Terima kasih Bu Ria ya, sehat selalu. Ya, ini adanya pembiaran juga ya ketika kita melihat anak-anak kumpul merokok. Siapa yang mau ngharu gitu ya? Tidak ada yang mengharu, tidak ada yang mengingatkan gitu, dibiarkan saja. Nah, ini juga ada andil dari lingkungan yang turut membuat para perokok ini merasa bebas. Seperti apa tanggapan Anda lainnya? Kita sudah terhubung dengan Pak Wibi di Makassar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari Pak Wibi, silakan Pak tanggapannya.
3: Ya, dini hari kita Bang, aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Kita lihat saja sih ya, seperti yang rokok tadi di depan sekolah sekian meter tadi berapa meter tadi tidak boleh toko
1: jual rokok 200 minimal 200 meter harusnya nggak boleh ada
3: kejauhan nih bang 10 meter saya buka sudah ada toko
1: iya.
3: Kemudian juga di Makassar ini saya lihat ya anak-anak SD bang merokok
1: SD sudah merokok waduh
3: iya saya lihat SD ini merokok.
1: Ini pernah ke gapnya ini pada saat masih pakai seragam atau gimana nih?
3: Ada yang sudah pakai seragam, ada yang sudah pulang ke rumah dan dipakaian pergi di warung beli. Masalahnya di Makassar itu bisa beli rokok secara acaran per batang satu-satu begitu.
1: Iya, memang di mana-mana masih boleh sih Pak.
3: Ya itulah yang mengakibatkan anak-anak mau beli rokok karena kalau uangnya cuma 5.000 dia bisa beli ya, 3 batang itu. Walaupun ada aturan, anak di bawah sekian.

0: Kamu tidak boleh, itu kan aturan saja dibuat kecil aja. Mungkin di Makassar banyak. Apalagi jangan SMA-SMK itu banyak bang. Karena dia beli per batang. Nah ini.
1: Tapi kalau dia, di lingkungan Bapak, apakah ada pembiaran atau kalau ketahuan sama perangkat desanya atau perangkat RT-nya itu diharu, diusir gitu. Eh, kalian jangan nongkrong-nongkrong ngerokok, enggak boleh nih, masih kecil. Apa ada tindakan seperti itu?
0: Misalnya tidak ada.
1: Dibiarkan saja gitu.
0: Anaknya RT saya ikut juga merokok.
1: Bapaknya tahu itu tapi, bapaknya tahu anaknya merokok.
0: Tahu. Tapi orang tanya acuh aja. Makanya saya katakan aturan dibuat dan yang dilanggar. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Wibi, sehat selalu. Ya itu tadi ya, adanya pembiaran di mana aturan ada tapi pelaksanaannya gimana nih? PP-nya bagus sekali isi PP-nya ya. Sampai mengatur soal seperti apa letak warung-warungnya, kemudian di produk rokoknya itu sendiri jangan sampai ada gambar-gambar yang terlalu memikat gitu ya. Bahkan ditambahkan gambar-gambar yang serem-serem gitu ya, supaya menunjukkan bahwa kamu kalau mengonsumsi rokok nanti kena penyakit ini, sampai diperlihatkan penyakitnya itu sampai seperti itu. Tapi dalam di lapangan, di kehidupan sehari-hari ya, di warung-warung kita melihat bahwa ya masih bebas-bebas aja tuh, mau anak kecil yang beli pun dilayani gitu ya. Kita lanjut ke Pak Caswa di Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri.
1: Ini kok ditambahin Sapitri nih.
2: Kabarnya sehat ya Bung?
1: Alhamdulillah sehat. Iya.
2: Sama rekannya siapa ya tadi?
1: Ada Zahran.
2: Ya Mas Zahran ya. Iya sehat selalu, mudah-mudahan selalu panjang umur ya.
1: Iya amin Pak Caswa juga ya Pak.
2: Iya.
1: Iya silakan Pak Caswa. Pak Caswa termasuk merokok nggak nih?
2: Merokok lah.
1: Waduh, pakailah nih.
2: Ngerokok.
1: Dari kapan mulai merokok, mulai jadi perokok aktif aktif dari usia berapa?
2: Dari 6 tahun.
1: Waduh, ini berarti waktu pertama merokok termasuk sudah melanggar aturan, tapi aturannya belum ada zaman kapan itu?
2: Tapi ya memang dulu, dari dulu kampung seperti ini. Apalagi zaman sekarang seperti ini ya.
1: Tapi setelah kan banyak edukasi terkait dengan rokok, bahkan sekarang dibungkusnya aja ada gambar-gambar seremnya tuh, kalau nanti ngerokok nanti kena penyakit apa, itu bikin takut atau
2: mungkin,
1: enggak?
2: Mungkin bakalan takut Bung, itu udah dari dulu lah, mendapatkan kanker dan sebagainya.
1: Iya.
2: Gambar itu ya udah dari dulu, tapi kan tetap saja kalau udah mencandu ya seperti itu. Sekarang kan ya anak-anak SMP, ya, saya sering lihat sih dari jarak sekolahan kan dekat. Jadi kalau lagi pas jam istirahat di kuburan, Bung.
1: Nah,
2: di kuburan pakai seragam, ya. Terus kalau pulang sekolah ya sama Pak Widi barusan yang dibicarakan seperti itu.
1: Dan terus, dibiarkan aja sama lingkungan gitu ya.
2: Ya dibiarkan.
1: Gak ada yang ngeharu gitu, gak ada yang ngeharu.
2: Iya seperti itu. Cuman kalau zaman dulu kayak gini Bung, misalkan ketahuan sama gurunya zaman dulu. Saya lihat kan rumah saya kan dekat sekolah. Terus kan kalau tertangkap gitu, misalkan lagi ngerokok di kuburan itu, suruh ngerokok di depan gurunya sampai habis satu bungkus itu sekali denda.
1: Iya.
2: Dulu itu zaman dulu, tapi zaman sekarang kayaknya nggak ada.
1: Iya, zaman dulu kan apa namanya, ya masih hukuman fisik masih biasa ya, jadi itu bagian dari proses pendisiplinan dari kita. Cuman kalau sekarang seandainya itu kemudian direkam gitu ya, terus dikasih tahu ke gurunya, apa yang akan dilakukan? Apakah masih tegas seperti dulu atau diapain itu?
2: Tapi menurut saya itu kalau ada ketegasan kayak gini Bung, jadi kepada gurunya, kalau masalah ditentang keluarganya kan nggak mungkin selalu terawasi terus ya setiap harinya gitu kan, karena kan kadang-kadang sekolah, kadang-kadang orang tuanya kesibukan yang lain kan seperti itu. Terus kan kalau misalkan ingin seperti itu, diberi dendaan, Bung.
1: Denda?
2: Iya, denda. Jadi ketika ketahuan, ini didenda merokok. Jadi bentuk uang lah, seginilah. Jadi kan mereka takut. Takut satu, takut adalah dendaan karena untuk apa ya, sekolahnya, uang jajannya terbatas. Iya. Kedua, bisa takut dengan pihak keluarganya. Jadi seperti itu, Bung.
1: Baik, kalau begitu, jadi, Pak Caswa.
2: Iya. Ya, makasih ya, Bung ya.
1: Terima kasih kembali, sehat Pak Caswa. Sehat selalu.
2: Ya, panjang ya. Umur.
1: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seharusnya sanksi itu bisa menjadi efektif kalau kemudian ada pengawasan dan juga ketegasan dalam menegakkan aturan yang ada. Ini aturannya sudah ada, namun ya masalahnya di itu tadi, pembiaran ya. Seharusnya bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga lingkungan sekitar, orang dewasa kalau melihat anak-anak kumpul begitu, harusnya mereka ya minimal diharu, dinasihati gitu. Cuman seringkali ya dibiarkan saja, abai dan juga tidak peduli terhadap hal-hal seperti itu. Kita lanjut ke Pak Soleh di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bang Sapir.
1: Silakan Pak Soleh, gimana ya, nih fenomena anak-anak merokok nih?
3: Ini kalau saya lihat ini sekarang banyak yang beralih ke vape ya untuk anak-anak. Kalau yang rokok konvensional jarang, karena iya, karena apa? Karena kalau saya tahu ya, anak-anak sekolah itu banyak, kan ada beberapa generasi itu, Bung Sabil ya. Kalau yang vape itu ada yang apa itu, asapnya itu kayak knalpot motor yang udah waktunya turun mesin. Ada yang biasa seperti rokok biasa, ada yang itu. Nah itu seharusnya yang tidak diperbolehkan. Yang takutnya nanti ada apa itu namanya, ada yang katanya dikasih narkoba lah, dikasih apa gitu. Takutnya seperti itu. Tapi kalau rokok konvensional saya kira enggak, bukannya saya promosi ya, kayak saya, maaf, jujur saya sendiri juga perokok. Saya usia saya sudah 40 lebih, saya merokok mulai tahun 1961. Jadi ini kalau saya rasa, kalau anak-anak yang belum kecanduan seperti kita misalnya, mumpung belum, mending enggak sekalian, karena untuk memberhentikan ini sangat sulit katanya sih, dari apa itu namanya ya, dari hatinya sendiri. Tapi saya pernah mencoba itu, saya ganti dengan permen ya. Saya ganti dengan permen-permen yang ada di minimarket itu, yang di itu enggak berpengaruh. Bahkan sampai habis 3 kalau enggak salah, 3 bungkus ya, satu bungkus isinya berapa enggak tahu.
1: Ya itu malah jadi makanya, nambah gula itu, makan permen terus.
3: Iya, makanya itu. Karena saya enggak sebutkan brandnya ya, karena
1: ini. Iya, ya, enggak perlu.
3: Iya. Itu kan katanya kalau kamu ingin berhentikan rokok, kamu pakai permen ini aja. Ini sampai habis 3 bungkus itu tetap aja. Biasanya orang yang, alhamdulillah bagi orang yang bisa berhenti merokok, biasanya itu kena serangan flu. Nah, entah itu 1 minggu, 2 minggu, biasanya habis itu kan kalau orang yang habis sakit kan mulutnya masih pahit tuh. Kalau biasanya itu enggak enak untuk merokok lah, itu biasanya dia ada yang berhenti segitu, Bung Sapil, ada itu. Bahkan teman saya sampai sekarang pun berhenti, dia enggak, padahal ya sehat, enggak apa-apa ya, alhamdulillah dia bisa berhenti.
1: Iya, nah, utamanya dari niatnya ya Pak ya.
3: Iya, dari niatnya. Kalau apa itu misalnya, kalau saya kan maaf ya, saya tunanetra, jadi tukang ngurut. Ketika di datang ke rumah pasien, kita enggak ditanya dulu sama pasien, Pak, bapaknya ngerokok enggak, gitu, malah dikasih gitu, dikasih malah yang
1: langsung disuguhin yang,
3: iya, langsung dikasih di mejanya itu, disiapin apa itu rokok yang harganya kira-kira hampir 30.000 itu.
1: Waduh.
3: Itu
1: jadi enggak enak nolaknya ya, gitu ya.
3: Iya, kalau kita nolak, inilah langganan sudah 5 tahun kalau nggak salah, mulai sebelum COVID.
1: Ya. Nah, baik.
3: Jadi saran saya ya, untuk
1: terakhir, anak-anak, silakan.
3: Ya, untuk sarannya, supaya tidak merokok, itu pihak sekolah harus antisipasi. Entah itu ditutup gerbangnya, kalau istirahat itu jangan sampai keluar dari pintu gerbang sekolahan. Biasanya kan kalau istirahat kan keluar semua itu.
1: Iya.
3: Nah, itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak main di luar, masuk ke warung misalnya kan. Hanya itu Bung Sopil dari saya mungkin.
1: Baik, terima kasih Mas Soleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Matauli di Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Assalamualaikum. Selamat dini hari, Bung.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak Matauli.
4: Ini Bung Sabil ya?
1: Iya, betul.
4: Iya, salam sehat, tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh.
4: Ini peringatan apa anti tembakau sedunia?
1: Iya,
4: ya?
1: Betul. Hari anti tembakau sedunia kemarin tanggal 31. Iya.
4: Berarti kalau sedunia berarti seluruh internasional ya?
1: Nah, isu internasional nih.
4: Iya, udah isu internasional untuk pertama di kalangan pelajar lah mungkin ya.
1: Iya.
4: Jadi sorotannya pelajar kita ini gimana nih? Apakah memang apa namanya yang disebutkan ibu narasumber tadi itu sudah dilakukan nggak secara konsisten dan terus menerus begitulah? Mobil ya kan?
1: Iya.
4: Artinya kan banyak sekarang di spanduk atau billboard-billboard itu yang di jalan-jalan itu kan. Iklan rokoknya itu kan makin banyak kan. Itu yang membuat terkadang ya berarti anak-anak merebak bisa kok itu demi apa namanya itu namanya pajak kan. Itu ada pajak betul. Terus itu juga yang polemik Bung Sabil apa namanya apa nama CSR olahraga itu loh misalnya bulu tangkis kita di dekat ini. Banyak gitu kan konser-konser begitu kan.
1: Kita seperti merasa berutang jasa pada produsen itu ya, produsen rokok itu ya.
4: Padahal mereka bayar pajak ke negara.
1: Iya.
4: Nah, jadi makanya ini isu internasional juga gitu. Padahal kan bisa juga hanya dialihkan bahan-bahan apa namanya tembakau itu ada kata untuk apa namanya untuk terangga, untuk bikin yang lain kan.
1: Iya, tidak harus tidak harus menjadi rokok ya. Tetap iya, petani lahan dan petani tembakau-nya tetap ada namun produk akhirnya jangan untuk rokok gitu.
4: Iya, iya, maunya gitu pemerintahnya gitu loh maksudnya. Dan yang tadi dibilang itu jarak sekian meter dari sekolah itu enggak boleh berjualan, ya cocok. Terus kalau bisa ada penjual warungnya, Dek, enggak boleh, Dek, ya. Harus bawa KTP entah sepekah seperti itu karena ini kan hanya himbauan, enggak ada efek pidananya kan Bung Sabil.
1: Ya, tapi ada loh. Karena ini udah jadi PP, kalau dilanggar nih bisa dilaporkan kalau ada warung yang dengan sengaja menjual. Cuma kan ini gimana pengaplikasiannya gitu.
4: Ya tapi ya itu kan terkadang ya ibarat kayak apanya itu kayak BPOM gitu kan. Ditemukan barang yang kadaluarsa hari ini mereka tidak, besok enggak lagi. Kembali dari awal kan gitu-gitu terkadang kita apanya tim pengawas itu kan.
1: Iya.
4: Jadi aku pikir Bung Fabir kayaknya ya akan begini aja terus berputar-putar, nggak ada solusinya gitu kan. Padahal memang di Indonesia kita udah diatur itu kan di angkot.
1: Oh, aturan terkait ini sudah banyak sekali sebenarnya.
4: Udah, cuman maksud kita itu sudah ada sih perubahan nih. Maksudnya tadi kan tuh anak sekolah nih. Itu di sekolahnya gimana tindakan dilakukan? Ini kan bisa saja dideteksi atau misalnya fotokan, viralkan temanmu. Nanti ke sekolah dia diperingati supaya diperingati sama BK atau BP dari segi ininya mentalnya.
1: Iya bisa juga ya, seperti itu.
4: Iya terus dibikin lah kuis lomba komik menggambar itu kan tapi dikasih sama pemerintah misalnya apanya gitu kan sama sekolah gitu. Jadi supaya sekolah itu yang memang bersih.
1: Jadi harus ada ketegasan dan keseriusan ya untuk mencegah anak-anak terpapar ini.
4: Ya, makanya kan tim BNN juga itu ya BNN bidang kerokokan gitu kalau mau turun ya kalau mau bikin itu supervisi ke situ. Oke lah ditambah sama yang lain Bu.
1: Baik Pak Matauli, terima kasih. Ya, Pak Matauli menutup sesi interaktif di sesi pertama di segmen Kopi Pro 3 kita. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua ya pendengar, namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area lahan seluas 7.000 hektar. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar raton di Kabupaten Kediri.
1: Agenda ini pula, Wapu Kediri dan Mare Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana warga kota Banda Aceh menerima 40 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki melalui Somuncu Baba pada Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh. Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua.
2: Alhamdulillah, mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
1: Warga Kota Banda Aceh Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan kurban dan berharap hubungan Aceh dengan Turki dapat semakin harmonis.
3: Terima kasih kepada Turki atas korbannya. Semoga dengan korban ini lebih meningkat lagi hubungan Aceh dengan Turki.
1: Daging kurban yang dibagikan memberi kebahagiaan dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada perayaan Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Lu. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera dulu.
4: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
6: 3 Jaringan Berita Nasional.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, ancaman kecanduan nikotin pada anak dan remaja kembali menjadi sorotan pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei. World Health Organization WHO meminta Indonesia mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi generasi muda dari paparan tembakau dan nikotin, termasuk mendorong pelarangan rokok elektronik atau vape, memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, hingga membangun generasi bebas tembakau. Seruan ini muncul di tengah tingginya penggunaan produk tembakau dan nikotin pada usia muda. Data Global School Health Survey 2023 menunjukkan sebanyak 20% pelajar Indonesia usia 13 hingga 17 tahun menggunakan produk tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. Angka tersebut menjadi perhatian karena kelompok usia remaja dinilai paling rentan mengalami kecanduan nikotin jangka panjang. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nadia.
2: Masuk, Mas.
1: Kabar sehat?
2: RRI. Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Long weekend ini ya, long weekend.
1: Iya. Bu Nadia, kalau kita lihat ya, berbagai regulasi pengendalian tembakau sudah diterapkan. Namun, angka prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar masih tinggi dan bahkan juga menunjukkan tren peningkatan di beberapa survei. Ini apa yang salah ini, Bu Nadia?
2: Iya, jadi memang pertama bahwa memang regulasinya sudah sangat banyak ya, Mas Iqbal ya. Cuman kita memang mungkin ada beberapa hal ya, terutama terkait bagaimana enforcement-nya ya. Bagaimana misalnya kawasan tanpa rokok ya. Sudah tahu tuh ada kawasan tanpa rokok misalnya di taman ya.
1: Yeah.
2: Ada tulisan di sini dilarang merokok. Tapi kita juga masih melihat ya bahwa masyarakat kita masih merokok di sana. Dan kemudian mungkin petugas kita masih kurang enak untuk menegur atau tidak menegur untuk mereka yang merokok tidak pada tempatnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin dalam rangka Hari Tembakau Sedunia ini ya, kita sebenarnya bukan melarang orang merokok sih, Mas Lukman, tapi merokok pada tempatnya. Sama aja kayak kita membuang sampah gitu ya. Buktinya Indonesia bisa ya, untuk kemudian kita bersama-sama mengatasi gitu ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini kita sedang berusaha ke arah sana sih sebenarnya. Jadi law enforcement, kedua adalah kita tahu bahwa kalau di aturan kita yang lama, Mas Lukman, itu pengaturan tentang rokok elektronik itu belum ada. Jadi di PP 109 sebelumnya itu kita belum mengatur tentang rokok elektronik. Makanya kemudian di PP yang baru ini kita akan menambahkan beberapa hal untuk penambahan itu. Jadi pengaturan itu rokok elektronik. Dan yang kedua adalah peringatan kesehatan bergambar. Kita itu termasuk yang paling kecil ya di negara-negara Asia. Ya kita tuh masih sekitar 35%. Banyak negara-negara lain itu sudah 50%, bahkan Timor Leste itu sempat 90% ya. Nah, yang ketiga adalah banyak negara sudah menerapkan yang disebut sebagai kemasan polos. Jadi cuma ada merek aja, tulisannya sama gitu ya. Nah, kita kan belum ya, masih kemasannya bermacam-macam. Dan kemasan yang bermacam-macam ini, baik rokok yang konvensional ya, yang batangan, ataupun yang kemudian rokok elektronik, itu tentunya menjadi daya tarik daripada anak-anak muda kita ini. Jadi kalau yang mungkin seumur Mas Lukman, seumur saya itu sudah gak tertarik lagi ya dengan bentuk-bentuk warna menarik gitu. Misalnya di rokok itu rasanya rasa mangga gitu ya. Nah itu kan membuat apa sih rasa rokok, rasa
1: penasaran jadinya
2: apa?
1: Ya.
2: Nah jadi hal-hal seperti itu yang coba kita makin kita atur, makin untuk supaya tadi ya tidak terkena pada generasi muda kita.
1: Ini ada kaitannya dengan harga dan juga regulasi penjualannya, Bu Nadia. Karena kan kalau kita lihat ini banyak yang menjual dengan bebas ya, dengan ke pelajar ataupun remaja ini, Bu Nadia.
2: Ya, jadi kalau harga memang kita masih paling murah ya, dibandingkan dengan banyak negara ya. Banyak kan kita tahu ya, negara-negara lain dulu kalau bawa sebelum regulasi yang diperketat ya, untuk bawa oleh-oleh ya ke negara Eropa atau ke negara Australia, bahkan mereka bawa oleh-olehnya rokok tuh Mas, ya kan? Karena memang kretek kita itu kan memang khas ya. Jadi memang rasanya katanya ya itu lebih enak gitu. Nah, jadi memang karena satu, harga kita masih jauh daripada perhitungan tentunya para ahli ekonomi ya. Para ahli ekonomi juga sudah pernah menghitung itu. Kalau rokok kita itu berkisar antara 75.000 sampai 100.000, itu akan mengubah perilaku masyarakat kita untuk mengurangi merokoknya, apalagi untuk anak-anak muda. Itu satu. Tapi bukan, nggak cukup di harga saja. Kita tahu di PP sudah mengatur juga tidak boleh ada penjualan ketengan Mas ya. Jadi nggak boleh jual per ketengan gitu ya. Nah,
1: per batang
2: juga
1: itu kan, ya.
2: Iya, ketegasan pemerintah daerah untuk kemudian kita tahu ya, warung-warung tuh nggak boleh. Kita tahu mungkin kalau gerai-gerai yang lebih besar itu tidak menjual ya ketengan. Tapi kan warung-warung di dalam masyarakat ya, dan kita berharap nanti Koperasi Merah Putih juga tidak menjual ya dalam bentuk ketengan atau batangan, supaya menjaga tadi. Karena kan kalau ketengan, anak SD, SMP, SMA itu bisa beli kan, karena satu gitu kan. Tapi dari satu itu belum pernah orang yang mencoba satu batang rokok itu nanti akhirnya setengah batang, nggak ada kan? Adanya jadi 2, 3, 4 bahkan jadi sebungkus. Karena kita tahu bahwa ini adalah zat adiktif ya, bahwa tembakau adalah sebenarnya zat adiktif, tapi memang dia tidak dilarang penjualannya. Berbeda dengan narkoba ya. Narkoba kan zat adiktif juga, tapi dia dilarang. Jadi sebenarnya sama-sama zat adiktif. Ini mungkin orang tua juga perlu paham ya terkait hal ini. Jadi harga memang mempengaruhi, tapi memang harus diiringi dengan tadi tidak boleh menjual ketengan. Dan sebenarnya kita juga punya aturan di PP yang baru bahwa tidak boleh ada penjualan rokok 200 meter dari sekolah. Ya. Jadi sebenarnya kalau willingness kita nih sebagai kan karena nggak ada ya maksudnya orang tua yang pengen anaknya merokok ya. Karena kita masih dengar nih beberapa masukan kepada Kementerian Kesehatan yang mengatakan, wah itu sebelum sekolah didirikan saya udah punya jualan duluan gitu. Nah jadi ini yang harus artinya ya silakan bergeser. Bahkan kadang-kadang kan di pinggir apa pagar sekolah sudah ada tuh yang menjual. Nah itu yang beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan, bukan hanya harga, tapi ada multi intervensi yang harus kita lakukan.
1: Nah kalau kita bicara indikator ini ya, sejauh mana Kementerian Kesehatan ini mengevaluasi dampak iklan, promosi, dan juga sponsor rokok nih ya terhadap perilaku merokok pelajar, terutama di media digital dan media sosial nih Bu Nadia?
2: Ya, kalau kita bicara media digital, media karena kita sebelumnya perlu punya aturan ya. Tapi kita bisa lihat ya, media sosial itu sangat-sangat terbuka ya. Bahkan misalnya influencer ya, bisa dilihat ya, influencer yang naik gunung tapi sambil membawa produk rokok tertentu gitu ya. Nah, nggak ditutup tuh waktu menghembuskan rokok tersebut atau waktu dia nge-vape ya, itu nggak diri. Bahkan misalnya kalau lagi podcast atau lagi Instagram live ya, IG live gitu, kadang-kadang ada produknya kan di meja. Yang kita tahu bahwa kita belum punya pengaturan untuk membatasi bahwa yang tayangan-tayangan seperti itu tidak boleh seharusnya. Karena anak-anak mengakses sana. Memang sekarang kan dengan peraturan Komdigi yang baru bahwa anak-anak di bawah usia 17 kan memang tidak boleh mengakses
1: PP Tunas itu ya.
2: Iya, PP Tunas. Tapi kita tahu bahwa masih ada nih yang seperti-seperti itu. Padahal sudah diatur di PP yang baru bahwa untuk iklan, sponsorship, ini promosi di media luar ruangan itu tidak boleh menampilkan gambar-gambar yang mendorong ke arah sana. Nah, sekolah Kemendikdasmen itu sudah tegas sebenarnya tidak ada sponsorship dari produk ataupun industri tembakau. Udah clear itu ya Mas ya. Cuman masalahnya nih, warteg di sebelah sekolah itu nama warteg sama menunya ada gambar iklan daripada produk tembakau. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya Mas. Jadi padahal kita tahu nih anak SMA hobinya makan warteg ke sebelah gitu. Ya kan? Nah itu yang bisa menjadi salah satu itu juga ya tantangan-tantangan kita terkait. Nah ini yang kita lihat bahwa daya tarik, strategi daya tarik produk tembakau dan rokok elektronik itu kadang-kadang cukup menyesatkan. Dia menyerupai daripada makanan anak-anak ya. Kalau kita bisa lihat itu banyak sekali ya rasa-rasa saya sampaikan tadi ya. Kemudian tadi Tonga mungkin ya, yang seperti Tenggo ya sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu ya, yang artinya kalau kita lihat ini adalah serai. Dan ditambah rokok elektronik itu yang sebenarnya paling mengkhawatirkan, karena banyak negara sudah melarang. Singapura, negara yang sebelah tetangga kita ya, itu melarang rokok elektronik. Kenapa? Yeah. Karena itu paling berpotensi disalahgunakan. Dan kita tahu kemarin BNN menemukan sejumlah ya kasetnya itu ternyata dicampur dengan zat-zat narkoba. Jadi itu ya ini tantangan lagi ya di sisi lain. Dan rasanya itu luar biasa. Ada 1000 lebih rasa, 16 ribu malah varian rasa ya seperti itu.
1: Bu Nadia, kalau bagaimana dengan koordinasi antara kementerian nih, mungkin Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah dan juga Kemenpora, karena kita ketahui ada satu brand rokok yang cukup besar gitu ya, ini juga menjadi sponsor olahraga, juga memberikan beasiswa. Ini bagaimana, Bu Nadia?
2: Iya, jadi kita bicara dulu dengan Kemendikbudristek ya. Kita punya surat edaran bersama dengan Kemendikbudristek bahwa untuk sekolah memang tidak ada sponsorship dalam pensi, di dalam sekolah dan sebagainya ya. Nah, memang terkait dengan Kemenpora ini, mereka memberikan sponsor melalui sebuah sebenarnya CSR mereka ya, yayasan mereka. Nah, pengaturan iklannya ini yang seharusnya kita atur ya. Jadi karena pengaturan iklannya kan ada di tayangan ya. Nah, bagaimana iklan di tayangan tadi ya, sudah kita coba minimalisir, misalnya hanya menuliskan produk tertentu ya. Tapi balik lagi bahwa di jeda antara pertandingan itu kan sering ada muncul iklan ya. Nah, iklan itu harus mengikuti bahwa tidak boleh kalau dia muncul iklan kalau di bawah jam 10 malam ya, karena kita aturan kita kan harus di atas jam 10 malam iklan rokok tersebut. Jadi pengaturan-pengaturan seperti itulah yang kita lakukan, dikoordinasikan dengan Kemenpora ya, seminimal mungkin tadi iklan sponsorship dan juga media promosi diminimalkan. Jadi kita berharap bahwa dalam pertandingan-pertandingan tidak ada SPG-SPG yang kemudian menawarkan atau menjadikan paket ya produk rokok itu sebagai goodie bag begitu.
1: Iya, tapi kalau di on the spotnya ini cukup banyak, karena mereka juga kalau bicara yang olahraga ini menjaring usia-usia muda nih untuk mencari bakat bulu tangkisnya ini, Bu Nadia.
2: Ya, kembali lagi ya bahwa edukasi dan kesadaran sangat penting. Karena kita tahu bahwa kalau kita seorang atlet dan kita tahu ya sebenarnya dampak daripada merokok itu kan akan mempengaruhi kesehatan. Udah jelas ya bahwa mulai dari kerusakan yang terus menerus, kemudian kita tahu bagaimana pengaruhnya pernafasan ya kan gitu. Itu kan salah satu yang tentunya dibutuhkan atlet-atlet kita untuk lebih fit ya. Kalau kita benchmark aja lah negara-negara lain, rasanya atlet tuh jarang banget yang merokok ya mas gitu ya kan. Nah, itu harus dipahami sebagai salah satu kondisi yang tentunya menjadi perhatian ya. Kalau mengenai iklan, sponsorin dan tadi media ruangan kita minimal mungkin, tapi kepada penonton tadi kita sampaikan ya, jangan sampai ada penjualan atau goodie bag, kemudian juga pada atlet juga jangan sampai ada apa ya, seperti penggunaan gitu untuk kemudian menyebabkan justru prestasi mereka nanti akan turun gitu.
1: Ada data terbaru tidak sebut dari Kemenkes ini terkait dengan usia pertama kali anak mulai merokok?
2: Ya, kita lihat usia anak merokok itu semakin muda. Kalau dulu kita lihat 16-18 tahun ya, tapi kemudian di SKI kita yang terakhir usia perokok itu bahkan sudah ada yang mulai dari 5 tahun pertama kali merokok ya. Kemudian rata-rata paling tinggi merokok itu pada usia 14-15 tahun. Jadi memang saat ini sudah ada di SKI kita tuh di salah satu sampel yang kita cukup mengagetkan ya, bahwa usia 5 tahun sudah ada yang merokok. Kenapa? Karena 70% anak-anak kita itu terpapar dengan rokok ya, dari orang tuanya atau dia di tempat-tempat umum gitu ya kan, dengan terpapar sebagai perokok pasif atau yang kita sebut sebagai second smoker gitu ya. Nah, saya juga mungkin ada sedikit ya, mungkin para pendengar RRI ada yang suka nonton Netflix ya, gitu ya. Bukan berarti menyebut sesuatu ini ya, maksudnya tapi ada satu film Indonesia di mana hampir semua adegannya itu merokok. Ya, ini kita concern sekali dengan hal-hal seperti ini ya. Artinya di sisi lain kita sangat menghargai karya seni ya. Tapi bagaimana kemudian ini dengan adanya adegan-adegan seperti ini dan cukup saya rasa ratingnya cukup baik karena ceritanya sangat baik sebenarnya ya. Tapi kemudian adegan-adegan merokok itu yang mungkin harusnya bisa kita kurangi ya, terutama untuk karena mempengaruhi ya. Dan kita lihat ya, Mas Lukman, walaupun prevalensi perokok anak dan remaja 10 sampai 18 tahun itu menurun dari 9% menjadi 7%, ya. Tapi karena jumlah penduduk kita naik, jadi otomatis sebenarnya jumlahnya naik, Mas, dari 4 juta menjadi 6 juta, 5,9 juta gitu.
1: Ada anggaran khusus nggak sih, Bu, yang dialokasikan khusus nih untuk program pencegahan konsumsi tembakau pada remaja atau anak ini dari Kemenkes?
2: Ya, sebenarnya kalau dari Kemenkes tentunya kita secara program rutin melalui APBN itu ada anggaran terkait tentang upaya termasuk ya seperti misalnya upaya berhenti merokok ya. Jadi kita meminta semua puskesmas apalagi dengan CKG saat ini ya di mana salah satu screeningnya adalah screening merokok itu kemudian ada upaya berhenti merokok dilakukan. Ini banyak mungkin orang tua belum tahu ya bahwa di puskesmas itu kita ada konseling untuk upaya berhenti merokok. Yang kedua adalah tentunya di untuk pemerintah daerah sebenarnya ada dana bagi hasil cukai rokok ya yang di beberapa daerah mendapatkan anggarannya cukup besar. Di mana 10%-nya itu bisa digunakan untuk upaya pengendalian merokok. Ya, nah ini yang upaya-upaya tadi untuk kemudian bagaimana membuat klinik ya untuk upaya berhenti merokok ataupun untuk penegakan regulasi di KTR tadi atau misalnya kita banyak tahu ya misalnya iklan-iklan media luar ruangan yang tidak pas ya karena iklan media luar ruangan itu 500 meter dari sekolah tidak boleh ada tuh Mas. Jadi melepas-lepas media luar ruangan itu bisa dilakukan melalui anggaran tersebut. Jadi sebenarnya untuk pemerintah daerah melalui OPD-nya Satpol PP itu bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan berdasarkan KTR yang sudah disusun.
1: Baik. Bu Nadia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Nadia.
2: Semoga kita bisa menurunkan ya, Mas, prevalensi merokok remaja dan baik.
1: Ya.
2: Terima kasih, Mas Lukman, Warif.
1: Pendengar Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Dan kami berbincang terkait dengan 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi kita telah mengikuti bersama rekaman dialog bersama Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi, ya. Yang mana ini terkait dengan topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Saya kembali membuka sesi interaktif ya di sesi kedua ini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, bisa di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau melalui chat WhatsApp di 0813993998888. Tadi ada yang menyinggung soal memangnya ada hukuman bagi mereka yang menjual rokok untuk anak-anak. Ada ya, salah satunya di pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya termasuk rokok, ya. Ini disebutkan bahwa di pasal 89 ayat 2-nya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tersebut tadi bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 200 juta rupiah.

0: Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Anda bisa sharing pendapat Anda terkait dengan fenomena ini. Banyak anak-anak kayak yang masih di bawah umur ya, standarnya di bawah usia 21 tahun yang masih banyak mengkonsumsi rokok tembakau dengan skala 20% ya. Dan seperti apa juga pantauan Anda sehari-hari di lingkungan dekat tempat tinggal Anda sendiri ya? Apakah betul masih banyak anak-anak yang terlihat ya kedapatan merokok begitu ya? Anda bisa sharing juga bersama kami di line telepon dan chat WhatsApp yang tadi saya sebutkan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Syawil.
0: Iya, apa kabar Bu Dinda? Sehat ya?
1: Kabarnya sehat dan ngantuk.
0: Ya, sebelum keburu tambah ngantuk silakan nih. Gimana?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Jahlan juga ya, udah sehat ya.
0: Kalau dia masih sakit kayaknya.
1: Kayaknya sih masih loyo. World Day Tobacco.
0: World No Tobacco Day.
1: World Day Not Tobacco.
0: Iya.
1: 20% dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia.
0: Iya, 20% pelajar dari seluruh pelajar, 20%-nya ngerokok.
1: Ya, dari seluruh Indonesia gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Wow, keren ya. Keren.
0: Ya kalau ada 5 anak, satunya ngerokok pasti tuh.
1: Iya, itu. Tapi ya sepertinya enggak selesai-selesai ya. Sepertinya sering sekali dibahas soal perokok

0: kira-kira ya, usianya tuh, kelasnya.
1: Iya.
0: Lalu tuh kumpul di sini, kan ini hari Jumat. Mereka lagi semuanya rata-rata semuanya merokok ya.
1: Itu di waktu Jumatan?
0: Hari Jumat kok kumpul di sini, bukan ke masjid. Nah. Gitu kan. Terus, iya nanti Bu, ada yang satu jawab gitu. Iya sebentar lagi Bu, ada ya. Nah yang satu nih agak-agak kesus jawabannya. Emang ibu siapa? Ibu saya bukan, katanya kok.
1: Astaga.
0: Orang-orang merokok gitu.
1: Jawab begitu lah, songong juga ya anak itu ya.
0: Anak sekarang tuh begitu. Dilarang apa dikasih peringatan sama orang lain yang bukan orang tuanya dia. Jawabannya begitu gitu. Ibu saya bukan, larang-larang merokok, dia bilang ya, seperti itulah.
1: Terus gimana tuh?
0: Nah, udah tinggal aja. Udah apa masa mau ngelayanin yang begitu kan? Jadi, nah terus iklan-iklan ya, warung-warung ya. Kalau di Eropa dan di, pokoknya di luar negeri itu nggak ada warung, jadi nggak ada yang jual rokok eceran.
1: Iya.
0: Iya itu masalahnya. Nah, terus iklan juga, kalau iklan rokok di luar negeri itu nggak ada rokoknya, cuma tulisannya aja, ingat nggak yang cowboy itu kan dulu?
1: Iya. Karena kita suka bingung kalau ada iklan baru, ini iklan apa ya, nggak taunya ujung-ujungnya.
0: Nah, cuma iklan ini bagus dipikir lagu gitu kan ya.
1: Ya tapi kalau itu soal iklan di media elektronik maupun cetak sepertinya kita udah rapi Bu, udah nggak ada. Nggak tahu kalau Bu Dinda pernah nemuin, masih nemuin nggak?
0: Pernah.
1: Oh masih. Gitu. Masih vulgar betul-betul gambar loko atau gambar orang lagi merokok itu ada.
0: Ada.
1: Oh ya? Gimana itu Bu Dinda nemunya?
0: Ya itulah masalahnya, di Indonesia itu susah, jadi bagaimana, belum lagi teladan dari yang senior rokok di depan anak-anak. Jadi seperti itulah, jadi susah memang negara ini.
1: Enggak, yang ada iklan merokok tadi ditemuinnya di mana Bu Dinda?
0: Di IG.
1: Oh di IG, oh di medsos-medsos ya.
0: Ya seperti itulah Bu.
1: Jadi apa harapannya Bu Dinda agar anak-anak nggak lagi merokok nih, khususnya anak-anak dulu lah ya. Gimana ikan, caranya tuh?
0: Ikan-ikan seperti itu. Nah terus warung-warung, warteg tadi disebut narasumber ya, warteg, warung rokok apa segala macam. Nah itu memang dari rezeki, dan rezeki itu dari jual batangan. Cuma kalau nggak ada warung, terus nanti yang mau buka warung, yang cari rezeki dari warung bagaimana? Dilematis kan?
1: Iya, dilematis kalau itu.
0: Karena nggak semua orang bisa jadi pegawai, mereka nggak semua orang juga bisa hanya jual yang makanan, buah misalnya, tapi ada juga yang hanya bisanya jual rokok misalnya. Jadi susah sih memang negeri ini.
1: Iya.
0: Itulah
1: Bu Dinda, tapi semoga kedepannya ada win-win solution ya. Regulasinya tetap jalan, namun juga solusi bagi mereka yang selama ini ketergantungan dari bisnis ini juga bisa ada solusinya ya. Jangan hanya melarang, kemudian nanti dampak dominonya ke mereka yang sudah terlanjur berbisnis langsung bangkrut gitu ya.
0: Ada contohnya berapa waktu lalu kan viral kan? Anggota DPRD dengan asisnya main game sambil merokok.
1: Baik Bu Dinda, terima kasih kembali. Ya kalau yang kemarin viral itu sih udah jelas salah ya. Kita lanjut saja nih ke Batu Licin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Marap. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Marap.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari.
1: Iya, bagaimana Pak Marap, kabar sehat Pak?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah Pak Marap.
2: Besok libur.
1: Iya, tanggal merah. Tapi Pak Marap, kalau boleh tahu, Bapak sendiri perokok atau bukan nih?
2: Saya kadang merokok, kadang enggak. Jadi saya merokoknya kadang-kadang aja.
1: Enggak sih, masih merokok ya bisa dibilang ya. Tapi melihat masih

0: banyaknya anak di bawah umur ini. Ini kalau standarnya di bawah 21 tahun masih banyak yang terpapar rokok atau ya seharusnya mereka dilarang gitu sebetulnya membeli nggak boleh tapi masih masih diperjual nah, bebas ke mereka susah. Nih.
1: Ya susah kita melarang karena pabrik rokoknya ada. Kemudian yang jualan ada, kemudian membelinya pakai uang, uangnya ada juga. Nah, itu yang jadi susahnya itu. Kemudian iklannya juga banyak bertebaran di mana-mana kan.
0: Ya,
1: ya susah juga.
0: Yang tadi saya sebut yang udah rapi itu di TV ya atau di koran.
1: Baliho.
0: Ya, itu udah. Cuma sekarang di sosmed banyaknya nih katanya tadi.
1: Nah, itu. Kemudian di warung-warung itu kan ya. Banyak itu yang seperti banner spanduk kayak itu. Kemudian ada lagi yang baliho yang besar banget itu. Tingginya menjulang tinggi itu, lebarnya selebar-lebarnya itu. Yang saya prihatinkan itu ini anak-anak cewek, anak-anak muda itu, yang anak-anaknya yang generasi penerus bangsa kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah itu ngisap pape cewek-cewek itu.
0: Iya. Yeah. 20% yeah. Rokok dan 12% vape.
1: Nah, itu.
0: Temuan dari sebenarnya, 2023.
1: Sebenarnya data itu 20% itu kurang kalau menurut saya.
0: Aslinya di lapangan jauh lebih banyak.
1: Ya, iya, jauh lebih banyak.
0: Kalau di lingkungan Farmer Up sendiri di Batu Licin sering kedapatan nemu anak-anak nongkrong rokok gitu.
1: Bukan sering lagi.
0: Nah, ya, itu pernah ditegur enggak oleh perangkat desa atau bapak sendiri negur kayak ya, tadi Bu Dinda di Bogor?
1: Negur lah, cuman ya anak-anak kalau pengen sukses hidup jangan merokok karena merokok itu di samping mengganggu kesehatan kita kan, ya mengganggu orang lain juga. Samping itu ya merugikan keuangan juga kan.
0: Jadi suka dan ditegur juga hal, ya sebetulnya ala lingkungan
1: dan
0: ya.
1: Satu hal lagi, cukainya itu memang menghasilkan buat negara, tapi saya katakan di situ ini yang kurang disosialisasikan di masyarakat, bahwasannya pabrik-pabrik rokok itu saham terbesar itu orang-orang Israel itu yang punya. Elit global Israel. Jadi dana-dana yang kita beli dari rokok itu masuknya ya ke kas Israel sana. Mereka beli senjata.
0: Sebetulnya lebih banyak menguntungkan asing dan aseng gitu ya. Nah, di bisnis rokok
1: itu,
0: ini ya.
1: Sepertinya harusnya yang itu yang kita arahkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita agar tercerahkan dan mencerahkan seperti itu. Bung siapa ini?
0: Saya Sabil. Pak, okay, maaf.
1: Sabil. Satu hal lagi nih yang saya khawatirkan ini.
0: Iya.
1: Di lapangan itu banyak rokok-rokok linting sekarang.
0: Ya,
1: harganya bisa tembakau itu bisa dibeli per on, per setengah on, beli 5 ribuan bisa.
0: Iya.
1: Kemudian
0: di linting sendiri ya.
1: Iya, linting sendiri itu lebih murah. Dan satu hal lagi, setelah saya diskusi dengan penjual, itu kan rokoknya tuh berbagai macam merek itu dan berbagai macam aroma. Aromanya itu ternyata dispray, disemprot aja.
0: Bukan asli dari tembakaunya ya. Tambahan zat kimianya dari luar
1: sebentar,
0: gitu.
1: Sebentar, Bung.
0: Iya.
1: Saya kan diskusi nih, sebentar. Saya dudukkan diskusi bla bla bla nanya-nanya. Saya kan mau belajar ceritanya nih. Gimana sih cara ngelinting? Saya nggak pernah diajarin. Terus ini Marlboro, ini Surya, ini gudang garam, ini rokok, rasa kopi, rasa mocha, rasa strawberry, bla bla bla. Ini kayak apa sih? Ini memang dari tembakaunya kah bibitnya seperti itu? Saya tanya kan. Oh enggak pak, ini dispray, ini spray, disemprot. Jadi semprot strawberry itu disemprot semua. Surya, coba bapak cium. Oh iya bu, Surya sama. Ini disemprot ini pak, Marlboro disemprot juga pakai spray, iya. Khusus bilangnya semprotan-semprotan itu. Nah pertanyaannya sekarang, semprotannya itu apakah legal atau ilegal ataukah sesuai prosedur kesehatan? Jadi pihak BPOM, nah ini pihak BPOM ini saya harapkan ini lebih jeli dan teliti lagi, lebih tegas dan lebih gimana ya, lebih keras lagi lah tentang spray-spray ini. Nah yang kedua, karena tembakau itu katanya kan yang jual ini kan tembakau itu pak, sama aja tembakau, pohon tembakau ditanam, dipanen, dijemur, digiling, ya tembakau ya kayak gitu, tembakau bawa tembakau, kalau Surya ya disemprot, Surya, Marlboro, udang garam, kemudian rasa stroberi, rasa kopi, spray Pak bilangnya. Kalau tembakau ya pohon tembakau. Oh iya logika masuk, bilang. Satu hal lagi, saya iseng-iseng saya beli, kemudian saya pakai kaca pembesar. Ternyata di dalam tembakau itu ada bekas-bekas kertas. Kertas-kertas bekas ini, rokok-rokok yang puntung-puntung kayak gitu. Nah, nah jadi analisis saya berpikir, loh, ini dioplos ini nih. Kemudian dari hasil diskusi, itu dia dispray, spray. Ya, disemprot. Misalkan gudang garam, Marlboro, Surya, dan lain-lain. Nah, jadi ini kan, aku bilang ini membahayakan, ini kan menjerumuskan masyarakat ini. Sama aja menjerumuskan negara.
0: Iya, yang
1: nanti bangkrut ini.
0: Yang murni dari tembakau dan juga standarnya jelas dari pabrikan saja merusak kesehatan, apalagi yang dimodif-modif seperti itu ya.
1: Jadi dari diskusi ini ya, Bung, siapa tadi lupa?
0: Sabil saya.
1: Bung Sabil, agar supaya rekaman saya ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
0: Iya.
1: Agar supaya diteliti lebih jeli, kemudian didalamin. Nah, ini bukan isapan jempol, tolong diselidiki di lapangan itu Pak. Saya sendiri itu pakai kaca pembesar itu. Ada bekas kertas-kertas dari puntung-puntung rokok. Wah, aku bilang ini dari pemulung ini dioplos ini.
0: Baik, Pak Maram.
1: Demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan sharingnya bersama kami, Pak Maram dari Batu Licin, Kalimantan Selatan ya. Peredaran rokok yang di luar standar pabrikan, dilinting sendiri, kemudian juga tadi ada temuan ditambahkan zat kimia lain di luar dari standar pabrikan yang ada. Wah, ini tentu saja informasi yang harus ditindaklanjuti agar tidak berdampak lebih buruk lagi kepada kesehatan masyarakat. Kita lanjut ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutrisno.
2: Selamat pagi, Bu KB.
0: Pagi, Pak Sutrisno. Silakan langsung pendapatnya, Pak.
2: Kalau menurut pendapat saya, pemerintah itu harus tegas saja lah. Artinya begini, selama ini ya pemerintah sudah tegas, tapi masalah rokok ini sangat kompleks.
0: Iya. Yeah.
2: Karena ada petani petembakonya, ada pabriknya, ada perokoknya. Nah, ini yang kita bicarakan kan masalah perokoknya. Tapi kalau dari akar rumpunnya kita tidak selesaikan, ya selamanya akan begini.
0: Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah yang paling utama nih?
2: Yang paling utama pemerintah, kalau memang bisa, karena itu kan menyangkut masalah kehidupan ya. Dari benda tembakau yang di Jawa Timur itu supaya diusahakan, dialihkan fungsi.
0: Bukan untuk rokok tembakaunya.
2: Jadi jangan tembakau. Kesan fungsi mungkin ke perkebunan nggak lainnya, dan yang terutama itu pabrik. Jika pemerintah memang betul-betul bisa dan tutup aja tuh.
0: Jadi harus dialihkan dulu lahannya, penggantinya apa nih kalau tembakaunya dilarang gitu ya?
2: Iya, jadi kalau masalah perokok dari dulu terus terang Mas Abir, saya lahiran tahun 53 ya, tahun 70 itu saya sudah perokok tuh. Sedangkan tahun 80-an itu dalam tempo 24 jam itu bisa 3 bungkus.
0: 24 jam 3 bungkus, sehari 3 bungkus, wah banyak sekali tuh.
2: Ya, karena kita kan ajannya di ekspedisi di Bali Murni, Jakarta terus. Jadi memang sulit, dan kan rokok itu sudah mulai dari zaman kerajaan. Itu sudah ada.
0: Sudah jadi sangat membudaya di masyarakat gitu ya.
2: Ya, itu karena itu kalau nggak salah itu masih ada itu di zaman kerajaan Roro Mendut tuh.
0: Waduh, sampai zaman Roro Mendut. Iya.
2: Nah, itu kalau menurut saya, memang saya sendiri ya juga dari dulu ingin berhenti tapi nggak bisa.
0: Tadi katanya ada layanan untuk konseling berhenti merokok di puskesmas tuh.
2: Ya itu kan hanya imbauan aja toh.
0: Enggak, beneran ada layanannya. Kalau di puskesmas tuh harusnya dilayani, ada.
2: Jadi kalau menurut pendapat saya, bukan hanya perokoknya yang terus diberikan peringatan, diberikan imbauan,
0: iya, tapi produsennya. Iya. Baik, Pak Sutisna kalau begitu. Iya. Terima kasih kembali, Pak Sutisna, sehat selalu. Kita ke pendengar terakhir ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
3: Waalaikumsalam, selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
0: Oh iya, selamat pagi, silakan. Iya. Pak Leman.
3: Begini Bang Sabil, yang namanya itu sampai zaman kapan pun nggak habis-habis ya Bang Sabil. Itu pasti ada. Itu kan namanya regenerasi, pergantian keturunan.
0: Iya, tapi ini kita menyoroti usia pelajar yang seharusnya belum boleh merokok nih.
3: Iya, itu sudah umum Bang Sabil. Sudah ada zaman dahulu Bang Sabil. Itu kan, ya kita mau diapakan. Ya segala usaha dan upaya juga gak bisa Bang Sabil. Begitulah yang namanya anak-anak ingin mencoba gitu Bang Sabil.
0: Tapi di lingkungan Bapak gimana? Anak-anaknya.
3: Ya, Bang Sabil, banyak Bang Sabil yang impi, apalagi SMA Bang Sabil itu.
0: Itu dibiarkan aja atau sempat ada teguran atau apa yang dilakukan lingkungan? Apa dibiarkan?
3: Di, kalau di kalau dilingkungan dibiarkan saja Bang Sabil. Kalau di sekolahan ya, kalau SD, SMP ya memang iya betul. Dia takut gitu Bang Sabil. Tapi kalau SMA itu, kalau SMA nggak takut Bang Sabil itu.
0: Iya. Yeah.
3: Namanya juga ya usaha Bang Sabil. Yang usaha untuk yang pedagang mungkin, untuk yang petani, dan juga untuk apa namanya, semuanya Bang Sabil gitu. Apalagi yang apa itu kan dijual ketengan, batangan Bang Sabil, bebas gitu Bang Sabil.
0: Iya.
3: Walaupun semahal apapun pasti dibeli oleh anak-anak Bang Sabil gitu. Gitu
0: Bang Sabil.
3: Kita bisa mencegahnya Bang Sabil. Itu Bang Sabil, itulah kenyataan yang ada di lingkungan kita Bang Sabil.
0: Baik kalau gitu Pak Leman.
3: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Iya, sehat selalu Pak Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai hopeless nih Pak Leman. Ya, saking kurang tegasnya mungkin dirasakan bahwa aturannya ada banyak, namun di lapangan tidak terlihat sama sekali gitu. Warung-warung tetap menjajakan dan anak-anak juga tetap saja bebas ya membeli rokok ini di tempat-tempat umum. Dan bahkan tadi Bu Dinda juga ya pernah di lingkungannya, bukannya diam tapi juga melakukan upaya teguran langsung ke mereka. Namun ya itu tadi karena aturannya belum tegas, belum jelas, sehingga ketika ditegur dan menolak ya sudah, mau gimana lagi gitu ya. Seharusnya ada juga sistem pelaporan yang mudah dan juga tegas gitu. Jadi ketika melapor tuh benar-benar didengar dan langsung ada tindakan. Namun kalau tidak ada mekanisme seperti itu, orang bingung juga. Tidak ada untungnya dan yang ada malah makan hati. Tadi Bu Dinda malah dilawan oleh anak-anak itu. Kamu siapa gitu. Padahal Bu Dinda ini termasuk orang tua yang seharusnya mereka mikir ya kalau masih menghormati orang tua. Dan juga selain rokok yang memang standar pabrikan, ini saja sudah merusak kesehatan. Apalagi sekarang itu betul ya, tadi dijelaskan oleh pendengar kita, banyak rokok-rokok yang dilinting sendiri yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian ditambahkan perasa-perasa di luar standar. Ya, tentu saja ini juga mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Dan juga tentu saja yang terbaru ya, ada vape, rokok elektronik yang dengan liquidnya ini yang bahaya, bahkan bisa dianggap salah satu penularan narkoba juga bisa dari sana. Makanya ada opsi untuk pelarangan atau pembatasan dari rokok elektronik ini. Apapun itu, semoga ke depan regulasi terkait dengan larangan rokok khususnya bagi anak muda ya yang masih di bawah 21 tahun, PP-nya sudah ada, aturannya sudah ada, agar lebih tegas dan juga serius diterapkan oleh pemerintah. Kita kerjasama tentunya dengan masyarakat agar masyarakat juga bisa melapor ya kalau di lingkungannya ada penyalahgunaan rokok. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini 1 Juni 2026. Kita jumpa lagi di Kopi Pro 3 esok di jam yang sama. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga bangsa kita semakin menjadikan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya membuat negara kita, bangsa kita menjadi maju sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita menyambut generasi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari kecanduan rokok. Kita harapannya begitu ya. Saya akhiri, mewakili Zahran juga sebagai pengarah acara, terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 2:06 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana massa jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya menyusut drastis. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Di mana tambang harus melakukan reklamasi.
2: Masa jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
3: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar, ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
2: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Kars Sukolilo.
4: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dari Pak Gunterno.
5: Pak, dugaan backingan dari oknum polisi tadi seperti apa?
4: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
2: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemda Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan bahas mengenai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di berbagai jenjang mengajarkan bahasa Perancis ya. Jadi hubungan Indonesia dan Perancis yang erat membuat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Perancis kepada siswa. Presiden mengatakan hal itu dilakukan melihat perkembangan dunia ke depannya. Di dunia kalau kita ketahui ya, dikenal istilah bahasa internasional atau lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan secara luas untuk komunikasi lintas negara dan budaya. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa global utama yang digunakan dalam diplomasi, sains, penerbangan, pelayaran, internet, dan juga lain sebagainya. Selain itu juga terdapat 6 bahasa resmi dan kerjasama PBB, yaitu Inggris, Mandarin, Spanyol, Perancis, Arab, dan Rusia. Nah, badan dunia seperti UNESCO juga menambahkan bahasa-bahasa berikut sebagai bahasa resmi untuk memperluas komunikasi dan pertukaran budaya, yaitu bahasa Indonesia yang diresmikan menjadi bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO, bahasa Hindi, dan bahasa Portugis. Nah, sejauh mana kemudian berbagai kalangan juga merespon instruksi dari Pak Presiden agar sekolah di seluruh jenjang mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa. Nanti kita coba untuk hubungi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Pak Dudung Abdul Qadir ya. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Pak Dudung Abdul Qadir. Kita akan berbincang soal ini.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Dudung, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Pagi. Waalaikumsalam, Pak Dudung. Pak Dudung menanggapi instruksi dari Pak Presiden agar seluruh jenjang sekolah mengajarkan bahasa Prancis bagaimana?
3: Ya, intinya begini, Mas.
2: Ya.
3: Pak Presiden Prabowo mempunyai harapan dan keinginan bagaimana membangun hubungan yang baik antara Indonesia dengan Prancis.
2: Ya.
3: Karena di mata beliau sebagai seorang kepala negara, bahwa Prancis menjanjikan untuk melakukan berbagai kerjasama, melihat ada berbagai kesamaan antara Indonesia dan Prancis.
2: Ya.
3: Sehingga Prabowo berkeinginan bahwa kehubungan baik ini berawal dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu berawal dari bagaimana menyiapkan SDM dari sumber daya manusia kita yang mengerti, memahami, dan menguasai budaya serta bahasa Prancis. Nah, akhirnya muncul spontanitas instruksi Presiden terkait dengan proses pembelajaran bahasa Prancis di semua jenjang di setiap sekolah.
2: Yeah.
3: Nah, perintah Presiden ini harus disikapi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi persoalannya adalah ada dinamika, Mas.
2: Jadi, ya.
3: Pertama, regenerasi terkait dengan tenaga pendidik dari bahasa Prancis semakin minim. Yang kedua, anak-anak muda untuk belajar masuk ke jurusan pendidikan bahasa Perancis itu semakin kurang peminat. Kenapa? Karena tidak menjanjikan.
2: Ya.
3: Jadi guru bahasa Perancis hanya pada level P3K. Sementara penghasilan P3K gajinya seperti apa? Nah, ini yang mungkin menjadi dasar perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar. Itu yang kedua.
2: Ya.
3: Yang ketiga adalah terkait dengan sarana-prasarana pembelajaran bahasa Perancis yang hari ini kita lihat di setiap sekolah. Di sekolah-sekolah itu hanya menjadi pilihan saja, sehingga banyak guru bahasa Perancis yang kekurangan jam. Ini yang mungkin menjadi faktor minhat anak-anak muda untuk belajar bahasa Perancis semakin berkurang. Walaupun mungkin di dunia lain, dalam artian tidak hanya masuk kepada tenaga kependidikan, mereka lebih masuk kepada bagaimana anak-anak muda menguasai bahasa Perancis untuk bekerja di bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir mungkin yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara menyiapkan berbagai sarana, berbagai hal terkait dengan tata kelola guru yang lebih profesional, lebih memartabatkan, lebih mensejahterakan, lebih memprofesionalkan, dan lebih melindungi para guru. Ini mungkin rumah besarnya harus kita perbaiki.
2: Ya. Pak Dudung, tapi dalam kurikulum yang ada sekarang ini ya, pelajaran bahasa yang masuk dalam kurikulum itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi, Pak?
3: Bahasa
2: Jerman masukkah begitu, Pak?
3: Bahasa Jerman masuk, bahasa Jepang juga masuk, bahasa Korea juga masuk, tetapi pilihan, itu lagi-lagi menjadi pilihan. Nah, negara, khususnya Kemendikdasnen melalui pusat kurikulum, harus mengkaji secara transformatif terkait dengan pemetaan kebutuhan masyarakat, khususnya siswa, terkait dengan bagaimana minat dari mulai kelas 1, kelas 2 itu SMK, itu sudah terdata. Siapa yang mau bekerja di Jepang, siapa yang mau bekerja di Korea, siapa yang mau bekerja di Jerman, siapa yang mau terinspirasi ke Perancis, sehingga dipetakan fokus bagaimana kalau kita mereka anak-anak mau ke Jepang, fokus bagaimana mau dijaya Jepang, bagaimana bahasa Jepang. Ini mungkin akan bermakna dan akan menyiapkan sumber daya anak-anak Indonesia ini ke depan, menyiapkan tenaga SDM yang lebih siap. Kita kalah dengan Filipina, kita kalah dengan berbagai seperti India untuk menyiapkan tenaga-tenaga. Karena mereka menyiapkan dengan sedemikian rupa di sekolah-sekolah seperti SMK itu, bagi mereka yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, disiapkan bahasa. Itu, Mas.
2: Ya. Karena kalau saya tanya ke anak-anak SMA ya, Pak, yang belajar bahasa begitu ya, yang belajar bahasa Jepang dan bahasa Korea, kalau saya tanya mereka memang punya niat untuk bekerja ke sana, begitu ya, Pak Dudung. Sementara yang belajar bahasa Arab katanya mereka ingin kerja di perusahaan minyak di Arab, begitulah ya. Nah, kalau bahasa Prancis nih mereka mau kemana itu yang belum jelas begitu ya, Pak Dudung ya?
3: Nah ini yang harus dikaji, ya itu belum sampai, yang harus dikaji persoalan-persoalan tadi, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya dikaji secara akademis, secara ilmiah, kepentingan pembelajaran bahasa budaya Prancis untuk bagaimana kerjasama, tetapi pengembangan profesionalnya sehingga anak-anak muda kita mampu meningkatkan kualitasnya, tetapi mendapatkan salary yang cukup setelah dia belajar capek, bayar mahal, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang harus dikaji secara ilmiah.
2: Ya, begitu, Mas. Karena kan kalau bahasa Jerman jelas, kalau nggak sekolah bekerja di sana begitu ya, Pak. Termasuk Korea, Jepang, atau bahasa-bahasa Mandarin lah begitu ya. Nah, ini bahasa Perancis memang harus diperjelas. Kalau anak-anak itu belajar bahasa Perancis, itu nanti akan digunakan untuk apa? Itu yang harus diperjelas juga begitu, Pak Dudung ya?
3: Ya.
2: Salah satunya ya, begitu
3: akademis,
2: ya?
3: Ya, secara akademis harus itu. Tetapi dasar dari Pak Presiden adalah hubungan bilateral antara kedua negara, budaya, pendidikan, ekonomi. Ini mungkin tantangan ke depan. Prancis akan menjadikan dan akan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia.
2: Ya.
3: Ini harus ditangkap, tapi tidak boleh terburu-buru. kajian akademis, kajian ilmiah yang akan meyakinkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari kerjasama antara Indonesia dan Prancis, baik ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan politik. Saya pikir itu yang menjadi dasar acuan. Nah, kalau bahasa kami di Kemendikdasmen atau di PGRI, naskah akademik harus disiapkan yang menguatkan kita melangkah. Karena tanpa itu, arah kita tidak akan menentu dan arah kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan.
2: Ya. Begitu, Mas. Tapi kalau tanggapan dari kalangan DPR, termasuk juga kalangan guru begitu ya, Pak, mereka menyarankan ya dimasukkan ke ekstrakurikuler saja. Itu bagaimana, Pak Dudung?
3: Ya, itu menjadi bagian penting. Sekali lagi, kita tidak boleh asal bicara, kita tidak boleh asal usul.
2: Ya, harus ada kajiannya begitu harus ya, Pak. Naskah akademiknya bagaimana begitu ya?
3: Akademik. Karena ini adalah pendidikan. Pendidikan tidak boleh coba-coba, pendidikan tidak boleh asal-asalan. Tapi pendidikan harus mengacu kepada konsep yang filosofis, konsep yang akademis, konsep yang sosiologis, konsep yang betul-betul bisa bermakna, bisa berdampak, dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa berkompetensi dan kompetisi di era global seperti sekarang ini. Yeah. Tapi kira itu mas intinya.
2: Tapi kalau dari pantauan PGRI ya, Pak, selama ini anak-anak yang belajar bahasa selain bahasa utama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu ya, ada bahasa Jerman, Korea, Jepang, Mandarin dan Arab begitu, manfaatnya cukup besarkah begitu, Pak?
3: Ya, saya pikir ketika anak-anak muda memiliki kemampuan bahasa di samping bahasa ibu, bahasa Indonesia dan bahasa internasional, ini akan memberikan kualitas tersendiri pada personal dari anak-anak muda kita atau siswa-siswi kita.
2: Yeah.
3: Jadi akan memberikan percaya diri yang lebih saat anak-anak kita memiliki keterampilan yang lain. Karena kualitas adalah salah satu indikatornya mereka memiliki memiliki keterampilan dan memiliki pembeda dibandingkan yang lain.
2: Ada nilai lebih lah begitu ya, Pak ya.
3: Keterampilan berbahasa.
2: Tapi ini memang catatannya pertama soal tenaga pendidikannya atau SDM-nya dan juga fasilitasnya juga diperhatikan begitu ya. Selain nanti betul, mungkin bisa betul, masuk betul, kurikulum atau ekstrakurikuler yang perlu kajian akademiknya lah begitu ya, Pak Dudung ya.
3: Iya, iya. Jadi lagi-lagi saya atas nama PGRI menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tetapi catatan-catatan penting untuk bagaimana keberhasilan itu diraih, saya belajar teori yang disebut dengan FERT.
2: Yeah.
3: FERT itu adalah program evaluasi and review teknik. Program ini adalah kalau kita menganalisis, mengevaluasi akan tepat sasaran, tepat guna, tepat angka, dan tepat berbagai apa yang kita inginkan. Saya pikir teman-teman di Kemendikbudsman memiliki kemampuan itu, dan di kepresidenan juga sama memiliki kemampuan itu.
2: Yeah.
3: Kalau ini berkolaborasi dan bekerja sama, semua stakeholder diajak bicara akan menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk bangsa dan negara.
2: Ya, baik kalau begitu. Pak Dudung, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Sama-sama, Mas.
2: Ya, selamat pagi, Pak Dudung Abdulkadir. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Demikian tadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, Dudung Abdul Kadir.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah, insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal instruksi dari Pak Presiden mengenai bahasa Prancis yang diajarkan di seluruh jenjang sekolah bagi siswa. Kita masih coba untuk hubungi juga pakar pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021-2025, Ice Khodijah. Nah, kalau Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyampaikan bahwa instruksi agar murid sekolah di Indonesia mempelajari bahasa Prancis akan menambah kepadatan kurikulum. Dan Indonesia saat ini menurut P2G masih kekurangan tenaga pengajar, apalagi pengajar untuk di luar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. P2G menjabarkan bahwa bahasa asing, non-bahasa Inggris sebenarnya sudah tersedia dalam kurikulum seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, dan Perancis. Bahkan di SMK, bidang pariwisata dan perhotelan, mata pelajaran bahasa asing juga telah diajarkan untuk mendukung kebutuhan dunia kerja. Nah, hal itu selaras juga dengan program sertifikasi bahasa asing non-bahasa Inggris yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. P2G menambahkan dan menyarankan pemerintah seharusnya lebih fokus saja membenahi kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Dan disarankan kalau memang ingin diterapkan, sebaiknya masuk dalam ekstrakurikuler saja. Nah, kami sudah bersama dengan Ibu Ice Khodijah, pakar pendidikan. Bu Ice, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
1: pagi Bu Ice. Jadi kalau menurut Bu Ice, instruksi dari Pak Presiden bahasa Prancis diajarkan ke siswa bagaimana?
2: Jadi gini ya,
1: yeah.
2: Menambahkan pelajaran di sekolah itu kalau ujuk-ujuk tanpa ada perencanaan dari awal bukan sesuatu yang mudah.
1: Yeah.
2: Apalagi ketika mau diterapkan nasional, jangan lagi nasional, di kota-kota besar aja banyak tantangan.
1: Yeah.
2: Mata pelajaran kita cukup banyak, literasi kita masih rendah. Ketika penambahan-penambahan semacam itu ada, bukankah nanti malah esensi kemampuan yang harus dicapai anak jadi tidak
1: maksimal?
2: Iya. Iya.
1: Karena kebanyakan mata pelajaran begitu, Bu Ica?
2: Kebanyakan mata pelajaran dan tidak esensial ya. Sekarang ini kan yang dibutuhkan soft skill.
1: Iya.
2: Untuk mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi. Satu saja komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Indonesia, anak-anak kita udah cakep belum sih?
1: Iya. Yeah.
2: Itu yang masih jadi PR besar. Kemudian yang kedua, sudah ada mata pelajaran bahasa asing yang wajib, yaitu bahasa Inggris. Itu pun kita keteteran.
1: Iya.
2: Yeah. Bukan hanya muridnya yang keteteran, kualitas gurunya juga keteteran. Nah, jadi ketika mau ditambahkan bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa apa, ini perlu perhitungan yang sangat teliti ya.
1: Yeah.
2: Tidak hanya sesuatu yang hanya karena ketemu kepala negara, lihat ada prospek, kemudian nyeplos harus diajarkan. Karena yang berbicara kepala negara.
1: Iya.
2: Yeah. Karena yang berbicara kepala negara. Dan apapun yang dikatakan kepala negara, itu semestinya ya,
1: yeah,
2: adalah sesuatu yang penting dan merupakan kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti. Nah, tetapi ketika disampaikan dalam kondisi spontan seperti itu, ini yang repot ya di bawah dengan kerepotan yang tidak masuk akal, itu aja.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau saya tadi wawancara dengan PGRI ya Bu, ya mereka sih menyambut baik instruksi dari Pak Presiden. Asalkan memang ada kajian akademisnya yang lebih komprehensif begitu. Tidak ujuk-ujuk seperti Bu Ica katakan tadi begitu Bu.
2: Iya, ya kalau saya sih kalau yang begini mah nggak usah pakai kajian. Karena saya menekuni bahasa asing sudah cukup lama.
1: Iya.
2: Mengajarkan bahasa asing bukan sesuatu yang simple. Bukan sesuatu yang sederhana. Skill untuk mencapai kemampuan bisa menggunakan bahasa itu.
1: Ya.
2: Bahkan bahasa Inggris aja sampai saat ini berapa koma 0, berapa persen anak-anak kita yang kemudian mampu menggunakan bahasa Inggris.
1: Ya. Dan rata-rata kalau dari yang sudah ada kan anak-anak yang belajar bahasa Inggris pun mereka bisa paham bahasa ini secara penuh itu kan kursus juga Bu di luar Bu. Tidak di sekolah begitu.
2: Nah, makanya
1: Berarti ini tenaga pengajar kita yang masih kurang juga begitu ya, soal itu ya Bu?
2: Iya. Satu, kurang jumlahnya. Yang kedua, kurang kualitasnya.
1: Iya.
2: Dan beberapa asesmen, utamanya untuk guru bahasa Inggris ya. Asesmen untuk guru bahasa Inggris, level guru bahasa Inggris kita memang masih di bawah rata-rata.
1: Iya.
2: Jadi, untuk memulai gagasan bahasa asing, ini utamanya ya, karena terkait dengan kemampuan komunikasi, itu tidak sesuatu yang serta-merta akan bisa dilakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi, makanya negara-negara lain kan tidak ada yang serta-merta mengajarkan bahasa ini, bahasa itu gitu.
1: Ya. Jadi kalau dari P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyarankan agar fokus saja pemerintah kepada pembenahan kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu sudah tepat kalau begitu, Bu, saran dari P2G?
2: Ya. Dan kecakapan guru ya.
1: Kecakapan guru begitu ya.
2: Kalau kita ngejar muridnya tapi gurunya mandek, apa gunanya sebenarnya coba?
1: Ya.
2: Karena yang akan menurunkan dan berada di sekolah dalam waktu tempo yang lama kan gurunya, bukan anak-anak.
1: Ya.
2: Jadi kalau gurunya bermutu ya pasti anak-anaknya bermutu, kalau gurunya kagak bermutu ya pasti anak-anaknya sama.
1: Ya. Tapi kalau ada saran juga Bu, mengatakan begini, sebaiknya usulan dari Pak Presiden itu diterapkan di sekolah bisa, asalkan ini ekstrakurikuler saja, siswa boleh ikut, boleh tidak, begitu, itu bagaimana menurut Ibu Ica, usulan seperti
2: ya,
1: itu?
2: Kalau ekstrakurikuler kan ya tergantung sekolahnya, bisa ya. Nyari tenaga pengajar atau tidak, kemudian anak-anaknya, kan kalau ekstrakurikuler itu biasanya pakai ada pungutan ya.
1: Iya, ada biayanya, betul.
2: Sanggup atau tidak, ya itu sih urusan lain.
1: Sekolah begitu
2: banyak
1: ya.
2: Kalau
1: ya.
2: Sekarang sekolah-sekolah yang ekstrakurikulernya misalnya Mandarin, ekstrakurikulernya bahasa Jepang, bahasa ya. Korea, ya kalau mau bahasa Prancis juga boleh gitu. Itu wajar lah.
1: Ya.
2: Itu wajar. Tetapi begitu Presiden menginstruksikan untuk diajarkan di sekolah, ini kan sesuatu menurut
1: jadi sesuatu
2: saya,
1: perintah begitu Bu. Bagi kementerian terkait
2: Pak
1: begitu.
2: Pak Presiden agak gegabah ya Mas Presiden, Pak Presiden ya. Ketika itu diucapkan di forum internasional, saya tidak mengatakan saya akan menyambut baik.
1: Ya.
2: Karena itu adalah ucapan seorang kepala negara. Jadi bukan sesuatu yang abal-abal loh kalau kepala negara yang berbicara.
1: Ya.
2: Harus menjadi sesuatu yang kita hargai gitu.
1: Ya. Tapi kalau menurut Bu Ica ini belum sesuatu yang urgent begitu Bu untuk bahasa Perancis diajarkan di sekolah.
2: Sama sekali tidak.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Ica.
2: Karena bahasa Perancis belum menjadi bahasa. Saya pikir sampai hari ini lingua franca dalam dunia perdagangan, dalam dunia politik masih bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris ya, baik kalau begitu. Bu Ica, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini Ibu.
2: Sama-sama.
1: Selamat pagi Bu Ica.
2: Ya, selamat hari Minggu, selamat pagi.
1: Bagian tadi pemerhati pendidikan Bu Ica Hodi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia seperti

6 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga sudah bersama dengan Ibu Tasya, pemilik dari Bahasa Baget. Bu Tasya, selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Ya, betul nggak bacanya nih Bahasa Baget?
2: Betul
1: ya. Karena saya tadi cari-cari nih, tulisannya kan Bahasa Baguet ini, bacanya apa ya Baguet ini ya? Baget, Baguet atau apa? Sampai saya cari di Translate Google, ternyata Baget bacanya begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Betul.
1: Bu Tasya melihat instruksi dari Pak Presiden ini, kemungkinannya bisa diajarkan ke sekolah bagaimana sih, Bu?
2: Sebenarnya menarik, tapi menurut saya ini pentingnya untuk jurusan sekolah tertentu ya. Yeah. Kalau Pak Zaini tahu, kan kita ada banyak sekali jurusan SMK seperti perhotelan, tata boga. Nah, itu pentingnya di jurusan-jurusan tersebut. Karena saya tahu, selama 6 tahun kebelakang ini, udah ada banyak sekali sekolah SMA yang punya pelajaran bahasa Prancis.
1: Yeah.
2: Tapi saya rasa efektivitasnya akan jauh lebih tinggi kalau dipakai di jurusan tertentu aja sih, Pak.
1: Oh, karena tidak di semua sekolah begitu ya?
2: Betul.
1: Seperti SMK perhotelan atau pariwisata begitu ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau Bu Tasya melihat yang sudah diajarkan sekarang saja ini di SMK perhotelan atau pariwisata begitu, kesulitan yang dihadapi apa sih, Bu, dalam mengajarkan bahasa Perancis?
2: Sebenarnya lebih ke fasilitas ya, Pak. Karena kan di kita itu masih sedikit banget fasilitas untuk bahasa Prancis, jauh berbeda dengan bahasa Inggris.
1: Contohnya apa nih? Lab bahasa misalkan begitu?
2: Seperti lingkungan, komunitas.
1: Oh, oke.
2: Okay. Di kota-kota tertentu itu tidak sama seperti di kota besar. Hitunglah seperti di Jakarta, di Jogja, itu jauh lebih besar komunitasnya daripada di kota-kota kecil.
1: Iya. Yeah. Jadi mereka bisa berbincang langsung begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Betul.
1: Itu yang sangat kurang untuk bahasa Perancis begitu ya.
2: Iya, apalagi di teman-teman yang masih menggunakan bahasa daerah.
1: Itu
2: jauh lebih berat buat mereka. Karena kalau untuk dari sisi grammar sendiri, sekali dua kali dijelasin, itu kemungkinan bisanya pasti langsung gitu loh. Langsung bisa, tapi kalau fasilitasnya kurang memadai, agak sedikit sulit ya.
1: Apalagi soal pengucapannya begitu ya. Karena agak unik di bahasa Perancis begitu ya, Bu Tasya.
2: Benar. Nah, tantangan selama ini biasanya ya itu sih, Pak,
1: pengucapannya. Ya. Apakah dari sisi tenaga pengajar begitu ya untuk bahasa Perancis dibandingkan mungkin bahasa Inggris, bahasa Jerman yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah termasuk bahasa Korea dan Jepang itu dari sisi jumlah dan kualitasnya masih kurang di kita begitu, Bu Tasya?
2: Saya rasa dibilang kurang iya, tapi banyak kekurangannya enggak juga, karena prodi Prancis itu di Indonesia sudah ada kurang lebih 15 sampai 17 prodi, Pak Zaini.
1: Iya. Itu kalau yang di universitas kan?
2: Itu kan jumlah fakultasnya ya. Nah, saya rasa yang perlu diperbaiki itu kualitas pengajar supaya setara dengan standar internasional, supaya tidak timpang.
1: Iya.
2: Begitu hasilnya.
1: Jadi ketimpangannya di mana selama ini, Bu, dari kualitas sisi pengajarnya saja?
2: Mungkin lebih ke hasil dari masing-masing universitas ya, Pak. Saya tidak akan menyebut nama universitasnya, tapi saya sadar dari beberapa universitas tertentu itu hasilnya lebih baik dibandingkan yang lain. Kan lumayan patut dipertanyakan ya, karena kan jangan sampai sudah diterapkan, tapi terus ada ketimpangan hasil, gitu.
1: Nah, itu tapi kuncinya di pengajar begitu sebenarnya.
2: Di sisi pengajar, betul. Karena kan prodi sastra itu tidak sama dengan pendidikan, Pak.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya rasa memang harus semacam ada pelatihan gitu ya, khusus untuk yang ingin menjadi pengajar. Jadi tidak bisa serta-merta begitu saja.
1: Iya, jadi catatannya SDM inilah kualitasnya yang memang perlu diperhatikan kalau ingin ada bahasa Perancis di sekolah begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Betul. Dari sisi pengajar, dari sisi fasilitas, keinginan si anak, karena sebenarnya berat ya, Pak, menurut saya untuk memulai bahasa baru. Jangan sampai belajar-belajar aja tapi nggak ada hasilnya selama 3 tahun.
1: Iya, tapi dari pengalaman Bu Tasya begitu ya, minat anak-anak muda lah tingkat sekolah dari mulai mungkin SD, SMP, SMA begitu ya, untuk belajar bahasa Prancis bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu?
2: Nah, itu dia menarik banget, Pak, karena jujur murid di Bahasa Baget itu yang saya ajar sejauh ini ada yang dari Papua loh, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Makanya menarik banget.

0: dari Papua, dari Kalimantan. Jadi daerah itu tidak mematikan semangat ya.
1: Yeah.
0: Gitu, dan tidak selalu anak SMA, kadang ada anak SD, anak SMP.
1: Oh, banyak begitu ya.
0: Anak-anak muda.
1: Yeah.
0: Betul.
1: Nah, itu kenapa mereka sampai tertarik belajar bahasa Perancis, Bu Tasya?
0: Nah, itu menariknya mereka punya mimpi yang jauh banget, Pak Zaina. Jadi mereka menghitung 3 sampai 5 tahun ke depan ada target untuk ingin ke Perancis.
1: Oh, ingin sekolah begitu, misalkan yeah. Begitu ya. Oh, oke.
0: Okay. Ada yang cuma ingin sekedar jalan-jalan.
1: Oh begitu, jadi mereka belajar bahasa Perancis begitu, sekolah atau jalan-jalan begitu ya?
0: SMP loh.
1: Oh, jadi minat-minat anak-anak muda sebenarnya untuk belajar bahasa Perancis itu cukup besar lah begitu ya, Buta saya?
0: Besar, benar, cukup besar, nggak hanya orang dewasa aja sebenarnya.
1: Ya, ini tinggal masalah fasilitas dan juga kualitas guru itu ya problemnya ya di situ ya.
0: Betul.
1: Nah, Bu Tasya, jadi kalau menurut Bu Tasya, kalau memang ingin diajarkan sekolah, sebaiknya memang fokus saja ke sekolah-sekolah jurusan tertentu agar kualitasnya bisa dijaga begitu ya, Bu Tasya ya. Betul, itu saja begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Hmm, ya. Nah, Bu Tasya, apa sih sebenarnya yang menarik dari bahasa Perancis dibandingkan dengan bahasa dari Eropa lain, nah, seperti Jerman atau Inggris begitu, apa yang membedakan atau yang menarik begitu?
0: Yang menarik dari bahasa Perancis sebenarnya lumayan sama seperti bahasa Uni Eropa pada umumnya ya.
1: Yeah.
0: Kalau di bahasa Perancis itu kita punya gender, Pak.
1: Maksudnya jadi, bagaimana itu gender?
0: Jadi seperti HP itu laki-laki, kemudian jaket itu laki-laki.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tata gramatikal. Nah, ini yang lumayan menyusahkan untuk anak-anak di usia tertentu.
1: Iya.
0: Yeah. Karena secara pelafalan menurut saya itu susah, tapi bagian paling menarik justru dari sisi gramatikalnya.
1: Gramatikal.
0: Karena lumayan berbeda dengan bahasa Inggris ya.
1: Iya. Jadi itu yang menantang di bahasa Perancis begitu ya.
0: Betul.
1: Makanya
0: betul.
1: Perlu kualitas SDM pengajar yang mumpuni begitu ya, Bu Tasya ya.
0: Betul, dan perlu niat yang banyak juga dari muridnya ya.
1: Iya. Baik, kalau begitu Bu Tasya. Bu Tasya, terima kasih banyak ya Ibu sudah bersama kami
0: terima
1: pagi hari ini Ibu.
0: Banyak.
1: Selamat pagi, Bu Tasya. Nah, tadi pemilik dari Lembaga Pendidikan Bahasa Perancis, Bahasa Baget, Bu Tasya ya. Nanti kita hadirkan juga bagaimana perkembangan informasi lainnya, karena kalau dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hardrian berharap instruksi dari Pak Presiden soal mengajarkan bahasa Perancis itu bukan sekedar bagian dari diplomasi internasional, lalu menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil nanti Kemendikbudsman terkait dengan arahan terbaru dari Pak Presiden tersebut. Lalu memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk para siswa dan siswi, namun menurut dia, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan juga manfaat nyata bagi para peserta didik yang belajar bahasa Perancis.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan menjadi satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Berita Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay.
2: Salah. Rudy Garcia dong. Ya? Nggak kena Zay itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Berikut tanggapan masyarakat tentang hari lahirnya Pancasila.
4: Saya Hempri Syatna, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Selamat merayakan Hari Pancasila. Semoga Pancasila selalu menjadi sebuah jati diri bangsa Indonesia, menjadi landasan ideologis, landasan filosofis yang menjadi sebuah ruh gerakan Indonesia di dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
5: Saya Andani, seorang mahasiswa dari kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sukriwa Denpasar, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga semangat gotong royong kita, toleransi, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila selalu hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga Indonesia tetap damai dan kuat menghadapi berbagai tantangan.
6: Saya Nasrul, saya berprofesi sebagai petani, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, saya berharap semangat gotong royong, keadilan dan kebersamaan dapat terus terjaga di tengah masyarakat. Kami juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada petani melalui kemudahan akses sarana produksi, pendampingan dan perlindungan hasil panen. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat dan sektor pertanian semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
7: Perkenalkan, nama saya Onias Mbakujiti, biasa dipanggil Onias. Saya seorang mahasiswa di kampus Tipar Inde atau Sekolah Tinggi Pasolat Atmariksa Inde. Saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Saya berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Di mana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Hari ini itu adalah merupakan perayaan Waisak. Dan tentunya perayaan Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha ini memiliki banyak arti. Dan puncak perayaan dirayakan di Candi Borobudur, Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Jatuh pada hari ini, peringatannya juga nanti akan sedang terus berlangsung sejak kemarin. Dan kami juga sempat mengadakan perbincangan dengan salah satu pengelola Candi Borobudur. Dari beberapa kegiatan, nantinya acara akan menjadi puncak berlangsungnya pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Dari tema utamanya adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dan acara yang setiap tahun sering sekali secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur Magelang ini meliputi beberapa ritual keagamaan, dan di sore nanti pukul 18 dan juga pukul 22 ada festival pelepasan lampion Waisak. Di Jakarta untuk pertama kalinya perayaan skala provinsi juga digelar di Bundaran Hotel Indonesia bertajuk Illumination of Jakarta, Glow of Peace, dan menampilkan instalasi cahaya megah, panggung seni, dan refleksi kedamaian yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Dan untuk Anda semua juga yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, mungkin boleh mengirimkan pesan WhatsApp ke kami ya di 081-399-399-888. Dan kali ini kami sudah bersama dengan salah seorang pemuka agama Buddha, dan kita akan berbincang mengenai seperti apa sih tema ataupun juga makna dari Hari Raya Waisak yang diperingati hari ini. Sudah bersama kami di ujung telepon pemuka agama Buddha, Romo Ahmad Wijaya.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Romo Ahmad.
3: Pagi, Mbak.
2: Iya, saya memanggilnya pagi, bagusnya apa nih?
3: Ya, panggil aja. Kebetulan saya sebenarnya penyuluh agama Buddha ya.
2: Oh, penyuluh agama Buddha. Ya, jadi agama saya Buddha. Memanggilnya Bapak atau apa nih?
3: Silakan Ibu. Boleh, okay. Boleh panggil Bapak aja, gak masalah Ibu.
2: Iya.
3: Romo kan bahasa Jawa kan, di Serat Sanskerta kan artinya Bapak sebenarnya.
2: Betul. Baik kalau begitu. Iya. Bicara mengenai hari ini sebagai Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, mungkin benar, boleh diceritakan terlebih dahulu makna Hari Waisak di tahun ini itu apa sih sebenarnya, Romo Ahmad?
3: Baik. Saya sampaikan sedikit Ibu, Hari Waisak secara umum dikenal Hari Buddha.
2: Ya.
3: Dalam tradisi agama Buddha, kita mengenal Hari Suci Waisak itu diperingati tiga peristiwa. Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha Gautama yang sekarang di negara Nepal, ini di Taman Lumbini. Yang kedua adalah hari di mana Pertapa Gautama, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana kan jadi pertapa. Ketika beliau bertapa, beliau mencapai pencerahan yang dikenal sebagai seorang Buddha, sama sang Buddha, Anuttara Samyak Sambuddha. Kemudian yang ketiga adalah hari wafatnya sang Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni di Nepal, ini di Kusinara, India. Jadi kalau beliau dilahirkan zaman sekarang kita kenal adalah di Taman Lumbini, Nepal. Beliau mencapai pencerahan ini di India. Beliau wafat di India. Kalau dulu ini dikenal Jambudipa, India kuno. Jadi di mana ketiga peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan di bulan Waisak. Ini mengenai Waisak, Ibu, yang diperingati.
2: Oke, nah kalau kita bicara dalam moderasi beragama begitu ya, kita tahu bahwa agama Buddha ini di Indonesia mungkin jumlahnya tidak besar, tapi nilai-nilainya ataupun juga yang sering kita ketahui bersama adalah Candi Borobudur sebagai salah satu tempat perayaan Waisak. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan Sang Buddha Gautama, seperti apa sih nilai-nilai sehari-hari yang diajarkan Romo Ahmad?
3: Berkaitan dengan moderasi, kalau di dalam agama Buddha sendiri, terutama di zaman Buddha hidup sendiri, kita bisa melihat beliau mengajarkan jalan moderat, jalan tengah, di mana tidak ekstrim. Nah, Buddha menekankan jalan tengah ini, jalan moderat inilah yang bisa membimbing kita mencapai tujuan kita. Seiring dengan ini, Ibu, kita bisa melihat pada tahun ini juga ada di Utudong, yaitu Biku, kebetulan Tudong ini beliau melalui perjalanan dari Bali ke Candi Borobudur. Nah, di sana juga hadir para biku dari berbagai negara, empat negara. Ya, kalau Indonesia kebetulan sedikit saja, banyak yang dari Thailand. Nah, pesan yang dibawa mereka adalah pesan perdamaian. Ini juga selaras dengan apa yang dicanangkan tema Waisak pada tahun ini, bagaimana mendebar bekta, menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia, bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi bicara konteks yang lebih luas. Nah, Borobudur sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, adalah candi Buddha peninggalan zaman dulu, zaman Wangsa Sailendra. Nah, di mana Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya sendiri, mereka cukup dekat ya. Kita bisa melihat itu antara Borobudur dengan Prambanan, candi utama Hindu sendiri, ini cukup dekat. Demikian juga, Ibu, kita bisa melihat juga di mana keluarga mereka juga mereka memerintah secara bergantian ya. Itu ada Sanjaya, kemudian ada Sailendra. Bahkan sang raja yang beragama Hindu membangun candi Buddha untuk permaisurinya, Ibu. Ini kita bisa melihat. Inilah pesan yang bisa kita bawa dari zaman dahulu sampai sekarang. Di kitab yang ditulis Empu Tantular sendiri mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di sini Ibu, kita walaupun banyak beragam, tetapi satu juga, gak ada kebenaran yang tunggal. Saya kira ini cukup jelas Ibu ya.
2: Nah, ini menarik ya sebenarnya Romo Ahmad ya, ketika bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika atau simbol-simbol Indonesia begitu. Nah, kalau relevansi ajaran Pancasila Buddhis dalam kehidupan berbangsa bernegara, mungkin boleh juga dong disampaikan seperti apa?
3: Saya ingin bertanya sedikit dulu Bu, sebelum saya jelas. Di dalam agama Buddha sendiri ada dikenal dengan Pancasila Buddhis, yang Ibu maksud dasar negara atau dalam hal ini
2: dalam lebih kepada Buddha. Ada nggak dalam agama Buddha dikenal istilah Pancasila Buddhis, apakah itu ada kaitannya juga dengan misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada nilai-nilai yang bisa kemudian menjadi dasar ataupun juga menjadi penguat atau menjadi pembimbing lah dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari?
3: Ibu, kalau bicara Pancasila Buddhis, ini adalah berkenaan dengan aturan, latihan bagi umat Buddha. Bagi umat rumah tangga, ini ada dikenal, kami umat Buddha mengenai lima latihan. Nah, kalau berbicara hal ini, Ibu, tentu sila ini dalam agama Buddha, artinya perilaku yang baik, pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri yang baik, ya. Kalau seorang Buddhis, mereka gak bisa mengendalikan dirinya, Ibu, ini kita akan sulit bagaimana melaksanakan ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari tadi. Apalagi di negara Indonesia yang kita kenal ini, berbagai agama, berbagai suku, berbagai kepercayaan yang ada. Jadi, kalau dengan sila ini sesungguhnya kita belajar untuk mengendalikan diri yang baik. Inti dari sila adalah bagaimana pikiran, usapan, dan tindakan jasmani yang baik, kira-kira itu Ibu.
2: Ya. Nah, kalau kita kembali ya ke perayaan Hari Raya Waisak, ini puncaknya kalau nanti di Candi Borobudur pukul 15.44.44. Ini ada hal khusus kah harus dibikin dalam waktu yang tepat atau seperti apa? Dan apa aja yang terjadi di puncak kegiatan peribadatan? Ini sudah berlangsung sejak kemarin ya?
3: Baik, Ibu. Kalau pada pukul 15.44, detiknya juga 44, ini dikenal dengan detik-detik Waisak, di mana ini sebagai puncak dari perayaan Waisak itu sendiri. Biasanya pada saat ini umat Buddha melakukan meditasi pada detik-detik menjelang Waisak. Artinya pada saat ini mereka memfokuskan diri, pikirannya, mereka merenungkan apa sih yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang umat Buddha. Kemudian kontribusi kita bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu Ibu ya, tentu bukan hanya kesadaran dalam arti diri kita saja, tapi ada artinya bagi orang lain Ibu.
2: Oke, baik. Nah, apa yang biasanya dilakukan pada puncak perayaan, kemudian yang banyak juga dikenal oleh masyarakat awam, ini kan nanti akan ada lampion yang kemudian diterbangkan begitu ya? Nah, apa sih arti dan simbol ini juga mungkin boleh sedikit dijelaskan Romo Amat kepada masyarakat.
3: Kalau berkenaan dengan lampion, jujur ini tradisi yang berkembang di Candi Borobudur, ini sebagai simbol harapan Ibu. Biasanya mereka menerbangkan lampion ini membawa harapan yang baik dengan harapan apa yang mereka inginkan, harapkan pesan sampai ke seluruh dunia. Seperti lampion yang mereka terbang, kemudian melayang di angkasa, Ibu.
2: Oh, jadi doa ya, doa yang kemudian ya, harapan, dikirimkan ya, begitu ya, doa dan ya. Harapan. Oke, tapi ini hanya kebudayaan, kebiasaan saja, atau memang dalam agama Buddha ada tradisi seperti ini?
3: Di beberapa negara ada, tidak mutlak di Indonesia, Ibu.
2: Oke, baik. Apa pesan-pesan Romo Amat kepada mungkin seluruh umat Buddha yang mendengarkan terkait dengan Hari Raya Waisak kali ini?
3: Oke, singkatnya Ibu,
2: ya.
3: Merayakan Waisak ini bukan sekedar tradisi, artinya tiap tahun kita rayakan. Tapi yang paling penting, setelah kita merayakan Waisak, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya dengan perayaan Waisak mengingatkan kita. Jadi, mengingatkan kita, umat Buddha, pada Dharma, apa yang diajarkan Sang Buddha. Karena bagaimanapun, keluhuran ajaran Sang Buddha bukan sekedar kata-kata, bukan cukup beribadah di wihara saja. Kita bisa membuka mata kita lebar, melihat di sekeliling kita, bagaimana kita memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita dan para makhluk. Agama Buddha kan sering banyak berbicara, semoga semua makhluk berbahagia, ini doa di akhir. Tentu tidak cukup dengan hanya berkata-kata Ibu, kita perlu tindakan nyata. Artinya umat Buddha perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Syukur Ibu kalau tahun ini kebetulan, bukan tahun ini saja, beberapa tahun, bahkan sebelum menjelang Waisak, umat Buddha banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Seperti baksos, kemudian ada tim dokter yang mengecek kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dan rangka menyambut Waisak. Termasuk juga mereka perlu peduli pada negara. Nah, kebetulan tahun ini kalau di Indonesia serentak, hampir semua provinsi mereka mengadakan kunjungan ke Taman Makan Pahlawan, membersihkan, ini mengingatkan pada jasa para pahlawan. Bagaimanapun kita harus mengingat orang-orang berjasa pada kita. Ini kira yang saya kira pentingnya, jadi cukup, bukan hanya cukup dengan upacara saja, tapi setelah kita keluar dari wihara, tidak cukup hanya tradisi di tahun merayakan, tapi kontribusi kita bagaimana melaksanakan ajaran Buddha. Seperti yang diingatkan Buddha, bahwa berusaha dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu tidak kekal. Artinya kita di sini dapat manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dalam hal ini tindakan-tindakan yang bermanfaat, karena segala sesuatu akan berlalu. Jadi, kalau berarti hidup, kalau ada tindakan kita yang berharga, saya kira ini Ibu.
2: Oke, baik kalau gitu. Ini pesan yang sangat indah sekali. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi makna yang berarti bagi seluruh umat Buddha. Romo Ahmad Tujaya, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi.
3: Terima kasih juga Bu, sama-sama. Izin saya juga mengucapkan selamat Hari Waisak kepada seluruh umat Buddha di Indonesia dan dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari kita jadikan Waisak ini sebagai momentum untuk mengembangkan kesadaran kita dan berkontribusi nyata bagi dunia. Terima kasih Ibu.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan Romo Ahmad Tujaya, salah seorang penyuluh agama Buddha.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini ada Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Toto Teamano. Pak Toto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti dan seluruh sahabat RRI Pro 3 dimanapun Anda berada.
2: Iya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan dan juga berkah bagi seluruh umat Buddha dimanapun berada.
4: Sadu, terima kasih Mbak Risti.
2: Iya, Pak Toto, berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung dan ini selalu setiap tahun puncaknya berada di Candi Borobudur ya. Mungkin boleh cerita dong sedikit apa saja sih dari kemarin kita tahu bahwa ada banyak biksu yang berjalan kaki begitu, kemudian sampai di sana ada beberapa kegiatan apa saja dan puncaknya hari ini ya.
4: Ya betul, jadi dalam rangkaian perayaan Waisak biasanya memang dimulai satu bulan sebelum Waisak sudah dimulai dengan berbagai macam persiapan. Seperti kita para umat Buddha melaksanakan namanya upawasa atau puasa atasila, melaksanakan 8 peraturan sebagai bentuk puasa kami menjelang Trisuci Waisak. Dan juga tentu di beberapa daerah termasuk di Yogyakarta kita mengadakan berbagai macam kegiatan. Ada kegiatan implementasi ekoteologi seperti kita menanam pohon, kemudian menebarkan ekoenzim, kemudian juga bebersih tempat-tempat ibadah dan juga tempat-tempat yang memang dirasa perlu dibersihkan. Kemudian juga kita berbagai macam kegiatan sosial, ada donor darah, pengobatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita kemarin ada event yang sangat besar, yaitu menerima perjalanan suci dari para biksu Tudong dari Bali menuju ke Borobudur sejauh 666 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 hari kami di Yogyakarta ya, karena itu melewati Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan kemudian puncaknya di Borobudur. Kami bersukacita menyambut para biksu Tudong dengan berbagai macam kesenian, dengan pindah patah dan lain sebagainya. Yang kemudian para biksu Tudong saat ini berada di Borobudur, puncaknya kemarin begitu beliau sampai, langsung melaksanakan pradaksina di puncak Candi Borobudur. Kemudian di hari berikutnya para biksu mengikuti kegiatan rangkaian Waisak nasional, seperti mengambil air suci di Jumprit, Jawa Tengah, kemudian juga mengambil api di Gerobogan. Ya, seperti itu, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mengunjungi candi-candi di sekitaran Yogyakarta, begitu Mbak.
2: Oke, nah biasanya dalam puncak perayaan Waisak ini kan nanti ada penerbangan lampion. Ini yang saya juga banyak menerima pesan nih. Ini sebenarnya bisa diikuti oleh umat beragama lain ataupun siapa saja, atau sebenarnya ini makna khusus yang hanya bisa dilakukan oleh umat Buddha?
4: Sebenarnya puncak acaranya dari Waisak adalah puja bakti meditasi detik-detik Trisuci Waisak yang nanti jatuh pada pukul 15.44 detik 44. Itu kita akan semua hening untuk mengenang kembali tiga peristiwa suci dari Guru Agung Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian kebuddhaan, dan parinirwana. Nah, memang dalam rangkaian Waisak di Borobudur itu dirangkai dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah penerbangan lampion yang nanti malam akan ada tiga kali sesi. Nah, itu ya sebenarnya adalah terbuka untuk umum, tetapi karena memang terbatasnya tempat kemudian juga keterbatasan lampion, jauh-jauh hari sudah ada proses pemesanannya melalui online, dan kemudian nanti ada proses penukaran, lalu kemudian nanti bisa diterbangkan sesuai dengan arahan panitia. Nah, ada juga yang memang biasanya menonton, ya, yang menonton masuk ke candi itu ya memang sudah membeli tiket dan sebagainya. Nah, bagi masyarakat umum yang mungkin tidak kebagian tiket atau tidak bisa membeli lampion karena keterbatasan jumlah, maka biasanya bisa nonton ya di sekitaran Borobudur, ya, menikmati, karena nanti malam juga ada drone, sepertinya masih ada drone seperti tahun lalu.
2: Oke. Berarti akan ada apa? Festival selain setelah lampion nanti ada festival drone begitu ya, yang menjadi acara puncaknya ya, juga
4: ya. Iya, setelah itu nanti akan
2: ada. Oh, di sela-sela itu.
4: Seperti tahun lalu ada penampilan drone yang luar biasa, menampilkan kisah hidup dari Buddha Gautama dengan pertunjukan drone yang sangat indah sekali, kita bisa menyaksikannya. Dan sebenarnya penerbangan lampion itu ya sebagai simbol, ya kita melantunkan doa-doa baik kita, ya ke atas kan kita membayangkan doa kita naik ke langit, sehingga semua harapan-harapan baik tentu saja ya semoga bisa terwujud di momen Trisuci Waisak ini, Mbak.
2: Oke, mungkin boleh juga membagi pesan atau makna Waisak tahun ini, apa sih yang paling berkesan, apa sih yang paling kuat atau disesuaikan dengan kondisi kita saat ini di Indonesia dan sebagainya?
4: Ya, salah satu tema yang diambil adalah Dharma menjaga perdamaian dunia. Dharma ajaran Sang Buddha yang kalau kita mau peras-peras intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa hidup mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Kita memahami bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang ingin menderita. Semua ingin hidup bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin didiskriminasi, ingin diserang, ingin dibenci. Tidak ada. Semua membutuhkan kasih sayang, semua ingin hidup damai. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Jadi di dalam pesan Dharma menjaga perdamaian dunia adalah mari kita semua umat Buddha ya, atau bahkan semua umat manusia ya berlomba-lomba untuk mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup. Karena hanya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup itulah nantinya dunia yang kita impikan sebagai dunia yang damai, dunia yang penuh dengan ketentraman akan terwujud. Tapi kalau masih kita menyimpan benci, dendam, marah, serakah, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, sombong, ego, nah tentu ujungnya adalah terjadi konflik, terjadi perpecahan, dan itu hanya akan membuat kelukaan, membuat penderitaan bagi yang berperang maupun juga yang tidak berperang. Ya seperti sekarang ini, ya kita juga semua sedang mengalami prihatin sekali dengan terjadinya perang di belahan dunia, yang kemudian efeknya kan sampai kita juga, ya yang kita tidak ikut perang tapi ternyata kan juga kena efeknya, ekonomi kita menjadi sulit. Nah maka dari itu apa yang bisa kita sumbangsihkan? Yang kita bisa sumbangsihkan adalah melalui pikiran, mari kita kembangkan, semoga dunia ini terus tercipta damai, semua orang berkesadaran untuk hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Kemudian dalam ucapan kita menjaga ucapan-ucapan kita, baik lisan maupun juga tulisan, ya dalam media sosial kita menyebarkan hal-hal yang justru membuat optimisme, membuat kita menjadi berbesar hati untuk bisa hidup itu lebih tenang, bukan kemudian malah menyebarkan berita-berita atau hal-hal yang justru semakin membuat kita itu merasa tidak nyaman, merasa khawatir. Nah, mari kita sebarkan hal-hal yang positif. Dan kemudian dalam tindakan nyata, kita kurangi keinginan-keinginan, ya karena kita sekarang sedang harganya, harga-harga melambung tinggi, ya kita menahan diri untuk membeli yang secukupnya, yang seperlunya. Kemudian kita mesti tahu juga batas-batas yang wajar, batas-batas yang memang bisa kita lakukan, gitu Mbak.
2: Baik, kalau begitu ini pesan yang sangat indah juga Pak Toto. Terima kasih banyak sudah berbagi pesan di hari ini. Mudah-mudahan semua perayaan hingga penutupan berjalan dengan lancar ya. Dan kabarnya dihadiri juga nanti oleh tokoh lintas agama dan pejabat negara. Siapa yang akan hadir?
4: Menteri Agama akan hadir dan beberapa pejabat-pejabat juga konfirmasi akan hadir merayakan Trisuci Waisak di Borobudur.
2: Baik, kalau begitu. Sekali lagi, selamat Hari Raya Waisak untuk seluruh umat Buddha. Semua berjalan dengan baik dan lancar dan bahagia selalu. Sadu. Selamat pagi.
4: Sadu, sadu, terima kasih. Namo Buddhaya.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Toto Tejamano, Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Perancis membawa 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau 61,25 triliun rupiah. Salah satu capaian utama dalam kunjungan Presiden ke Perancis adalah peluncuran French Indonesia High Level Business Council. Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron. Nah, forum bisnis ini mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,3 triliun rupiah. Momentum peluncuran Dewan Bisnis itu menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 61,25 triliun rupiah yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan. Nah, bagaimana kemudian manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.
1: Wawancara Pro 3.
5: Bu Esther, selamat pagi.
6: Pagi,
5: Bu Esther. Bu Esther, kesepakatan bisnis yang muncul dari kunjungan Pak Presiden, bagaimana manfaatnya bagi ekonomi Indonesia ke depan?
6: Nah, ini kita perlu apresiasi ya dengan adanya komitmen investasi ya dari berbagai kunjungan presiden. Namun demikian yang lebih penting adalah merealisasikan investasi tersebut ya.
5: Yeah.
6: Jadi kita jadi seperti bangun pabrik di Indonesia sehingga misalnya akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak buat Indonesia. Jadi ini kan baru komitmen lah.
5: Yeah.
6: Jadi nanti akan memberikan manfaat kalau sudah terrealisasi gitu mas.
5: Ya, nah contohnya untuk sektor ketahanan energi. Nah sejauh mana ini juga bisa bermanfaat lebih besar bagi ekonomi Indonesia ke depannya, Bu Esther?
6: Nah ini kan terkait dengan proyek atau ambisi atau impian dari Presiden Prabowo
5: ya.
6: Bisa menciptakan 100 gigawatt gitu. Nah, oleh karena itu adanya komitmen investasi tersebut, nanti kalau memang bisa direalisasikan di Indonesia, terutama untuk transisi energi, ini akan sangat membantu, Mas, gitu. Karena seperti yang kita lihat ya, banyak ya investasi yang orang bangun pabrik di daerah, gitu, itu.

0: lancar masuk begitu. Apa sih Bu yang harus dibenahi Bu?
1: Iya betul. Jadi yang harus dibenahi ya, kalau kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif ya.
0: Yeah.
1: Terutama terkait dengan kepastian hukum ya, regulasinya tidak ada konflik ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian ada konsistensi dari regulasi dari tahun ke tahun, jangan tahun ini ya, tahun depan udah berubah gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu yang yang kedua adalah birokrasi dan perizinan ya. Ini kan masih dikeluhkan oleh banyak investor gitu, karena misalnya satu investor itu pernah bilang pada saya 2 tahun untuk mendapatkan 64 perizinan. Untuk
0: banyak sekali Bu, 64 perizinan.
1: 64 izin, iya betul. Itu dari pemerintah pusat sampai dengan di daerah gitu Mas. Jadi itu yang harus dibenahi, karena proses yang berbelit ya, itu sebenarnya sudah ada sudah ada OSS ya, sistem online single submission ya. Tetapi sekali lagi mungkin OSS ini kan perlu digaungkan dan perlu dipermudah lagi, tidak hanya di pemerintah pusat tetapi sampai dengan daerah. Dan bagaimana OSS ini bisa tidak hanya waktunya lebih pendek, tetapi juga bisa mensinkronisasi ya antar instansi gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kan ini yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan pengadaan lahan gitu. Seringkali ketika seorang investor datang ke Indonesia, itu masih ada lahan yang belum terbebaskan ya.
0: Yeah.
1: Kita tahu sendiri bahwa sengketa lahan ini untuk bisa membebaskan itu tidak mudah, ada masalah legalitas ya, tentang tindih sertifikat dan konflik dengan adat misalnya.
0: Yeah.
1: Ya, belum lagi terkait dengan herda ya, yang belum, yang sering kali banyak terkendala di situ. Nah, kemudian yang keempat adalah kualitas SDM ya, sumber daya manusia. Ini, kalau investasi masuk ya, kita harus upgrade skill gitu, kita harus reskilling gitu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada di saat itu gitu. Ketika kita pengen membangun ya investasi di transisi energi, maka green job ini akan terbuka dengan sangat lebar. Tetapi makanya harus disiapkan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau tas sumber daya manusia itu tidak bisa memenuhi pasar tenaga kerja yang membutuhkan green job, nah ini harus dipersiapkan dan sekarang. Nah, kemudian yang kelima adalah ketimpangan infrastruktur ya, sebaran investasi. Kita tahu dari ujung Sabang sampai Merauke itu kan banyak sekali adanya kawasan ekonomi khusus gitu ya, kawasan ekonomi untuk industri. Nah, ini harusnya infrastrukturnya itu harus disamakan gitu. Ya, mana ya, tentunya nggak bisa langsung masif gitu ya. Tetapi one by one gitu, sesuai dengan mana yang memang menjadi prioritas untuk investor gitu Mas.
0: Ya. Nah, tadi saya mencatat yang Ibu katakan tadi bahwa ada investor mengeluhkan 64 perizinan. Nah, OSS ini kan sebenarnya kan dibuat untuk mempermudah perizinan, memangkas rantai birokrasi dan juga ada transparansi begitu ya. Nah, sampai masih ada 64 perizinan, bagaimana ceritanya itu Bu Esther? Apakah OSS ini jadinya berfungsi atau tidak begitu Bu Esther?
1: Nah, itu dia. Jadi karena itu bisa terjadi ya, kemungkinan karena tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah gitu.
0: Yeah.
1: Sehingga kalau kita lihat ya, ini kebetulan saya juga pernah menulis ya, melakukan riset dan menulis artikel ilmiah pada saat itu ya, tahun 2006 gitu, saya menemukan ada sekitar 500 regulasi yang tidak sinkron.
0: Tumpang tindih begitu Bu Esther?
1: Tumpang tindih gitu. Nah, sehingga ini kalau itu tidak diurai,

0: makan, investor harus memenuhi perizinan untuk semua regulasi yang ada gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan menjadi PR ya. Nah, mungkin saya nggak tahu sekarang ada berapa regulasi yang bisa di apa yang masih bisa diurai gitu mas.
1: Yeah. Nah, bukankah kita punya omnibus law penyederhanaan regulasi ya Bu ya, untuk menghindari tumpang tindih seperti itu efektivitasnya bagaimana Bu Esta?
0: Nah, karena di lapangan kita masih menemui komplain-komplain yang seperti itu, berarti kan masih
1: belum berjalan efektif begitu ya.
0: Gitu kan. Betul. Nah, kalau di apa lapangan itu tidak ada yang komplain, maka ya berarti sudah berjalan dengan semestinya gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Itu sih.
1: Nah, dengan berbagai hambatan yang tadi Bu Esther sampaikan begitu ya, apakah selama ini juga komitmen investasi dari negara lain begitu ya, yang sudah dirintis oleh pemerintah di luar negeri begitu, akhirnya terhambat masuknya atau banyak yang akhirnya terhambat masuknya begitu, bukan berhambatan-hambatan seperti ini?
0: Ya, saya melihat seperti itu sih Mas, makanya kita perlu apresiasi dengan adanya komitmen itu, tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana merealisasikan investasi itu memang benar-benar masuk ke Indonesia gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga PR-PR yang seharusnya dibenahi itu memang benar-benar bisa mendapatkan solusinya gitu.
1: Yeah. Nah, pemerintah pusat kan sudah mendorong hal itu ya Bu ya, dari berbagai kementerian dan lembaga begitu. Nah, hambatannya di pemerintah daerah atau bagaimana sebenarnya Bu Esther?
0: Dua-duanya.
1: Ya,
0: karena saya mendengar ya kan dalam apa berbagai riset yang kami lakukan juga, kami kan melakukan fokus group discussion ya,
1: yeah.
0: Tidak hanya pemerintah pusat yang dari kementerian-kementerian ya, tetapi juga dari private dari private sektor, kemudian dari finansial sektor gitu, misalnya sumber perbankan dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian dari pemerintah daerah, ya kami get insight dari mereka gitu. Nah memang masih ada ya regulasi-regulasi yang memang masih menjadi kendala bagi investor gitu. Nah tentunya ini kalau menurut saya ya harus dibenahi ya. Karena sinkronisasi antar kementerian, sinkronisasi antar instansi pemerintah, dan bagaimana regulasi dari pemerintah itu bisa grab ke private sector, itu yang harus diciptakan gitu mas.
1: Ya, jadi kalau iklim investasi ini tidak berjalan dengan baik, sebenarnya dampaknya juga bisa kemana-mana. Kalau tidak salah kan pertumbuhan ekonomi kita itu ada tiga hal yang mendorong ya Bu ya, belanja masyarakat, investasi, dan ekspor. Kalau tidak salah begitu ya Bu Esther ya. Jadi kalau investasinya terhambat juga diversifikasi pertumbuhan ekonomi pendorongnya juga agak terhambat juga begitu, Bester?
0: Betul. Dan masih hanya rely on pada konsumsi saja. Karena
1: yeah.
0: Sangat kita sudah dapat komitmen yang sangat besar gitu. Harusnya kita tangkap dan benar-benar bisa hadir di Indonesia gitu.
1: Ya. Yeah. Nah, jadi dari lembaga yang sudah ada, seperti mungkin ya ada Danantara, ada juga lembaga investasi yang lainnya begitu, yang harus dikebut kalau begitu apa ini Bu, dalam waktu yang tidak terlalu lama?

Selamat pagi, selamat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Publik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz di edisi 1 Juni 2026. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari beranda TPNN KRI dan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinaus, 5.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda. Untuk edisi siaran hari ini di Senin 1 Juni 2026 hingga di pukul 24 malam nanti di sepanjang hari ini, R Malinau akan menemani Anda dengan segala program siarannya, ya, beragam musik dan informasi serta informasi dari dalam dan luar negeri akan kami perdengarkan untuk Anda di hari ini. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, ya, dan memilih frekuensi 5.3 MHz ya, untuk menjadi pusat hiburan dan informasi untuk Anda di hari ini, dan yang mengakses juga lewat aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dan segala aktivitas kita dapat berjalan dengan baik tentunya. Nah, untuk para pendengar dimanapun Anda berada, untuk program siaran kita di hari ini akan kita awali, ya, di hari ini program siaran kita dalam sesi siraman rohani di program Mutiara Religi Islami Pagi. Nanti akan kami hadirkan untuk saja lagu religi islami, pembacaan ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda semuanya. Jelang nanti di pukul 6 pagi akan hadir informasi dari Kabupaten Malinau dalam yaitu dalam Warta Intimu Pagi. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan R Malinau di 95.3 MHz. Dan langsung saja kami hadirkan sesi mimbar agama Islam di untuk renungan Mutiara Religi Islami Pagi, ya, di sesi Mutiara Religi Islami Pagi di pagi hari ini dengan sajian lagu religi islami Opik. Astagfirullah, saat dengarkan.

0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم

0: آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas pada pertemuan yang telah lalu bahwa zikir yang paling afdal adalah napa? Membaca Al-Qur'an. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai, yaitu kita dituntut bukan hanya membaca Al-Qur'an tapi kita harus apa? Harus memahaminya. Pertanyaan pertama adalah, benarkah membaca Al-Qur'an itu memiliki rasa nikmat? Artinya, orang yang membaca Al-Quran, apakah dia merasakan kenikmatan dengan membaca Al-Quran? Kalau iya jawabannya, apakah kita sudah merasakan nikmat dengan membaca Al-Quran? Kalau ternyata belum, apa sebabnya kok kita belum bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Bisa jadi sebabnya adalah, manakala kita merasa kita belum merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran, bisa jadi penyebabnya adalah karena kita hanya membaca dengan lisan kita saja dan kita belum memahami apa yang kita baca. Itulah mungkin salah satu pemicu kenapa banyak di antara kita membaca Al-Quran targetnya adalah kapan saya selesai, bukan kapan saya bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Banyak di antara kita yang mungkin rajin khatam Al-Quran dan itu bagus. Sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Ada yang khatamnya cuma Ramadan. Dan ada yang khatamnya cuma seumur hidup sekali. Ya. Bagi yang sudah sering khatam, saya katakan Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas bacaan Al-Quran tersebut. Tapi apakah cukup seorang itu hanya membaca dan mengkhatamkan Al-Quran tanpa memahami artinya? Jawabannya tidak cukup. Dan seorang tidak akan merasakan nikmat membaca Al-Quran kalau dia hanya sekedar membaca dengan lisannya dan tidak memahami dengan hatinya. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kita itu bukan hanya dituntut untuk membaca tapi juga memahami? Di sini saya bawakan tiga dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa kita tertuntut bukan hanya untuk membaca tapi juga memahami. Dalil yang pertama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu kepada kita. Memerintahkan apa? Memerintahkan agar kita memahami Al-Quran. Dan itu banyak dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah tersebut. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, sampai-sampai beliau mengatakan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut itu sangat atau terlampau banyak dan terlampau jelas serta sangat masyhur untuk disebutkan. Hadis-hadisnya juga banyak, perkataan para ulama salaf juga banyak. Begitu kata Imam An-Nawawi. Di antara dalil atau ayat yang menunjukkan bahwa kita tertuntut untuk memahami apa yang kita baca dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Di dalam surat Muhammad ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu sudah terkunci mati? Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang itu diperintahkan untuk bertadabbur. Bertadabbur artinya lah menghayati, memahami isi dari Al-Quran tersebut. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka menghayati dan bertadabbur isi dari Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka itu sudah terkunci mati? Di dalam ayat ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia enggan untuk memahami isi Al-Quran, seakan-akan hatinya itu telah mati. Hatinya telah mati. Karena dia cuma membaca Al-Quran dengan lisannya saja. Dan ayat yang lainnya, yang senada dengan ayat ini banyak. Di antaranya Al-Quran surat An-Nisa ayat 82. Dan masih banyak yang lainnya. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau di dalam Sahih Muslim. Manakala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Lihat cetak tebal-tebal kata-kata mempelajarinya. Yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran plus memahami isinya. Jadi tidak cukup seorang hanya membaca Al-Quran, khatam berkali-kali, alhamdulillah. Tapi perlu dia menambah. Selain dia membaca, tapi dia juga ikut memahami dan mempelajari isinya. Mereka itulah orang-orang yang akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang tersebut yang membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, maka akan turun ketenangan kepada mereka, kemudian mereka akan diliputi dengan kasih sayang Allah, akan dikelilingi para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Sangat jelas perintah dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kepada kita agar kita tidak cukup hanya membaca, tapi kita perlu memahaminya. Makanya, ibu-ibu yang kami hormati dan para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berat untuk berpindah dari satu ayat ke ayat yang lainnya kalau belum paham makna dari ayat sebelumnya. Jadi para sahabat Nabi SAW kalau baca Quran, mereka enggan untuk melanjutkan bacaannya kalau mereka belum apa? Belum paham apa makna ayat sebelumnya. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibn Mas'ud atau As-Sahabi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, kana ar-rajulu minna idza ta'allama ashra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kata beliau, salah seorang di antara kami jika mempelajari 10 ayat, maka kami tidak akan melanjutkan ke ayat berikutnya melainkan setelah kami mengetahui makna ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Masya Allah, itulah keberkahan orang yang membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi memahami maknanya. Sekarang di zaman kita ini lebih dicenderungkan, lebih dibesar-besarkan masalah lagunya. Bukan masalah apanya? Maknanya. Siapa sing nafasnya paling dawa niku sing ju? Sing juara. Sing suarane paling dhuwur itu yang juara. Memang betul kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, itu betul. Tapi bukan itu segala-galanya. Justru target utama dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk difahami. Apa gunanya orang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan suara yang melengking, dengan nafas yang panjang, tapi ternyata ketika ditanya artinya apa, orang ngerti. Bahkan ada salah seorang yang dikatakan atau yang digelari kiai atau ustadz atau ulama, ketika ditanya apa sih artinya surat Al-Ikhlas,

Al-Kautsar napa malih Falak bin Nas. Itu pun yang sudah sering kita baca, banyak di antara kita yang tidak paham artinya. Ya. Banyak di antara kita yang sudah membaca surat Al-Kautsar saking pendeknya, hampir setiap kali sholat dibaca, tapi ketika ditanya, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ. Al-Abtar si apa? Apa ya? Enggane sabendinya maca Al-Kautsar, orang ngerti apa ini? Artinya orang kebangetan. Kalau misalnya saya tanya surat Al-Baqarah misalnya, atau surat An-Nisa, kemudian dia tidak paham, ya mandan memper lah, jarang baca kan. Tapi kalau yang ditanya adalah surat yang setiap hari dibaca, surat favorit karena pendek, bukan karena kandungannya, ya. Yang ditanyakan adalah surat yang paling pendek, yang selalu dia baca, kok orang ngerti, apa orang kebangetan? Orang-orang yang seperti itu. Dia bisa menghafalkan sekian ratus, sekian ribu kosakata Inggris. Tapi begitu ditanya tentang kosakata Al-Quran, dia geleng-geleng kepala. Masya Allah. Makanya diceritakan dalam kitab Al-Muwatta, bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu beliau menghabiskan waktu sampai 8 tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah memang panjang, 2 juz setengah. Tapi kok sekelasnya Ibnu Umar kok menghabiskan waktu 8 tahun untuk menghafal? Kalau menurut orang sekarang itu, wah itu terlalu lama itu. Loh, ada orang yang menghafal Al-Quran dalam 2 tahun saja bisa. Al-Quran 30 juz. Ini 2 juz setengah, masa butuh waktu 8 tahun? Kita katakan bukan karena EQ-nya Ibnu Umar itu rendah, bukan. Tapi karena beliau itu menghafal plus memahami isinya. Dan para ulama kita, kalau masalah memahami isi dari Al-Quran, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi. Dan mengorbankan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa. Sampai-sampai diceritakan, salah seorang tabi'in yang bernama Masruq bin Al-Ajda', beliau itu demi mencari tafsir sebuah ayat, beliau itu rela untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer.

paling jauh dari mana ya? Nah, paling jauh paling atuh Kang Prokerto nggih. Nah. Prokerto sih berapa ribu kilo ya? Hah? 20 kilo apa 30 kilo Prokerto ya? 20 kilo paling. Jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan yang dikorbankan oleh Masruq Ibnul Ajda. Jadi mencari satu ayat beliau sampai rela menempuh perjalanan ribuan kilometer. Begitu sampai di kota Basrah, dikasih

demi memahami satu ayat Al-Quran. Itulah ibu-ibu dan para pendengar yang kami hormati. Bagaimana para ulama kita menorehkan prestasi yang luar biasa. Memberikan teladan yang seakan-akan di zaman kita ini hanya bagaikan dongeng atau mimpi yang kayaknya tidak ada di zaman kita orang yang mau seperti itu. Jadi, ini yang pertama. Dalil yang pertama, kenapa kita tidak cukup

berinteraksi dengan Al-Quran secara total. Tidak hanya masalah sujud tilawah saja, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengikuti makna yang beliau baca dari Al-Quran. Karena itulah diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kalau sholat itu sering nangis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sholat sering nangis. Kenapa? Karena menghayati apa yang beliau baca. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah, ayahnya Al-Mutarrif, kata beliau, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Pada suatu hari aku berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau sedang sholat. Ketika saya sampai ke rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Terus apa yang didengar oleh Abdullah ayahandanya Al-Mutarrif tersebut? Kata beliau, wali jawfihi azizun ka azizil mirjal. Ketika saya mendapatkan Nabi SAW sedang sholat, saya mendengar ada suara bergemuruh di dada beliau. Suara bergemuruh di dada beliau seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Kenapa? Sedang apa Nabi SAW? Kenapa dadanya bergemuruh? Bersuara seperti suaranya air yang sedang mendidih. Kata Abdullah, ayahandanya Al-Mutarrif, ya'ni yabki, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Beliau menahan tangisannya sehingga sampai dadanya bergemuruh. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. Para hadirat yang kami hormati, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghayati isi dari Al-Qur'an. Beliau mendalami isinya, bertadabbur kandungannya. Dan inilah cara, salah satu kunci bagi orang yang ingin khusyuk dalam sholatnya. Salah satu kuncinya, dan bukan satu-satunya kunci, salah satu kuncinya kalau kita ingin khusyuk dalam sholat adalah pahami apa yang kita baca. Coba kita ketika sami'allahu liman hamidah. Artinya apa, Bu? Bu. Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa? Ibu sampun sholat pinten tahun? Pinten tahun? Hah? Nembe sebulan? Kan enggak kan? Udah lama kan? Sami'allahu liman hamidah. Yang sangat pendek kita enggak paham. Kemudian bagaimana dengan bacaan-bacaan yang lainnya? Bagaimana dengan suratan-suratan yang kita baca? Makanya Imam At-Tabari, beliau pernah mengatakan, ajibtu min aqwamin yaqra'una al-Qur'an wa la yafhamuha kaifa yatalazzazuna biqira'atihi. Kata Imam At-Tabari, imamnya para ahli tafsir, saya merasa heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak memahami maknanya. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Kata beliau, bagaimana mungkin orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak paham maknanya, bagaimana mungkin dia akan merasakan nikmatnya Al-Quran? Jadi jauh panggang dari apinya. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, cobalah kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah menambahkan, dengan bertadabbur ketika membaca Al-Quran, hati ini akan tenang dan kalbu akan bercahaya, kata beliau. Jadi dengan bertadabbur, dengan memahami, dengan menghayati isi dari Al-Quran, maka satu hati kita akan tenang, dan hati kita juga akan bercahaya dan bersinar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha untuk menghayati bacaan Al-Quran bukan hanya ketika beliau membaca, tapi juga ketika beliau mendengarkan orang lain membaca. Nabi kita tidak hanya cukup mencukupkan diri membaca atau menghayati ketika beliau sendiri yang membaca, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berusaha menghayati manakala beliau mendengar orang lain membaca Al-Quran. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra 'alayya.
Pada suatu hari Rasulullah

Sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Jadi Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud supaya membaca Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacanya Ibnu Mas'ud. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasul, apakah aku membaca Al-Quran untukmu padahal Al-Quran sendiri diturunkan kepadamu? Maksudnya Ibnu Mas'ud, masa saya yang baca? Lah wong yang mendapatkan wahyu diturunkan Al-Quran adalah engkau, masa saya yang suruh baca wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, silakan baca." Faqara'tu surat An-Nisa. Maka aku pun membaca surat An-Nisa. Hatta idza ataitu ila hadhil ayah. Manakala aku sampai ke dalam ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti seandainya kami mendatangkan seorang saksi yaitu rasul dari setiap umat, kemudian kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hasbukal an, cukup. Faltafattu ilaihi, maka aku pun menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aynahu tadrifan, ternyata air mata beliau telah bercucuran deras. Hadis riwayat Bukhari. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghayati isi dari Al-Qur'an, memahami kandungannya bukan hanya manakala beliau membaca sendiri, tapi juga manakala beliau mendengarkan bacaan tersebut dari orang lain. Sudahkah kita seperti itu? Yang ketiga, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita dituntut bukan hanya untuk membaca, tapi juga dituntut untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, dalil yang ketiga, karena memahami Al-Quran adalah sarana untuk mengamalkan isinya. Memahami Al-Quran adalah sarana untuk mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Hmm, nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti, menghargai

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Hmm, nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: yang dibayarkan pelanggan air bersih Perumda Apartemen Malino untuk saat ini dinilai sudah sangat tidak relevan dengan kondisi operasional di lapangan. Hal ini juga seiring dengan adanya kenaikan sejumlah harga beberapa item dari bahan material. Saat ini, kata Indra Gunawan, tarif yang dibayar pelanggan air bersih hanya Rp5.800 per kubik, sedangkan rencana kenaikannya akan disesuaikan dengan tarif sebesar Rp1.200, sehingga nantinya akan menjadi Rp7.000 per kubiknya yang diawali dengan menggelar konsultasi publik rencana penyesuaian tarif Perumda Apartemen Malinau tahun 2006 beberapa waktu lalu.
1: Saat ini rata-rata pelanggan itu membayar Rp5.800. Ya, kemudian apabila ini dinaikkan itu menjadi sekitar Rp7.000-an ya, gitu. Artinya kurang lebih ada 1.200-an lah gitu kenaikannya. Nah, tetapi tidak semuanya tergantung ya, karena hitung-hitungan kita tidak flat semuanya rata gitu ya. Kan, begitu.
2: Mungkin ada kelas-kelas tingkatan-tingkatan.
1: Oh ya, pelanggan kita ada 12 kelompok pelanggan. Kelompok 1 sosial khusus sosial umum, termasuk rumah tangga 1 yaitu rumah tangga yang ekonomi rendah, kemudian kelompok 2 rumah tangga 2, 3, 4, kemudian kelompok 3 itu mulai di angka kecil, niaga sedang, menengah, industri termasuk instansi pemerintah, dan ya kelompok 4-nya itu adalah tarif kesepakatan itu untuk kawasan-kawasan industri termasuk di pelabuhan dan sebagainya gitu.
0: Indra Gunawan juga menegaskan penyesuaian tarif air bersih Perumda Apartemen Malino mendapat respon positif masyarakat, maka dipastikan membantu meningkatkan kapasitas pelayanan publik di samping untuk menutupi biaya operasional.
1: Ya, justru itu kami sudah melakukan penghitungan bahwa konsultasi publik ini adalah media kami untuk menyampaikan kepada pelanggan terkait mengapa perlu dinaikkan, alasannya dan hitung-hitungan seperti apa, dan hitung-hitungan itu yang kami gunakan juga formulasi yang memang sudah diatur di dalam proses penetapan dan penghitungan tarif.
0: Karena itu, melalui konsultasi publik, rencana penyesuaian tarif air bersih Perumda Apartemen Malino ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon positif masyarakat, khususnya pelanggan air bersih dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkat Malino menjajaki kerjasama strategis dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan guna memperkuat ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian, serta kolaborasi pendidikan tinggi.
4: Jadi kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita lakukan. Misalnya,
5: pemerintah Kabupaten Malino menjajaki peluang kerjasama antar daerah dalam kunjungan Bupati Malino Wimpi Wemawa ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut mencakup Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Sidrap hingga Kota Makassar. Bupati Malino Wimpi Wemawa mengatakan kunjungan dilakukan sebagai bagian dari studi tiru dan penguatan hubungan antar daerah, khususnya dengan wilayah yang memiliki keterkaitan budaya dan ekonomi dengan Malino. Ia menilai sistem produksi pangan di Sidrap dapat menjadi referensi pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Malino.
4: Kami juga melihat bahwa distribusi telur dan ayam dan beras itu ya salah satu yang datangnya dari Sidrap. Sehingga kami lihat proses bagaimana mulai dari proses tanam, proses olah, proses produksi, sampai pada proses pengemasan dan pemasaran itu kita lihat. Itu dilakukan dengan sangat maju dan lebih modern karena memang struktur tanam mereka sangat mendukung ya. Di sisi lain kita juga memiliki keunggulan ya. Jadi kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita lakukan. Misalnya termasuk ayam telur ya, mungkin nanti dari pakan ya, pakan yang bisa kita distribusi ke sana.
5: Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Malino juga mengunjungi Universitas Hasanuddin untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin. Kerjasama dengan kampus tersebut sebelumnya telah berjalan di bidang kedokteran dan hukum, serta akan diperluas ke sektor pertanian. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah Kabupaten di Kalimantan Utara. 6 tahun berturut-turut, tak pernah lakukan penyesuaian tarif Perumda Air Minum Mening Malinau lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin

0: pertandingan juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

pendengar RRI program Satu Kono Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung upacara hari kelahiran Pancasila untuk tahun 2026, peringatan yang ke-80 dengan tema Pancasila Jiwa Pemersatu.